0: Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
1: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
0: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam, justru dengan keberagaman Indonesia menjadi negara yang besar.
1: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Budaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
2: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara itu mimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
0: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
4: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perumbulok masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sutarino cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100.000 unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
5: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun, kita masih tahan cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
4: Menanggapi optimisme Sudaryono, Bupati Lamongan, Yudhoyono FND, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
6: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
4: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
3: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di tanah air pada Selasa esok. Setio Agung melaporkan selengkapnya. Setio.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, jemaah haji kloter pertama debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG 1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain dan air zam-zam. Di gedung serbaguna, dua kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
9: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
8: Ya, ya. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI Brus Nudara untuk Indonesia.
3: Petugas penyelenggara ibadah haji PP Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
10: Dari pendengar RRI, dimanapun Anda berada, dapat kami informasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu persiapan dimulai dengan penataan gedung Musdalifah di Asrama Haji Donohudan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman. Di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Donohudan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengumpulan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Musdalifah Asrama Haji Donohudan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amali yang menjelaskan bahwa terdapat banyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Musdalifah. Pengumuman masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan juga Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di asrama haji sebelum tugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juli pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Apabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Barbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen PPIH Debarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1x24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Debarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Dan sebagaimana disampaikan oleh Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amliat pada RRI berikut ini.
11: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Jakarta, jemaah haji akan diberikan dokumennya.

0: Pihak Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib dan lancar. Kemudian dari Surakarta, Gadiraga, Berbika RRI, terus mudara om.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji. Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
2: Laporan khusus. Kami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia ingin menyampaikan informasi.
3: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
2: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayat masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
3: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
4: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman BPU Demingrat. Dengan demikian, masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
3: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat, menurutnya Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
5: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa dekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
3: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pancasila menjadi ideologi perkat, menjadi penjaga persatuan.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
6: Saya Kurniawan. Ya, berkenaan hari lahir Pancasila, menurut saya hari

0: Layar Pancasila ya. Itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, ya momen lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
1: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
2: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya, yaitu Lebanon, merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia, Antas Syafari Robi Al-Hilmi, meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobenda, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok, yaitu Xu Hongchu, yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Sasangonya.
1: Anak Kambing Saya adalah sebuah lagu yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lagu ini dikenal luas oleh masyarakat Indonesia karena iramanya yang menyenangkan. Kegirangan dalam lagu ini mengartikan tentang kebersamaan dan persahabatan anak dengan orang tuanya.

0: 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Pidato ini mendapat sambutan luar biasa dan akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila.
1: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

0: pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih kopi di wajar tak
2: kurang peminat,
3: kurang peminat.
0: Info dan perbincangan aktual
4: lain interaktif boleh di 08.
0: Opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
5: Oke pendengar, di manapun Anda berada, kembali lagi Anda bersama kami, tepatnya di FM 97,8 MHz ya, maupun aplikasi RRI Digital, setelah Anda juga baru saja mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral. Kami masih hadir dengan beragam informasi, baik itu dari Kota Bau-Bau, maupun juga beberapa informasi dari beberapa daerah ya, yang ada di lingkup Sulawesi Tenggara, ataupun juga Sultra.
0: Kapten pagi ini, RRI Bau-Bau.
5: Pendengar, belum lama ini Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Bau-Bau ya, ini memberikan layanan kesehatan jemput bola bagi warga binaan pemasyarakatan atau WBP lanjut usia atau lansia melalui program permelansia atau perawat menjemput lansia. Nah pendengar, ada pun juga program yang juga dijalankan melalui klinik Pratama Lapas Bau-Bau, ini juga difokuskan pada pencegahan penyakit tidak menular atau PTM dengan mendatangi langsung para WBP lansia di lingkungan lapas. Nah, Kepala Lapas Kelas 2A Bau-Bau yaitu Abdul Waris juga mengatakan bahwa saja petugas kesehatan ini melakukan sejumlah pemeriksaan mulai dari tanda-tanda vital atau TTV dan juga kadar asam urat kolesterol hingga juga kesehatan yang rentan dialami oleh kelompok lansia. Nah, selain pemeriksaan, pelayanan kesehatan juga diberikan secara humanis guna juga memastikan mengenai kondisi kesehatan warga binaan lansia ini juga tetap terpantau. Nah, menurut Abdul Waris, program Permen Lansia juga menjadi salah satu inovasi layanan kesehatan di Lapas Bau-Bau untuk juga memberikan perhatian khusus pada warga binaan lanjut usia yang juga membutuhkan pemantauan kesehatan berkala. Nah, melalui layanan jemput bola tersebut, WBP Lansia diharapkan lebih juga mudah mengakses layanan kesehatan, sekaligus juga meningkatkan kesadaran pentingnya pemeriksaan rutin sebagai langkah deteksi dini penyakit tidak menular.
0: Kapten pagi ini, RRI Bau-Bau.
5: Pendengar, saat informasi sudah melengkapi kebersamaan kita juga dalam program acara Kapten pagi ini dari Kota Bau-Bau ya, mengenai warga binaan lansia Lapas Bau-Bau dijemput layanan kesehatan. Kami masih kembali dengan beragam informasi, jadi tetaplah bersama kami di Kapten pagi ini.

0: Cepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, belum lama ini pemerintah Kota Kendari ya, ini menyiapkan lahan untuk pembangunan gedung permanen terpadu sekolah rakyat guna juga mendukung pengembangan kapasitas peserta didik di Kota Kendari. Adapun juga komitmen tersebut juga disampaikan Wali Kota Kendari yaitu Siska Karina Imran saat juga mendampingi kunjungan kerja Menko Polkam Jamari Caniago dan juga Menteri Dalam Negeri yaitu Muhammad Tito Karnavian di SRMP 25 Kendari. Nah, pendengar, Wali Kota Kendari juga mengatakan bahwa saja fasilitas baru tersebut ini juga direncanakan memiliki kapasitas hingga 270 siswa yang juga mencakup jenjang SD, SMP maupun juga SMA. Nah, Kepala SRMP 25 Kendari yaitu Ferdinand Bonde ini menjelaskan bahwa pendekatan pendidikan yang diterapkan tidak hanya juga berfokus pada akademik tetapi juga pengembangan bakat maupun juga minat siswa. Nah, dalam kunjungan tersebut rombongan juga meninjau fasilitas asrama dan juga ruang kelas yang juga telah digunakan oleh para siswa selama mengikuti pendidikan. Nah, kegiatan diakhiri dengan juga penyerahan bantuan sarana pendukung dan juga perlengkapan olahraga oleh Menko Polkam maupun juga bantuan beasiswa pendidikan ya dari Gubernur Sulawesi Tenggara kepada para siswa sekolah rakyat.
0: Cepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, kita ke informasi berikutnya. Adapun juga informasi yang kami updatekan, ini Mendagri dorong daerah tingkatkan inovasi pembangunan di Sulawesi Tenggara, tepatnya di akhir bulan Mei ya. Adapun Menteri Dalam Negeri yaitu Muhammad Tito Karnavian ini menyampaikan penghargaan apresiasi pemerintah daerah berprestasi menjadi juga sarana untuk mendorong peningkatan kualitas pembangunan maupun juga pelayanan publik di daerah pada kegiatan regional Sulawesi di Kota Kendari. Nah, pendengar, adapun menurut Tito Karnavian, pemerintah pusat juga menyediakan dukungan berupa dana intensif fiskal yang juga dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk juga bisa memperkuat program pembangunan. Ia menjelaskan bahwa saja penghargaan tersebut dilaksanakan dalam 3 batch ya, setiap tahun yang juga mencakup 6 regional di Indonesia. Nah, penilaian juga dilakukan berdasarkan data kuantitatif dari Badan Pusat Statistik dengan 4 kategori utama, yakni pengendalian inflasi, penanggulangan kemiskinan maupun juga stunting, serta penurunan tingkat pengangguran maupun juga creative financing. Nah, kegiatan tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat dan juga daerah, termasuk juga Menko Polkam yaitu Jamari Caniago, Menteri PKP Marwar Sirait, Wakil Menteri Dalam Negeri yaitu Ahmad Wiyagus, dan juga para kepala daerah se-Sulawesi. Nah, melalui program ini, pemerintah pusat juga mendorong pemerintah daerah untuk juga terus menghadirkan inovasi pembangunan yang juga berdampak bagi masyarakat maupun juga pertumbuhan ekonomi daerah.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, di akhir tahun atau bulan Mei ya, ini pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara meraih penghargaan terbaik dua ya untuk kategori kreatif financing tingkat provinsi pada ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026. Ini untuk regional Sulawesi di Hotel Claro Kendari. Nah, pendengar, adapun juga penghargaan tersebut juga diberikan sebagai apresiasi atas kinerja pemerintah daerah ini dalam mengembangkan pembiayaan pembangunan yang inovatif dan juga mendukung pembangunan berkelanjutan. Kegiatan yang juga diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri bekerjasama juga dengan Kompas TV ini juga mengusung tema yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang juga inklusif maupun juga berkelanjutan. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat yang juga menunjukkan Kendari sebagai juga tuan rumah pelaksanaan kegiatan regional Sulawesi. Nah, pada kategori kreatif financing tingkat provinsi, posisi terbaik satu diraih Provinsi Sulawesi Selatan, sementara Sulawesi Tenggara berada di peringkat kedua. Nah, penghargaan tersebut juga menjadi salah satu indikator capaian daerah dalam memperkuat tata kelola pembiayaan pembangunan maupun juga pelayanan publik.
2: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
3: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di sidang umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di sidang umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam sidang pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: Jargon saya Indonesia, saya Pancasila. Saat ini perlu diwujudkan dalam aksi nyata, bukan sekedar retorika. Bantulah apa yang bisa dibantu dan lakukan apa yang bisa dilakukan. Wujudkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang bermartabat, bangsa yang kuat, bangsa pejuang, dan bangsa yang bersatu mengatasi masalah COVID-19 dengan berlandaskan kepada Pancasila.
1: RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.

0: Don pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih opini wajar tak
2: kurang peminat,
3: kurang peminat.
0: Info dan perbincangan aktual
4: lain interaktif.

0: Nah, pendengar, ada pun informasi yang kami updatekan, Bupati Sidrap yaitu Syahrudin Alrif ini mengatakan bahwa saja pasokan pangan dari daerahnya akan juga difokuskan untuk mendukung kebutuhan masyarakat maupun juga program pemerintah di Kota Kendari. Nah, pendengar, selain dari itu, pertemuan ini juga membahas mengenai perdagangan pangan dan kedua pemerintah daerah juga bertukar informasi mengenai pengelolaan pembangunan maupun juga tata kelola perkotaan. Nah, pemerintah Kabupaten Sidrap juga menyampaikan keterkaitannya juga untuk mempelajari penataan ruang, estetika kota maupun juga pembangunan infrastruktur yang juga telah diterapkan di Kota Kendari. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran juga menyebutkan bahwa saja kerja sama tersebut ini membuka peluang pembangunan sektor lain termasuk juga perikanan maupun juga sumber daya daerah yang juga dimiliki oleh Kota Kendari.
1: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
0: Dengar masih dari Kota Kendari mengenai Mendagri dan juga Menteri PKP ini luncurkan BSPS 2026 di Kota Kendari. Adapun Menteri Dalam Negeri yaitu Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan juga Kawasan Permukiman yaitu Marwar Sirait ini meluncurkan program bantuan stimulan perumahan swadaya tahun anggaran 2026 di Kelurahan Posia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari. Nah, pendengar, peluncuran program tersebut ditandai juga dengan peninjauan langsung ke kawasan permukiman warga pesisir untuk juga melihat mengenai kondisi hunian maupun juga lingkungan masyarakat penerima manfaat. Menteri PKP Marwar Sirait juga menyampaikan bahwa saja kota bantuan BSPS di Sultra ini meningkat dari 1.129 unit pada tahun 2025 menjadi 8.973 unit pada tahun 2026 ini. Nah, dari total kota tersebut sebanyak 7.238 unit dialokasikan untuk wilayah pesisir, 902 unit untuk kawasan perdesaan, dan juga 833 unit untuk wilayah perkotaan. Khusus untuk Kota Kendari, alokasi bantuan BSPS tahun 2026 mencapai 548 unit yang juga tersebar di 11 kecamatan. Nah, program BPS juga disampaikan ini memberikan bantuan stimulan sebesar 20 juta rupiah per unit untuk mendukung program tersebut.

0: Pancasila. Pertama kali diperkenalkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 saat sidang BPUPKI di Gedung Chong San In Jakarta. Pancasila adalah pondasi berdirinya rumah besar bernama Republik Indonesia yang sanggup menaungi kodrat keanekaragaman. Presiden pertama Indonesia, Bung Karno berpesan agar bangsa ini bertuhan dengan mengedepankan sifat toleransi dan solidaritas. Pancasila mengandung prinsip kemanusiaan sekaligus keadilan sosial. Pancasila adalah cermin identitas bangsa, bahwa bangsa Indonesia bukan bangsa yang ekstrim. Pancasila tidak hitam putih, pilih kiri maupun kanan, tapi mengambil jalan tengah. Pancasila membangun perbedaan suku, agama, ras dan golongan.
1: Dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka ialah negara.
0: Sudah 75 tahun, Pancasila hadir menjaga keutuhan negeri ini. Meski digempur dengan tantangan yang berbeda dari zaman ke zaman, Pancasila masih berdiri tegak, berdaulat, menjaga keutuhan NKRI. Mari jaga Pancasila agar Indonesia terus berdiri kekal dan abadi.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

wabarakatuh. Saya Asdin sebagai owner Wally Snack. Dengarkan terus Radio Republik Indonesia Bau-Bau di frekuensi 99,4 FM dan 97,8 MHz. Dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan aplikasi Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Cepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, terima kasih masih bersama kami dalam program acara Cepton pagi ini untuk edisi siar tepatnya tanggal 1 Juni 2026 yang bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Nah, kembali kami updatekan satu informasi, walaupun juga informasi yang kami updatekan ini berasal dari Kabupaten Kolaka ya. Mengenai Kolaka, catat 1.227 tenaga kerja lokal ini terserap di sektor pertambangan. Nah, pendengar, adapun Dinas Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi atau Disnaker Trans Kolaka ini mencatat sebanyak 1.227 tenaga kerja lokal telah juga terserap di perusahaan pertambangan untuk di wilayah tersebut periode Januari hingga April 2026. Adapun Kepala Bidang Penempatan maupun juga Perluasan Kesempatan Kerja Disnaker Kolaka yaitu Usman ini mengatakan bahwa total penyerapan tenaga kerja di sektor pertambangan proyek strategis nasional atau PSN hingga April tahun ini telah juga mencapai 2.071 orang. Ia juga menjelaskan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Kolaka saat ini juga mengacu pada Peraturan Bupati atau Perbup nomor 56 tahun 2023 tentang pemberdayaan maupun juga perluasan kesempatan kerja tenaga kerja lokal. Regulasi tersebut juga secara tegas mengatur target kompensasi tenaga kerjaan, yakni memprioritaskan 70% untuk tenaga kerja lokal maupun juga memberikan porsi maksimal 30% untuk tenaga kerja dari luar daerah. Usman juga mengungkapkan bahwa untuk menjembatani kebutuhan industri pertambangan tersebut, pihaknya juga terus melakukan langkah strategis dengan juga mengoptimalkan program pelatihan melalui Balai Latihan Kerja atau BLK. Adapun fokus bidang pelatihan yang juga disediakan meliputi pengoperasian alat berat, pengelasan atau welding maupun juga administrasi hingga komputer. Ia menambahkan bahwa keberadaan tenaga kerja lokal saat ini tidak juga dapat dipandang sebelah mata. Nah, karena banyak masyarakat lokal yang telah juga memiliki tingkat pendidikan, pengalaman maupun juga kemampuan kerja yang memadai maupun juga kompetitif. Nah, dengan demikian perusahaan diharapkan nantinya dapat juga memberikan prioritas maupun juga kesempatan yang setara kepada tenaga kerja lokal sesuai juga kompetensi yang juga dibutuhkan. Dan pendengar, itulah satu informasi yang kami updatekan dari Kantor Berita Antara Sulawesi Tenggara mengenai Kolaka, catat 1.227 tenaga kerja lokal ini terserap di sektor pertambangan.

0: Kupton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar melengkapi kebersamaan kita dalam program acara Kupton pagi ini ya. Kami updatekan terkait perakiran cuaca yang terjadi di sepanjang hari ini. Dan satu informasi kami updatekan ini mengenai peringatan dini untuk cuaca sultra, tepatnya 1 Juni 2026. Nah, pendengar, berdasarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ya, atau BMKG, ini juga telah merilis mengenai peringatan dini cuaca untuk wilayah Sulawesi Tenggara, Senin 1 Juni 2026. Nah, kami kutip dari sumber terpercaya atau BMKG Sulawesi Tenggara, rilis yang kami updatekan. Untuk ya, ini BMKG menyebutkan ya, untuk wilayah yang berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat juga disertai guntur dan juga angin kencang untuk wilayah Kolaka Utara, Kolaka Timur. Sedangkan perakiraan stasiun meteorologi maritim Kendari yaitu Gabriela Larasati juga menjelaskan fenomena ini terjadi akibat suhu permukaan laut yang hangat dengan anomali positif. Sedangkan masa udara basah, lapisan rendah dan juga indeks labilitas kuat skala lokal terkontaminasi di wilayah Sulawesi Tenggara. Faktor-faktor tersebut juga dapat meningkatkan potensi pembentukan awan hujan untuk di wilayah Sulawesi Tenggara. Nah, pendengar, BMKG juga mengingatkan masyarakat agar tidak juga bertuduh di bawah pohon saat juga terjadi hujan maupun juga disertai petir dan juga menghindari baliho atau bangunan yang berpotensi roboh akibat angin kencang. Nah, dengan adanya peringatan dini diharapkan masyarakat dapat juga lebih siap maupun juga waspada dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim dan juga terus mengikuti perkembangan informasi resmi dari BMKG melalui kanal resminya.

0: Eh, Lauma, kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga, sampah ini Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Eh, masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
3: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
4: Pendengar, di akhir bulan Mei kemarin, pemerintah Kota Bau-Bau ya atau Pemkot ini kembali juga menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut pemerintah Kota Bau-Bau berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian ya atau WTP atas laporan hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2025 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI. Nah, pendengar, informasi yang disampaikan bahwa saja pengumuman tersebut juga disampaikan dalam acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP oleh BPKRI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kota Kendari. Nah, Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala BPK Perwakilan Sultra yaitu Dadek Nademar beserta jajarannya atas dukungan maupun juga pembinaan yang selama ini diberikan kepada pemerintah Kota Bau-Bau. Nah, menurut Wali Kota Yusran Fahim, capaian opini WTP sebanyak 12 kali secara beruntun ini juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah Kota Bau-Bau untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan maupun juga profesional. Nah, prestasi tersebut juga sekaligus mempertegas posisi pemerintah Kota Bau-Bau ini juga sebagai salah satu daerah di Sulawesi Tenggara dengan konsistensi tertinggi dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari BPKRI. Nah, acara penyerahan LP atau LHP ini turut dihadiri juga para kepala daerah Sulawesi Tenggara. Hadir pula Ketua DPRD Kota Bau-Bau yaitu Ardin Jufri, PLT Kepala BPKAD Kota Bau-Bau Sri Salmiati, dan juga PLT Inspektur Kota Bau-Bau yaitu Laude Aswad.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar. Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

Pendengar tidak terasa kebersamaan kita dalam program acara Cape Town pagi ini ya, sudah berada di menit ke-59 lewat dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Nah, semoga saja informasi yang sudah melengkapi kebersamaan kita juga di sepanjang pagi hari ini, terutama tanggal 1 Juni 2026 yang pastinya dapat juga memperbarui informasi Anda. Nah, kami harap Anda juga tetap stay tune di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital ya, karena nantinya ada rekan kami yaitu rekan Anca yang akan juga menemani Anda, atau Mirwansa ya, yang akan menemani Anda tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah dalam program acara Cape Town siang ini.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.

0: PPI atau Perhimpunan Pelajar Indonesia adalah pemrakarsa diadakannya Kongres Pemuda Indonesia kedua di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928 diselenggarakan di Jalan Keramat Jaya nomor 106. Kongres Pemuda kedua akhirnya melahirkan ikrar yang menjadi penanda pencapaian puncak kesadaran untuk Indonesia Merdeka yang akhirnya dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Pada masa itu, Indonesia belum memiliki lagu kebangsaan seperti yang diungkapkan sejarawan Indonesia, Purnawan Sundoro.
1: Agenda untuk menyanyikan lagu kebangsaan, karena memang pada waktu itu belum ada lagu kebangsaan ya. Tetapi ketika hari kedua dan menjelang kongres itu ditutup, datanglah W.R. Supratman membawa biola dan dia bilang, saya ingin menyanyikan lagu yang saya ciptakan lewat biola saya. Dan kemudian dia dipersilahkan oleh Sugondo Joy Piswito yang pada waktu itu memang memimpin kegiatan tersebut. Dan W.R. Supratman kemudian memang menyanyikan lagu itu, tetapi hanya instrumennya saja melalui gesekan biola.
0: Itu dia tadi sekilas perjalanan lagu Indonesia Raya. Semoga bisa membawa sekelorong waktu perjalanan kemerdekaan bangsa Indonesia. Indonesia Raya, Indonesia Merdeka.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus menganung tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.

0: Eh, Tia, kenapa buang sampah di situ?
1: Ah, plastik kecil aja inilah, biasa itu.
0: Biasa-biasa. Kalau semua orang buang sampah sembarangan, penuh itu selokan. Memang kecil sampahnya, tapi besar dampaknya. Satu plastik bisa mampetkan selokan. Banjir datang, baru kau teriak. Kenapa begini?
1: Ih, iya juga ya. Gak kepikiran loh aku. Maaf ya lah.
0: Nggak apa-apa, yang penting sadar dan buang sampah di tempatnya, kan dekat Ji.
1: Oke lah, mulai sekarang nggak buang sampah sembarangan lagi aku.
2: Sampah kecil, kalau di salah tempat, bisa bawa bencana. Tapi kalau dibuang di tempatnya, jadi tanda cinta buat kota kita. Ayo mulai dari diri sendiri, jadikan kebiasaan agar bersih bukan sekedar harapan.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Sudah, tunjuk saja. Ayo, balas pukul. Hah? Nggak seru.
1: Pernikahan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
2: Bisa cerai? Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
3: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
2: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
4: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar setia dari Wowow dimanapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya kembali menemani waktu Anda melalui program acara request lagu di siang hari ini. Nah, Anda bisa request lagu favorit Anda, baik itu pop ataupun pop Indonesia ataupun mancanegara pilihan Anda. Bisa langsung di jalur telepon kami di 0402-2823-994 atau bisa juga di jalur WhatsApp di 0822-5972-2994. Oke, di jalur WhatsApp sudah gabung, kita sapa dulu. Halo, request lagu. Request lagu dari suaranya Bung Albert ini.
1: Iya,
0: iya. Bung Albert, masih di Keraton Bung Albert?
1: Sudah di Keraton, masih tapi HP yang dulu juga sudah dipakai. Ya itu, ya non aktif.
0: Apanya? Sekolah. Apanya tuh?
1: Ya mati, dia non aktif.
0: Oh itu, yang mana? Nomor yang mana nih? Nomor yang mana yang non aktif?
1: Yang lama, HP yang lama, bukan nomor,
0: yang HP-nya yang lama. Oh, HP-nya yang lama, nomornya yang baru. Oke, Bung Albert, gimana kabar nih Bung Albert?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Apa tuh?
1: Kurang lebaran, kurang juga daging kurban, baru tidak ada baju lebaran juga.
0: Wih, kalau tidak ada baju... Kalau tidak ada baju lebaran, pakai baju yang lama, tidak apa-apa.
1: Eh, tidak ada nih, cantik-cantik yang
0: mau. Oh, begitu? Waduh, parah juga itu.
1: Kalau lebaran itu kan banyak orang, kalau kita pakai baju lebaran kan, pasti ada juga yang mau yang cantik. Tapi kalau pakai baju tidak mau yang cantik-cantik, itu saja bajunya.
0: Tidak mesti yang baru supaya mendapatkan yang cantik-cantik. Oke, okay, kalau gitu Bung Albert. Oke, okay, Bung Albert mau dengarkan lagunya siapa nih Bung Albert?
1: Santi sang penggoda.
0: Santi sang penggoda.
1: Iya, Maya Estanti.
0: Maya, oh okay. Maya Estianti.
1: Iya.
0: Maya ya, sang itu. Penggoda.
1: Iya,
0: bisa juga oke. Oke, lagunya buat siapa nih?
1: Pasti saja
0: terima kasih
1: selamat
0: mendengarkan. Oke, itu aja.
1: Ya,
0: terima kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu. Oke, terima kasih Bung Albert yang sudah menjadi penelpon pertama untuk acara request lagu di siang hari ini. Sudah pilih lagu dari Maya Estianti featuring Tata Janeta sang penggoda. Oke, di belakangnya Bung Albert. Sudah kamu lagi, langsung kita sapa. Halo request lagu.
2: Halo request lagu. Assalamualaikum Bang Irwan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Palu ini.
2: Betul sekali.
0: Bang Bintang.
2: Betul.
0: Gimana kabar nih Bang Bintang?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah apa nih? Sehat. Oh. saya kira alhamdulillah apa? Hah? Saya kira alhamdulillah kenapa?
2: Wah, mau kenapa ini tanggal 1.
0: Oh iya. Berarti cerah.
2: Cerah.
0: Nanti mendekati pertengahan mau akhir, mulai lagi redup.
2: Nah, mulai redup lagi, mendung lagi.
0: Biar panas cuaca tetap mendung.
2: Nah, tetap mendung.
0: Oke, Bang Intang, gimana nih kondisi cuaca di Palu saat ini? Cerah kan?
2: Kita beberapa harian ini memang ini apa?
0: Diguyur hujan.
2: Musim hujan.
0: Oh gitu.
2: 2 mingguan ini cuma alhamdulillah hari ini cerah di.
0: Efek tanggal 1 kayaknya.
2: Ah, barangkali ikut suasana hati juga dia.
0: Mengerti. Oke, kalau gitu Bang Intang, langsung ke lagunya nih.
2: Tempat kita ini banyak sekali orang yang kurang sehat, batuk. Soalnya cuaca mungkin pancaroba ini, angin.
0: Hujan, bisa jadi. Bisa jadi karena
2: hujan lagi.
0: Bisa jadi karena cuaca itu.
2: Pengaruh cuaca.
0: Tapi kayaknya kalau sudah tanggal 1 begini, kalau sudah tanggal 1
2: kena juga ini.
0: Iya, tapi kalau sudah tanggal 1 begini kayaknya semua penyakit langsung hilang kayaknya nih. Kalau sudah tanggal 1 begini kayaknya semua penyakit langsung hilang.
2: Oh sudah, sampai jam 1 pagi ini sudah. Biar apa yang mau datang diterima ini. Mau flu, mau batuk, terima Jo.
0: Oke, okay, kalau gitu langsung ke lagunya nih, Bang Bintang. Mau dengarkan lagu dari siapa nih?
2: Oh, mau dengar ini. Sudah lama saya enggak dengar lagunya Lestari ini.
0: Judulnya apa?
2: Yang viral itu Air Mata Persandingan, kalau enggak salah. Air Mata.
0: Air Mata di Hari Persandingan.
2: Iya, enggak tahu Air Mata Persandingan atau masih ada lagi sambungan judulnya.
0: Ini dia sudah. Air Mata Persandingan.
2: Coba. Ada kah?
0: Ada.
2: Okelah. Oke, salam-salam
0: buat Bang. Oke, silakan.
2: Buat Bang Albert tadi yang buka pintu.
0: Betul sekali.
2: Oke, buat Bang Albert juga ya, buat Jan, Bang Tul. Ada siapa lagi? Purnomo Sari, Bu Farida.
0: Iya.
2: Nalo juga sana ya. Ada Ibu Natal juga, Toli-Toli. Pokoknya semua-semua lah.
0: Oke deh.
2: Ini tersetainya persatu bau-bau yang lagi stay di siang hari ini ya.
0: Siap.
2: Yang lagi aktivitas, semoga aktivitas lancar, cuaca juga mendukung.
0: Amin.
2: Oke, buat Bang Nirwan bersama operator, monggo dilanjut tugasnya. Siap. Terima kasih waktunya dan ditunggu lagunya.
0: Oke, ditunggu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, request lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam request lagu. Ada Bang Bintang Pratama di Palu yang juga sudah ikut berpartisipasi. Oke, di belakangnya Bang Bintang sudah ketemu lagi. Halo, request lagu.
3: Halo, request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Irwan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang juga. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Bu Wika di Wonosobo, Jawa Tengah.
0: Bu Wika di Jawa Tengah.
3: Betul.
0: Gimana kabar nih Bu Wika?
3: Kabarnya baik, alhamdulillah. Cerah.
0: Di Jawa Tengah cerah.
3: Cerah sekali.
0: Efek efek tanggal muda mungkin. Ya,
3: di sini. Bukan.
0: Oh gitu. Bukan. Oh. Kirain apa efek tanggal muda.
3: Salting ini. Bang Irwan, salting nih. Nyentuh apa, Pak? Seperti es. Mungkin sudah mulai kemarau ya, jadi suhunya rendah, dingin sekali.
0: Sekarang masih dingin nih?
3: nyentuh apa-apa seperti nyentuh es batu.
0: Oh gitu.
3: 18 Bang Irwan.
0: Padahal sudah jam 10 ya di situ.
3: Betul.
0: Tapi masih dingin. Wih.
3: Ya kalau di sini selalu dingin. Ini mulai kemarau, jadi ininya tebel ya, bunga tebel, dinginnya super dingin. Super dingin.
0: Tambah bikin hati tidur.
3: Ya, nyentuh apa-apa seperti nyentuh es batu.
0: Aman tuh, enggak usah beli kulkas kalau gitu.
3: Ya tetap pakai.
0: Oh gitu.
3: Cuma enggak ada AC.
0: Oh, AC alami berarti.
3: Punya kulkas. Kalau AC enggak ada, adanya penghangat. Balikan.
0: Iya, lebih dibutuhkan penghangat daripada pendingin.
3: Iya, butuh penghangat, bukan pendingin. Pendinginnya sudah berlebihan ini. Oke,
0: kalau gitu Bu Wika langsung ke lagunya nih. Mau pilih lagu dari siapa nih?
3: Lagunya, lagunya dari siapa ya?
0: Coba kira-kira.
3: Dari Mahalisa, dari Mahalini.
0: Mahalini, judulnya apa?
3: Iya, Mencintaimu.
0: Mencintaimu, oke.
3: Iya.
0: Oke, lagunya buat siapa nih?
3: Lagunya, oke. Buat Bang Irwan, selamat tugas, salam sehat, semangat.
0: Amin.
3: Selamat
0: selamat
3: hari
0: siang.
3: Lahirnya Pancasila.
0: Oh iya, 1 Juni.
3: Iya, kita berpancasila ya.
0: Iya, betul.
3: Semoga. Ya. Oke deh. Salamnya buat Bang Bintang tadi ya. Bang Bintang, selamat siang. Terus Bang tadi yang pertama juga selamat siang. Ada Mbak Purnama Sari, selamat siang semua-semuanya ya, Mas.
0: Iya. Oh,
3: Bang Irwan. Saya tuh fokus sama backsoundnya loh, Alan Marsmelino.
0: Siapa tuh?
3: Backsoundnya request lagu itu loh.
0: Oh, latarnya nih.
3: Iya, Alan.
0: Oh.
3: Enak banget itu.
0: Atau ini saja yang putarkan ntar. diganti lagunya tadi.
3: Tiap hari saya muter itu, Mas Melino.
0: Berarti lagu requestannya masih tetap yang tadi nih, atau mau putar kenangnya saja?
3: Oh ya,
0: berarti tetap yang tadi berarti.
3: Iya, backsoundnya kan sudah dengar terus.
0: Siapa tahu mau diputarkan ini, ya putarkan aja.
3: Nanti terakhir.
0: Oke deh, kalau gitu.
3: Oke, terima kasih.
0: Iya, siap.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Wika di Jawa Tengah yang juga sudah ikut berpartisipasi. Sudah pilih lagu dari Mahalini, Mencintaimu. Oke, lagunya ditunggu. Dan satu menit lagi deh, di belakangnya Bu Wika sudah gabung. Halo, request lagu.
4: Halo, request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nimirwan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Bu Wika ini Bu Rani.
4: Iya, Bu Rani.
0: Hah? Bukan saya yang bilang? Bukan saya yang bilang. Saya tidak bilang apa-apa. Tapi diingatkan, kalau begitu kita panggil saja Pak Ramli.
4: Iya, Pak Ramli.
0: Aduh, Mbak Rani, gimana kabar nih Mbak Rani?
4: Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan juga buat semua teman-teman sehat adanya ya.
0: Alhamdulillah. Jadi di Ternate gimana nih? Panaskah hujan atau mendung-mendung manja?
4: Alhamdulillah. Menjelang siang ini masih kelumut dengan matahari yang begitu indah.
0: Asik. Diselimuti matahari yang begitu indah. Panas tuh.
4: Iya, panas di sini Bang Irwan. Panas.
0: Enak berendam tuh kalau panas.
4: Di barat dia dingin, di timur dia panas.
0: Di tengah-tengah waktu campur.
4: Nah, kalau di tengah-tengah itu entahlah. Kalau di tengah-tengah itu dia terapung.
0: Kayak warna kuning-kuning biasa dikali. Kira-kira gitu Marani. Langsung ke lagunya nih. Mau pilih lagu dari siapa nih?
4: Lagu dang dari Mona Lestina yang berjudul Janji Manis.
0: Dari Mona?
4: Mona Lestina.
0: Lestina, judulnya?
4: Janji Manis.
0: Hei, siapa lagi yang bikin janji manis?
4: Janjinya itu buat seseorang.
0: Yang di mana?
4: Ada deh.
0: Tahu saya. Tidak usah main semuanya, sudah tahu saya. Pasti dengar dia tuh yang bernyanyi manis.
4: Dia masih bobok kayaknya.
0: Ditahu. Akibat janji manis nih.
4: Sudah di copy, makanya Rani tahu.
0: Atur dia.
4: Atur Jono, bungkus juga ke lagu kalau ada.
0: Ada lagunya, kalau untuk janji manis ada nih, saya carikan sampai dapat.
4: Iya, insya Allah mudah-mudahan itulah kelebihannya Bang Irwan.
0: Oke deh, janji manisnya buat siapa nih, sudah tahu sebenarnya.
4: Oke, salam-salam yang pertama buat Bang Irwan bersama operatornya. Semoga selalu akur dengan orang rumah, itu yang selalu kita inginkan ya.
0: Amin.
4: Terus juga yang barusan lewat tadi ada Mbak Wika ya.
0: Iya.
4: Semoga sana selalu sehat bersama keluarganya.
0: Amin, amin.
4: Ada Bung Andis, Bung Albert, Bung Sejar, juga ada Bang Jul, ada Bang Andis, juga ada Alin, buat Bunda ya, bintang pertama juga.
0: Iya.
4: Ada Bang Ustan. Semoga di sana selalu sehat.
0: Iya. Insya
4: Allah.
0: Hi. anjir.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Marani di Ternate yang juga sudah ikut berpartisipasi. Dan baik mendengar sudah ada 4 lagu pilihan. Saya hadirkan dulu 4 lagu pilihan. Dan setelah itu kita akan kembali lagi. Masih di acara request lagu untuk sesi yang terakhir.

Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oke, baik, benar masih ada request lagu untuk sesi yang terakhir nih. Silakan nih untuk Anda yang mau mendengarkan lagu pop Indonesia ataupun mancanegara bisa langsung di jalur telepon kami. Dan tanpa berlama-lama langsung saya kita sapa di jalur WhatsApp sudah yang gabung. Halo, request lagu. Halo, request lagu.
4: Iya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Purnama Sari.
4: Iya, gimana kabar Kak Nirwan?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat. Sebaliknya gimana?
4: Ya, alhamdulillah, sehat, bahagia, happy. Pokoknya muanya deh. Aku cuma sama Purnama.
3: Lengkap.
4: Lengkap nih, nggak ada yang dicari. Yang penting satu aja, jangan dua.
3: Jangan apa?
4: Jangan dua, satu aja.
3: Oi, apa yang dua? Matanya dua.
4: Hati, ya itu
3: hatinya.
4: Maksudnya itu artinya jangan dispesialkan dua orang aja, satu orang aja. Kalau dua orang itu sudah jadi pertanyaan tuh.
3: Oh, digoreng ini.
4: Sudah jadi pertanyaan ya Kak Nirwan, kalau dua orang satu orang aja.
3: Bisa dua orang yang penting adil. Wis, jangan.
4: Jangan, tak boleh.
3: Jangan.
4: Itu sudah jadi pertanyaan orang itu. Kalau sudah dua orang dispesialkan itu kan loh.
3: Oke deh kalau gitu tanpa berlama-lama lagi nih langsung lah. Lagunya mau pilih dari siapa nih?
4: Lagunya satu nama tetap di hati.
3: Satu nama tetap di hati dari siapa nih?
4: Ya, sembarang aja deh. Yang penting itu judulnya.
3: Satu nama tetap di hati. Eye.
4: Ya.
3: Oke, ya. Salam-salamnya buat siapa nih?
4: Kirim salamnya ada Abang Andi yang lagi berjuang juga ya, mudah-mudahan bisa gabung. Terus ada tadi Ibu Igati, salam sehat Ibu, mudah-mudahan selalu di sana. Ada
3: amin,
4: tadi
3: yang
4: pertama tadi, ada Kak Rani, ada Bang Jul, ada Bunda Tiara. Dan semuanya ajakin ya tanpa terkecuali karena waktunya udah mepet juga ya. Buat Kak Nirwan, satu aja Kak Nirwan ya, jangan dua. Makasih banyak.
3: Okay.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Purnama Sari di Sulawesi Barat juga sudah ikut berpartisipasi. Oke. Okay. Langsung saja di jalur WhatsApp ada yang lagi. Halo request lagu.
5: Halo request lagu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Purnama Sari, ini Sari.
5: Iya.
3: Sari di Banjarmasin.
5: Ya, lagunya bebas kan nih?
3: Bebas. Pop Indonesia ataupun mancanegara, bisa langsung nih. Lagunya siapa tuh?
5: Lagunya itu Merayu.
3: Merayu? Merayu siapa nih?
5: Merayu Bang Irfan.
3: Tidak ada lagunya yang itu. Merayu Tuhan, Triswaka.
5: Merayu Tuhan.
3: Jadi Merayu siapa? Merayu Malaikat.
5: Malaikat.
3: Merayu siapa nih?
5: Merayu dari Andra Respati.
3: Andra Respati Merayu. Oke, salam-salamnya buat siapa?
5: Ya, salam-salamnya buat Purnama tadi ya, buat Mas Galuh juga, buat semuanya aja.
3: Okay,
5: semua. Terima kasih.
3: Okay.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Sari di Banjarmasin sudah juga ikut berpartisipasi. Oke, langsung di belakangnya Purnama Sari. Purnama Sari. Di belakangnya Mbak Sari. Halo, request lagu.
6: Halo, request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke lagunya nih.
6: Apa kabar?
7: Alhamdulillah, sehat. Sebaliknya gimana?
6: Alhamdulillah, lagi berbahagia nih.
7: Begitu kah?
6: Iya,
7: alhamdulillah kalau gitu deh.
6: Juga. Mudah-mudahan juga bumi masyarakat berbahagia ya.
7: Amin. Karena berhubung waktu nih, takutnya masih banyak lagi yang menelepon ini.
6: Oh iya kak,
7: jadi lagunya langsung.
6: Padahal kita masih mau cuap-cuap ini Bu Mirwan.
7: Nantilah, saya tunggu lagi nanti.
6: Yang penting tetap menyiar ya.
7: Habis ini menghilang.
6: Ay, jangan dulu menghilang itu. Mudah-mudahan dia lama-lama yang cuti itu.
7: Oke deh kalau gitu. Lagunya siapa nih?
6: Cadangan lama main tuh.
7: Oke, lagunya nih, lagu siapa dari siapa nih?
6: Lagunya, nah, ini menjawab lagu lagi nih kalau begini caranya ini. Jawab yang manis-manis tadi ya.
7: Janji manis, dijawab dengan janji buta.
6: Jaga dia untukku.
7: Iya, jaga dia untukku. Siapa itu? Jaga dia untukku.
6: Wah, sudah di copy. Untuk yang tersayang.
7: Dari siapa nih jaga dia untukku?
6: Maulana Wijaya kayaknya.
7: Maulana Wijaya.
6: Atau siapa itu?
7: Triswaka.
6: Pokoknya itu antam itu saja. Tapi biasanya Maulana Wijaya itu.
7: Yang ada di sini Triswaka atau Siti Nurhaliza?
6: Yang
7: Maulana Wijaya ada. Jaga dia untukku.
6: Nah,
7: oke.
6: Okay. Itu aduh.
7: Oke, dibungkus.
6: Buat yang percaya semoga selalu bahagia.
7: Iya.
6: Buat Mafia juga semoga apa ya selalu monitor era di bawah ya biar penyiar ini juga berbahagia ya dengan hanya pendengar ya.
7: Atur ya.
6: Atur Pak Jo. Itu Bung Wirman bersama operatornya. Selamat bertugas, sehat, sukses, murah selalu rezekinya.
7: Amin.
6: Dan insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan nanti akan kita berbahagia dengan orang-orang yang terkasih dan tersayang.
7: Amin.
6: Ada Bung Dul yang tidak sempat bisa masuk itu, kasihan ya lu Bung Dul. Dia menelpon di WhatsApp dari tadi. Ada Bung Andi di Batam.
7: Ya.
6: Ada Purnama Sari, ada Marani di Ternate, semoga sehat selalu, semoga dari jangan lupa selalu bahagia. Ada Ibu Alin juga, semoga sehat selalu.
7: Amin.
6: Dan jangan lupa selalu bahagia Ibu Alinnya, tersenyum selalu, biar umur panjang. Ada Bung Andis, ada Bung Tegar, ada Bung Bintang Pratama yang selalu ceria, sehat selalu di sana. Ada Mbak Ayu Masohi, Ibu Farida, Bung Irman, Bung Roman, Bung Angko, Bung Tegar, Bung Yunus, Mbak Ratna Karya Baru, ada Mbak Sari, Mas Galuh, siapa lagi ya? Dan buat semua pendengar RRI Bobo di mana saja berada, salam persahabatan selalu dari ucap. Untuk Bung Irwan yang baik hati,
7: siap.
6: Umur panjang.
7: Amin.
6: Selalu semangat dan berbahagia.
7: Amin.
6: Request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ucang di Betu Ambari yang juga sudah berpartisipasi. Oke, satu telepon terakhir sudah gabung di jalur WhatsApp. Halo, request lagu.
8: Request lagu. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari suaranya Mas Galuh nih.
8: Iya, betul.
7: Oke, Mas Galuh, tanpa berlama-lama lagi nih, langsung ke lagunya. Mau pilih lagu dari siapa nih?
8: Bebas ya lagunya ini?
7: Indonesia atau mancanegara? Pop?
8: Ya pop, popnya bebas ya?
7: Iya.
8: Satu rasa, satu cinta.
7: Satu rasa, satu cinta. Dari siapa nih?
8: Dari Arif ya.
7: Oke, tapi kayaknya lagunya saya hadirkan setelah berita nih. Gak apa-apa. Soalnya sudah keburu nih. Oke deh kalau gitu.
8: Gimana ini? Ya, mau salam ya?
7: Ya, silakan.
8: Salamnya buat Sari yang ada di Banjarmasin, semoga selalu bahagia.
7: Amin.
8: Sayangku Sari itu, terus selalu sehat sama keluarga. ada Mbak Rani, ada Purnama, yang baru turun tadi Bang Tegar, ada Bang Arbet, ada Bang Andi, Bang Jul, Bang Chan, dan semuanya ada yang lagi mantau acaranya RRI Bau. Gua yang siar, tetap semangat, selalu bahagia bersama keluarga.
3: Amin.
8: Terima kasih. Okay. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Galuh yang juga sudah ikut berpartisipasi. Tapi saya minta maaf untuk lagunya, setelah berita ya, saya bisa hadirkan. Oke, yang penting lagunya ditunggu. Oke deh, kalau gitu Mas ada nih. Oke deh, satu lagu lagi. Halo, request lagu.
9: Halo, request lagu.
3: Assalamualaikum. Ada tetangga yang tidak pernah ketemu.
9: Iya, betul sekali. Dari tadi saya sudah keram tanganku ini, ketik-ketik di lubai Bung Ucan ini.
3: Kayaknya untuk lagunya mungkin mengikut aja ya, Bang Zul.
9: Iya, saya mengikut saja.
3: Oke deh kalau gitu. Jadi
9: kira. Saja,
3: silakan.
9: Sedikit deh.
3: Silakan, silakan.
9: Ya, Bang Andi di Batam, kemudian ada Bung Widi di Tokyo sana.
3: Ya.
9: Bung Benijo di Manado, Tajudi di ya di mana? Minahasa. Ada Wasunu di Kalbar.
3: Ya.
9: Kemudian ada siapa lagi? Randi di Ternate. Bung Dewan di Sorong, Mbak Ayu di Masohi, semoga sukses bersama keluarga.
3: Amin.
9: Mbak Tika di Taliabo.
3: Amin, amin, amin.
9: Ran Sari di Banjarmasin, Mas Galuh di Surabaya. Dan semua saja pendengar RRI. Salam request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
9: Saya mengikut saja.
3: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zul di Wajo yang juga sudah ikut berpartisipasi untuk kirim-kirim salam. Dan lagunya mengikut aja ya Bang Zul. Oke deh kalau gitu. Saya akhiri acara request lagu di siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut berpartisipasi, sudah ikut pilih lagu dan juga kirim-kirim salam. Dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan RRI Bau-Bau, tepatnya di FM 97,8 MHz. Seperti biasa, setelah request lagu, tepat di pukul 12 nanti, kita akan mengikuti penyampaian warta berita olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus di RRI Bau-Bau.

0: Oke baik, Mina, terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih selalu setia bersama RRI Bau Bau. Saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian dinamika olahraga.
1: Dinamika olahraga.
2: Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Minsk. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari dua pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Welas atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya.
2: Yeah. Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champion yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Nah. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final, tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Oh.
2: Ini sejarah ya. Ini
1: sejarah. Kalau sejarahnya ya, itu mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh, dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya, bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Sekali lagi
2: inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, okay, 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Yeah.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga buat negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mm. Oh, mungkin jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dalam perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun, Piala Dunia maupun Piala Eropa itu, ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan daya negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu, sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut peda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1. Setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidak cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian,

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi, Messi's hang on!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga Iga Swiatek pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
5: Yeah, feels for sure feels great and
6: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
5: It well, so happy with that.
0: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Speaks to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a fair detail.
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
3: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
4: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
2: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria, dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Sasquirat Rankireddy Sirakseti dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sirakseti bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Usai laga, Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
2: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
1: Kini, fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
3: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen menampilkan yang terbaik. Kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
1: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Match Day Juni 2026. Skuad Garuda Asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya Kapten Tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19, Nova Arianto, memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi, bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan, kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugiru Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang, namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama, ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah. Tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persikubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Oke, baik benar, sekarang kembali bersama RRI Bau-Bau. Dan nomor satu kita ikuti penyampaian Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Sajian musik-musik pilihan akan hadir menemani ruang dengar Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Nantinya kita juga akan bergabung bersama Pro 1 Kendari untuk mengikuti

0: ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah...

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Reve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Yee.

0: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Just music.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagore, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Jazz Music.

0: dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau.

Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Dengan keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Polio.

0: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Just Music.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih selalu setia bersama kami, tepatnya di FM 97,8 MHz dan juga RRI Digital. Kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita mengikuti penyampaian warta berita daerah bersama Pro 1 Kendari.

0: selamat siang saudara pendengar, disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Laut yang nomor 44 Mandonga Kendari. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita daerah siang.
1: Pemersatu bangsa, dan kita harus jangan hanya sekedar gambar saja yang sebagai figura.
2: Keterlibatan pemerintah itu sangat penting.
0: Terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah kota dan DPRD bau-bau dorong implementasi nilai Pancasila membentuk karakter generasi muda. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara wujudkan bela negara melalui program aksi. Inilah warta berita siang selengkapnya edisi Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Sofi Murniat. Kita awal informasi yang pertama, pendengar, Pancasila bukan pajangan. Pemkot dan DPRD bau-bau dorong implementasi nilai dalam kehidupan. Penguatan pendidikan Pancasila sejak dini dinilai penting untuk membentuk karakter generasi muda. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
1: Pemersatu bangsa, dan kita harus jangan hanya sekedar gambar saja yang sebagai figura. Nah, ini kita harus.
3: Pemerintah Kota Bau-Bau menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Kota Bau-Bau yang dipusatkan di lapangan upacara Kantor Wali Kota Palagimata, Senin 1 Juni 2026. Momentum ini menjadi pengingat penting bahwa Pancasila tidak cukup dipahami sebagai simbol negara, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang memberi manfaat bagi masyarakat. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim menegaskan nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila harus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, Pancasila tidak boleh hanya dipandang sebagai gambar atau pajangan semata. Yusran juga menyoroti pentingnya penguatan pemahaman Pancasila sejak usia dini, khususnya di lingkungan sekolah dasar. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan melalui komitmen dan praktik nyata, bukan sekedar hafalan.
1: Tadi bahwa Pancasila itu merupakan satu pemersatu bangsa, dan kita harus jangan hanya sekedar gambar saja yang sebagai figura. Nah, ini kita harus melaksanakan poin-poin yang ada dalam Pancasila itu harus dilaksana untuk kepentingan masyarakat kita.
3: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bau-Bau Adriansyah Farmin mengatakan peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum untuk merefleksikan kembali nilai-nilai luhur bangsa yang diwariskan para pendiri negara. Ia menilai Pancasila merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kehidupan yang damai, sejahtera, dan berkeadilan sosial. Pancasila menjadi instrumen untuk menuju kehidupan bangsa Indonesia yang lebih damai dan sejahtera. Bahkan nilai-nilainya berlaku universal dalam mewujudkan kehidupan yang berkeadilan sosial.
4: Dari momentum peringatan kelahiran Pancasila 1 Juni ini, hikmah yang dapat kita petik adalah bahwa Pancasila itu adalah dasar atau nilai-nilai luhur bangsa kita untuk kemudian kita amalkan. Pancasila adalah instrumen untuk menuju kehidupan bangsa Indonesia yang lebih damai, sejahtera, lebih kepada masyarakat dunia.
3: Adriansyah mendorong penguatan kembali pendidikan Pancasila di sekolah, termasuk melalui masa orientasi siswa dan pembelajaran dasar-dasar Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fondasi pembentukan karakter kebangsaan. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
0: Sementara itu, jajaran LPP RRI Kendari juga melaksanakan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai wujud tekad menggaungkan nilai Pancasila dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik. Selengkapnya, Heli Diawati Kadir melaporkan.
5: Sebagai lembaga penyiaran yang memegang amanah menyiarkan nilai-nilai kebangsaan, LPP RRI Kendari menjadikan momen peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 sebagai wujud komitmen nyata menjaga dan menguatkan ideologi bangsa. Dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, jajaran LPP RRI Kendari menjadikan kegiatan ini bukan sekedar rutinitas, melainkan penguatan tekad agar semangat dan nilai luhur Pancasila senantiasa tergaungkan luas dalam setiap pelayanan informasi kepada masyarakat Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam amanat tertulis yang dibacakan Kepala LPP RRI Kendari, Noval Sahupala, mengatakan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia, bermakna mendalam tentang relevansi Pancasila tidak hanya terbatas sebagai perekat persatuan di dalam negeri, namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga menjadi jawaban nyata bagi terciptanya perdamaian abadi di kancah internasional. Pancasila berfungsi sebagai jangkar moral bangsa dalam menghadapi berbagai gejolak global hingga perubahan dinamika politik dunia yang dinamis.
6: Sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila adalah fondasi dari kebijakan luhur negara Republik Indonesia yang nilai musyawarah dan mufakat yang kita anut dalam instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik.
5: Dikatakan pesan utama yang disampaikan agar nilai-nilai luhur tidak dibiarkan hanya menjadi hiasan semata tertulis di dinding kantor maupun teks sejarah di buku pelajaran. Namun Pancasila diharapkan hadir dalam perilaku sehari-hari menjadi pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar moral dan pandangan hidup, diharapkan bangsa Indonesia dapat terus melaju menjadi negara yang maju, beradab dan berkeadilan, memiliki persatuan yang kokoh, adil dan beradab, dapat terus menjadi teladan bagi bangsa sendiri maupun kontribusi nyata bagi perdamaian dunia.
0: Kembali ke Kota Bau-Bau, pendengar, pemerintah didorong membina petani kopi lokal agar mampu memenuhi tingginya permintaan pasar di Kota Bau-Bau. Sebab kualitas biji kopi yang dihasilkan saat ini masih belum memenuhi standar industri sehingga sulit bersaing di pasar. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan.
7: Di satu sisi, petani-petani di sini belum prepare terkait itu, jadi kami belum bisa menyerap itu.
8: Pemerintah didorong untuk membina petani kopi lokal guna memenuhi tingginya permintaan pasar di Kota Bau-Bau. Saat ini, produksi petani belum mampu bersaing karena kualitas biji kopi yang dihasilkan dinilai masih di bawah standar industri. Salah satu pelaku usaha coffee shop di Bau-Bau, Muhammad Sardilan Kube, mengaku belum mampu menyerap hasil kopi lokal secara maksimal. Padahal, kebutuhan kopi untuk operasional kedai cukup besar setiap bulannya. Owner coffee shop Basecamp ini mengatakan kebutuhan kopi di tempat usahanya mencapai sekitar 50 hingga 60 kg per bulan. Dalam sehari, kebutuhan kopi berkisar 2 sampai 3 kg.
7: Untuk dari segi konsumsi kami di Basecamp sendiri, itu kurang lebih sekitar 50 sampai 60 kilo per bulannya. Jadi kurang lebih ya sehari itu 2 sampai 3 kilo lah. Arabica dan Robusta 50%.
8: Potensi pasar kopi lokal di Bau-Bau cukup besar, dengan jumlah kedai kopi di Bau-Bau telah mencapai lebih dari 10 usaha, dengan rata-rata tiap kedai membutuhkan sekitar 50 kg kopi per bulan, maka total kebutuhan kopi bisa mencapai sekitar 500 kg per bulan, atau setidaknya 6 ton dalam setahun. Menurut owner coffee shop Basecamp, kualitas kopi lokal di Bau-Bau masih kalah dibanding kopi yang selama ini beredar di pasaran. Minimnya edukasi petani dan pengelolaan lahan disebut menjadi faktor yang mempengaruhi hasil produksi. Sardilan mengaku pernah mencoba kopi hasil olahan petani lokal. Beberapa petani bahkan telah melakukan roasting mandiri menggunakan tungku tanah liat dan wajan, namun setelah diuji menggunakan mesin espresso, hasilnya belum memenuhi standar penyajian kepada pelanggan. Saat ini pasokan kopi Basecamp masih berasal dari Toraja dan diproses melalui roasting di Kendari sebelum digunakan di kedai. Meski begitu, pihak coffee shop Basecamp mengaku memiliki komitmen untuk mengangkat kopi lokal sebagai produk unggulan jika kualitasnya memenuhi kebutuhan pasar.
7: Sebenarnya kalau difasilitasi terkait kopi yang bagus, kopi yang prepare ibarat ya, kami sebenarnya ingin sekali mengangkat kopi lokal sebagai signaturnya kami. Tapi di satu sisi petani-petani di sini belum prepare terkait itu, jadi kami belum bisa menyerap itu.
8: Pelaku usaha kopi berharap pemerintah mengambil langkah lebih serius melalui edukasi dan pendampingan petani. Menurutnya, perkembangan industri kopi di Bau-Bau harus diimbangi peningkatan kualitas hasil kebun agar mampu memenuhi standar pasar. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar, warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id dan juga bisa Anda saksikan melalui live TikTok RRI Kendari. Kita ke berita selanjutnya. Pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara wujudkan bela negara melalui program aksi. Berikut kembali dilaporkan Heli Diawati Kadir.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengarahkan program pembinaan kesadaran bela negara tidak hanya bersifat seremonial semata, melainkan diwujudkan dalam bentuk aksi tindakan nyata memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah dalam berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan dasar warga, mulai dari sektor pertanian hingga pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbang Pol Sultra Adrian Nur Salam menjelaskan bela negara harus dipahami sebagai gerakan bersama guna memperkuat ketahanan daerah secara menyeluruh. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah diminta turut berperan aktif mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan melalui program kerja yang dijalankan masing-masing OPD. Salah satu wujud nyata implementasi yang telah disiapkan adalah pemberian bibit unggul kepada para petani sebagai bentuk dukungan nyata terhadap ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi lokal. Selain itu, pemerintah juga memfokuskan upaya peningkatan kualitas produk UMKM agar memiliki daya saing yang kuat baik di pasar lokal maupun pasar luar daerah.
2: Keterlibatan pemerintah itu sangat penting. Program-program yang direncanakan benar-benar mengarah kepada kepentingan masyarakat dalam tanda kutip upaya bela negara. Nah, itu pemberian bibit, ya, bagaimana mengelola produk-produk lokal supaya berkualitas, ya, mendorong penggunaan produk dalam negeri. Program-program ini yang ada di tiap-tiap OPD akan kita potret.
5: Ia juga menekankan penguatan UMKM juga menjadi bagian strategis dari upaya dengan memajukan produk lokal. Hal ini secara langsung mendorong kecintaan terhadap karya bangsa serta menggerakkan roda ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah provinsi berharap nilai-nilai bela negara dapat tumbuh dan terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Dukungan terhadap petani, penguatan usaha lokal, serta semangat menggunakan produk dalam negeri diharapkan menjadi fondasi kuat bagi kemajuan daerah.
0: Saudara pendengar, pemerintah Kota Kendari perkuat implementasi perlindungan anak di ruang digital. Selengkapnya, Yuliana Linda melaporkan.
9: Eksploitasi data dan kejahatan cyber di internet.
10: Pemerintah terus memperkuat upaya perlindungan anak di ruang digital melalui implementasi kebijakan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak yang menitikberatkan pada keamanan anak dari berbagai risiko di media sosial. Kadis Komunikasi dan Informatika Kominfo Kota Kendari Sahuryanto Meronda mengatakan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola anak di ruang digital dirancang untuk melindungi anak-anak dari berbagai dampak negatif teknologi digital yang semakin berkembang pesat.
9: Aturan resmi pemerintah yang berlaku per 28 Maret 2026 ini intinya untuk melindungi anak-anak dari konten negatif, kemudian eksploitasi data dan kejahatan cyber di internet.
10: Dijelaskan pentingnya penyebarluasan informasi terkait kebijakan ini hingga ke lingkungan sekolah di bawah pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar guru, orang tua, dan siswa memiliki pemahaman yang sama. Dengan sinergi antara pemerintah, sekolah, dan keluarga, diharapkan perlindungan anak di ruang digital dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
0: Kita ke berita yang terakhir, penyembelihan kurban di Buton Tengah pada momen Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah mencapai 625 ekor. Selama pengawasan, petugas tidak temukan hewan terjangkit penyakit berbahaya. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Wa'ode Nurliani melaporkan.
11: Semangat berkurban masyarakat di Buton Tengah, Buteng pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi masih terbilang tinggi. Meski mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya, jumlah hewan kurban yang disembelih tahun ini tetap mencapai ratusan ekor. Berdasarkan data Dinas Pertanian, total hewan kurban yang disembelih pada Idul Adha tahun ini mencapai 625 ekor. Jumlah tersebut terdiri dari 378 ekor sapi dan 247 ekor kambing. Angka tersebut sedikit menurun dibanding tahun 2025 yang mencatat angka 640 ekor, terdiri dari 371 ekor sapi dan 269 ekor kambing. Sementara pada tahun 2024 lalu, jumlah hewan kurban yang disembelih mencapai 757 ekor. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Buton Tengah Pemeran mengatakan, seluruh hewan kurban yang dipantau selama proses penyembelihan berada dalam kondisi sehat dan layak untuk dikonsumsi masyarakat.
12: Ada ini, tapi sejauh-jauh hari, kami telah melakukan itu kegiatan-kegiatan di lapangan seperti vaksinasi PMK pada mulai bulan 4 yang lalu. Jadi sudah dipantau di lapangan bahwa tidak ada yang mengkhawatirkan, tidak ada gejala-gejala yang mengarah ke penyakit yang berbahaya. Masih aman dari penyakit menular.
13: Oh iya, memang tidak ada. Kita mengawas juga ya, tapi kita adakan ke pantauan di lapangan ya, tidak ada masalah.
11: Pemerintah menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir saat membeli sapi maupun kambing di wilayah Buton Tengah, sebab seluruh ternak yang dipasarkan telah melalui pemeriksaan dan pengawasan kesehatan oleh petugas yang berwenang. Tahun ini masyarakat Buton Tengah juga menerima bantuan satu ekor sapi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sapi jenis limousin tersebut memiliki bobot lebih dari 930 kg dan diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Pemerintah menambahkan, pihaknya terus mengoptimalkan pengawasan kesehatan ternak di seluruh wilayah Buton Tengah sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat serta memastikan keamanan pangan asal hewan. Wadi Nurliani, reporter Ribau Bau, melaporkan.

generasi muda. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara wujudkan bela negara melalui program aksi. Terus update informasi bersama RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa untuk follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, TikTok, dan kanal YouTube RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murnia di RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat

0: Bubble siang ini menjelang sore terasa cukup terik ya dan juga panas. Namun jangan biarkan panasnya cuaca mengurangi semangat Anda. Tetap jaga kesehatan, perbanyak minum air putih, dan tentu saja biarkan alunan musik dangdut pilihan menemani waktu santai Anda semua. Hingga pukul 4 sore nanti ya, saya akan hadir menemani Anda dalam program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, menghadirkan juga deretan lagu-lagu dangdut terbaik yang sedang hits juga dan banyak diminati pendengar semua. Bagi Anda yang sedang bersantai di rumah, berkumpul bersama keluarga, masih dalam perjalanan ataupun yang tetap beraktivitas di hari libur ini, jangan ragu untuk ikut bergabung. Kirimkan salam hangat dan juga request lagu dangdut favorit Anda untuk orang-orang tersayang. Mari kita nikmati sore yang hangat ini dengan irama yang merakyat, lirik yang dekat juga dengan kehidupan, dan tentunya kebersamaan yang selalu hadir melalui siaran RRI. Seria akan menemani Anda dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, hanya di RRI Bau-Bau. Oke, baik, ini sepertinya sudah ada yang gabung. Saya coba sapa dulu ada siapa di ujung telepon ini. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdut Adalah Kita.
0: Dangdut Adalah Kita dengan Sari.
1: Dengan Sari Banjarmasin.
0: Sari Banjarmasin, kabar baik ini Banjarmasin di siang ini.
1: Cuacanya panas hari ini.
0: Panas, sama. Kota Bobo juga panas nih. Oke, iya. Kita ke lagunya dulu, mau lagunya siapa ini?
1: Lagunya Biarkan Saja Orang Bicara.
0: Biarkan saja orang bicara.
1: Iya.
0: Punya siapa?
1: Dari Rana Rani, Kak, apa lupa.
0: Sambil saya mencari lagunya, dia mau disapa.
1: Salamnya buat Mbak Rani, buat Purnama juga, buat Bang Ucan, buatnya Bang Andi, buatnya Mas Galuh, buatnya Bang Zul juga, buat Bang Yunus, buat semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, makasih.
0: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi Sari ya di Banjarmasin yang sudah menjadi penelpon pertama kita. Di belakangnya Mbak Sari. Saya coba sapa kembali. Halo. Halo Pro Dangdut. Iya, sayang sekali terputus ya. Saya coba lagi nih. Halo. Halo.
2: Halo, Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Arya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bung Zul wajo.
2: Iya, okay. Betul sekali.
0: Oke, Bung Zul, mau lagu siapa ini sore ini?
2: Lagunya Trio Ambisi, Gubuk Bambu.
0: Lagunya Trio Ambisi, Gubuk Bambu ya?
2: Ya, betul.
0: Oke.
2: Ada lagunya?
0: Ada lagunya.
2: Ada, saya menyapa dulu ya, pertama-tama untuk Mbak Arya dan operator, semoga sukses untuk keluarga. Kemudian ada Bung Ucan di Betamari, dia sudah, kita saya lumba itu, kita sama-sama tadi kita menyapa.
0: Oh, begitu. Iya.
2: Yeah. Kemudian ada Mas Sari di Banjarmasin, Mas Galuh Surabaya, Bung Bintang Pertama di Palu, Mbak Widi di Tokyo sana, semoga saya selalu. Ada Mbak Ran Ternate,
0: yeah.
2: Mbak Ayu di Masohi, Bung Dewan di Sorong, kemudian ada siapa lagi ini? Bung Benijo di Manado, Pak Judin di Minahasa, kemudian ada siapa lagi yang di Lampung itu?
0: Ya, pokoknya buat semuanya aja deh.
2: Semuanya saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bung Zul juga tadi di seputaran Wajo yang sudah ikut bergabung juga pentingnya bersama kita. Dan untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, Ria masih menanti dari teman Anda ya. Namun saat ini kita sudah ada dua lagu di sini, jadi langsung saya sadarkan lagunya. Jangan kemana-mana karena kita masih kembali. Masih di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Ya, banyak pendengar masih di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Oke, baik, saya coba sapa kembali. Ini sudah ada yang gabung lagi. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Nasrun.
1: Iyalah.
0: Bung Nasrun di Sulteng. Waduh, lama ya. Enggak dengar suaranya nih.
1: Jaringan tidak jaringan, Mbak.
0: Oh, jaringan. Oke, baik deh, jangan sampai terputus ini, kita ke lagunya dulu. Mau lagunya siapa nih?
1: Lagunya Siti Cahayati.
0: Ah, lagunya siapa?
1: Siti.
0: Siti Cahayati. Hah?
1: Iya.
0: Yang mana judulnya ini?
1: Salam Sayang.
0: Salam Sayang.
1: Iya.
0: Saya coba cari ya.
1: Iya, pertama-tama ini Mbak Ria ya.
0: Iya. Maksudnya cucu Cahayati ya. Kok jadi Siti? Aduh. Salam sayang.
1: Oke. Rumah ada Tul, ada Bambang, ada Wang Yunu, ada Pahira juga, ada Mas Ari, ada Tegar, semuanya lah, sampai sosial ya. Terima kasih, sampai berkati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya tadi Bung Nasrun ya di Sulteng tadi yang sudah ikut bergabung juga bersama kita pendengar di sore hari ini. Dan ini sudah ada yang gabung kembali, saya coba sapa dulu. Halo, Bro Dangdut.
1: Dangdut, kita kembali ya.
0: Oke, dengan Bung Andis.
1: Ya betul, kembali ya.
0: Lorong Hoga, mau lagunya siapa ini?
1: Lagunya Lesti Angin. Angin.
0: Lagunya Lesti?
1: Ya, Angin.
0: Lagunya buat siapa aja nih?
1: Ya, dan patangnya selamat sejahtera, banyak selamat sama keluarga. Bandung Nasun tadi, Bung Sari, ya pun nama Sari, Mas Jalo, kami di Bandung, Bung Pai, Mbak Rani, Mbak Alim, Bung Menur, Bung Rani, Bung Matiara, dan semua pengembang, sampai kutuan, salam, Bandung, dan Bung Kita.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Bung Andis juga di Seputar Lorong Hoga yang sudah ikut bergabung juga bersama kita pendengar. Dan untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, Maria juga masih menanti dari telepon Anda. Namun saat ini kita hadirkan kembali ada dua lagu di sini. Jangan kemana-mana karena kita masih kembali. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kan ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Ya masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, sepertinya sudah digabung kembali, saya coba sapa dulu. Halo Pro Dangdut. Dangdut. Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Aduh, ternyata dengan Ayu di Maluku. Aduh, sudah lama saya tidak dengar suaranya ini Ayu nih.
1: Iya, sama Kak Yanti ya.
0: Sama Yanti, ini bukan Yanti, ini dengan Ria.
1: Oh, iya,
0: sama
1: baru
0: kita berjumpa. Oke, langsung saja mau lagunya siapa ini Ayu?
1: Dari Bunda Korla.
0: Bunda Korla yang mana ini?
1: No comment.
0: No comment ya.
1: Halo?
0: Mm-mm.
1: Ada ya, no comment. Pokoknya dari Bunda Korla atau dari siapa ya, tapi yang original
0: ini yang Bunda Korla, Bunda Korla ya. Oke, baik. Lagunya ada yang mau disapa juga mungkin sore ini.
1: Ya, nyapanya buat Bang Sul, Bang Jan ya, terus ada Bang Musu ya. Ada Pak Widi di Tokyo, ada Raja Pak Weman, Pak Benicio.
0: Ya.
1: Semua-semuanya sangat terkecuali.
0: Oke, baik.
1: Pak Andi di Batam juga.
0: Iya.
1: Selamat berbahagia di hari ini.
0: Mm-mm.
1: Terima kasih ya, dan selamat bertugas kembali.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi ada Ayu ya di Maluku, Maluku Tengah tadi yang sudah ikut bergabung juga bersama kita pendengar. Dan ini di belakangnya Ayu sudah berdering kembali, saya coba sapa lagi. Halo.
2: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam. Dengan
2: Mbak Ria.
0: Ini Mas Galuh. Ternyata Mas Galuh. Oke, baik.
2: Iya, Maria.
0: Gimana nih cuacanya di sana?
2: Iya, kabarnya agak lagi panas membara, tapi hatiku sebening salju.
0: Oke deh, langsung aja Mas Galuh, mau lagunya siapa nih?
2: Kata kata berpisah.
0: Kata berpisah?
2: Ya ada kata berpisah.
0: Oh, tiada kata berpisah. Punya siapa?
2: Wah, iya. Ya dengan Mbak Ria sama sayangku dong, yang di Banjarmasin.
0: Ya ada kata berpisah, punya siapa ini? Punya Imam?
2: Imam.
0: Oke.
2: Iya, betul, Mbak Ria.
0: Baik, lagunya siap.
2: Oke. Ya, salam ya.
0: Iya.
2: Salamnya buat sayangku cari yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu bahagia, tetap tersenyum, dan sehat selalu bersama keluarganya. Ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Andi, Bang Ucan, Bang Jul, Bang Abed, Bang Tegar, dan Pak Faisal, dan semua yang lagi mantau Mbak Ria. Yeah. Buat yang siar, tetap tersenyum dan semangat selalu dari lahirnya Pancasila.
0: Terima kasih. Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Galuh juga tadi yang sudah bergabung penyiar, dan kita kembali hadirkan ya di sini sudah ada dua lagu tadi yang sudah direquest juga oleh Mbak Ayu tadi di Ambon ya, Maluku, di Maluku Tengah tadi yang sudah bergabung juga bersama kita. Baik, saya hadirkan kembali, jangan kemana-mana karena kita masih kembali di Perdangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ini budaya kita.
1: Hilir mudik kendaraan yang melintas di Kota Serang, Banten, mengajak Anda menelusuri salah satu tradisi budaya masyarakat setempat. Mereka menyebutnya seni bela diri debus. Debus merupakan kesenian asli masyarakat Banten yang diciptakan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dalam rangka penyebaran agama Islam dengan ekspedisi damai. Tradisi debus difokuskan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah Belanda. Apalagi di masa pemerintahannya, tengah terjadi ketegangan dengan kaum pendatang dari Eropa, terutama para pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC. Dengan iringan tetabuhan, atraksi kekebalan tubuh didemonstrasikan sesuai dengan keinginan pemainnya. Permainan debus merupakan bentuk kesenian yang dikombinasikan dengan seni tari, seni suara, dan seni kebatinan yang bernuansa magis. Budayawan Banten, Bapak Rohandi, menuturkan bahwa dalam perkembangannya, kesenian debus dipertontonkan sebagai pelengkap upacara adat atau untuk hiburan masyarakat.
2: Debus sendiri tradisi belajar ilmu kekebalan tubuh dan kemudian berkembang menjadi tradisi tontonan karena memang Sultan sering mempertontonkan itu pada tamunya sebagai bentuk bukan sombong tetapi ini loh, kami biasa berolah tubuh, kami berupaya mengoptimalkan ciptaan Tuhan. Banten itu sebenarnya eksotik, menarik, religi, bisa mengalun juga begitu karena Banten ini ada di utara selatan.
1: Tradisi debus yang dilakukan masyarakat Banten, jika dicermati dengan seksama, maka di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai itu antara lain, kerjasama, kerja keras, dan religius. Memang, tradisi debus memerlukan keahlian dan konsentrasi tersendiri. Seni yang satu ini tidak boleh sembarangan ditiru atau dilakonkan. Yang jelas, debus Banten telah ikut mengantarkan provinsi yang masih terbilang muda ini ke deretan atas ragam budaya Nusantara.

0: Ih, segar betul ini minuman, nih.
1: Eh, bekas minuman siapa ini? Oh, bebe tulah anu sana, eh. Awas kowe. Pak, pak, buka dulu, pak. Ini, eh, sekalian makan sama plastiknya.
0: Loh, loh, ada apa ini? Eh, bu, kita pikir mobilku ini tempat sampah. Main lempar-lempar saja.
1: Lah, sama, pak. Itu halaman rumah saya juga bukan tempat pembuangan sampah.
2: Makanya, sebelum bertindak, mikir dulu. Buanglah sampah pada tempatnya saja.

0: Ya baik mendengar, semoga Anda masih terus dengarkan kami tentunya RRI Bau-Bau. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke baik, sudah ada yang gabung kembali, saya coba sapa dulu. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan?
1: Dengan Irman.
0: Dengan Irman Parigi.
1: Iya, Parigi hadir lagi di sore ini. Menyapa pendengar semua.
0: Oh gitu, Parigi. Di Parigi Motong?
1: Iya.
0: Oke, gimana kabar ini Bung Irman?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik saja. Sama seperti dirimu yang lagi siaran ini. Baik juga di sana.
0: Oke, baik. Ini aktivitasnya lagi di mana ini?
1: Lagi mondar mandir ini Mbak ya.
0: Kok mondar mandir? Oke deh. Baik deh.
1: Halo? Ya, halo.
0: Iya, mau lagunya siapa?
1: Lagunya sekedar bertanya dari Benny Z.
0: Benny Z?
1: Benny Z.
0: Benny?
1: Iya, Benny Z.
0: Benny Z.
1: Sekedar bertanya, Gun.
0: Sekedar bertanya.
1: Iya.
0: Saya coba cari dulu lagunya ya.
1: Iya. Menyapa sedikit Mbak ya.
0: Silakan.
1: Buatnya yang lagi siaran ya. Selamat bertugas bersama rekan operatornya juga. Juga untuk sahabat yang sudah gabungan juga tadi, salam kompak.
0: Yeah.
1: Serta untuk semuanya saja sahabat yang lagi
0: menyusup
1: dari bau-bau.
0: Iya.
1: Salam Pro Dangdut, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut. Iya Bung, Bung Irman tadi di Parigi ya, Parigi Motong yang sudah ikut bergabung juga. Di belakangnya Bung Irman, saya coba sapa kembali. Halo, Pro Dangdut. Halo. Halo Pro Dangdut. Halo. Halo Pro Dangdut.
2: Dia belum angkat kok.
0: Halo.
1: Halo, Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan Bung Andi ternyata.
1: Iya, dengan Pak Arya.
0: Bung Andi di Batam, oke.
1: Apa kabarnya?
0: Kabar baik ini, kalau Bung Andi sendiri gimana ini?
1: Iya, baik-baik juga. Cuma
0: Alhamdulillah.
1: Mendung-mendung sini, Mbak.
0: Kenapa?
1: Lagi mendung, sekarang.
0: Oh, mendung. Saat di Batam udah musim hujan.
1: Iya.
0: Soalnya kan biasanya kalau di sini lagi hujan di Batam panas katanya. Oke, baik. Bung Andi, lagi di mana nih?
1: Di Tanjung Pinang, Mbak.
0: Hah? Tanjung Pinang?
1: Iya.
0: Oh gitu. Oke, baik deh.
1: Dari Lebaran kemarin.
0: Dari Lebaran ya. Ya. Baik, kita ke lagunya dulu ini Bung Andi. Mau lagunya siapa nih?
1: Andan.
0: Hah?
1: Andan ACC penyanyinya.
0: Penyanyinya siapa?
1: Hamdan ACC.
0: Oh, Hamdan ACC.
1: Tidak semua laki-laki.
0: Kenapa tidak semua laki-laki?
1: Kepadamu.
0: Baik.
1: Contohnya aku.
0: Langsung aja nyanyi lagunya. Oke, baik deh.
1: Asal ditanya terus, disambung terus.
0: Disambung terus, dijawab terus gitu ya. Sampai habis nih lagunya nih. Hamdan ACC. Oke, baik.
1: Salamnya buat baru ya sebut rakyat. Semoga terasa selalu, selalu lancar dan jalankan tugasnya.
0: Iya. Yeah.
1: Banyak kali yang gabung, Mbak. Dari awal tadi.
0: Oh gitu. Ini hari lumayan rame nih kayaknya nih.
1: Sampai tangan saya keriting. Mencet terus.
0: Tadi Bung Zulnya tadi ngomongnya kayak gitu. Katanya sama-sama Mas Andi nih. Bung Andi.
1: Bung Zulnya sudah gabung. Dia ngejek saya lagi tadi itu.
0: Iya.
1: Dia nelpon. Ayo gabung. Gabung apa? Nggak bisa tembus. Dia bilang.
0: Dia anu tadi, dia duluan tadi kayaknya.
1: Ya, itulah. Jadi ada Bungutan, Dungjul, ada Rani, ada Purnama Sari,
0: yeah.
1: Ada Sari juga. Ada siapa lagi? Buat semua-semuanya jadi kecuali Mbak Ria.
0: Oke, okay, baik.
1: Ada Ayu dimaksudin tadi ya.
0: Iya,
1: Jadi serta semua tanpa disebut satu-satu desa tenggol semua. Terima kasih Mbak Ria.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bung, Andi juga tadi di Batam yang sudah bergabung. Dan pendengar ini kita hadirkan lagi. Oh, saya masih menerima satu penelpon terakhir ya. Sebelum saya cukupkan acara Pro Dangdut di sore ini, saya coba sapa dulu penelpon terakhir kita. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rian baik hati.
0: Iya betul, ini penelpon terakhir saya selalu ini ya, kalau yang ini.
2: Terima kasih okay. Sudah mengangkat teleponnya Uca.
0: Hampir tadi saya matikan.
2: Dan okay. Sejam dong kasihan. Nanti aku nangis.
0: Oh iya, waduh. Baik deh, Bung Ucan. Langsung saja kita ke lagunya dulu ini. Mau lagunya siapa?
2: Lagunya Resti Ananta.
0: Resti
2: Ananta, jangan seperti mantanku.
0: Resti Ananta.
2: Ya.
0: Jangan seperti mantanku.
2: Iya.
0: Memang mantannya kenapa ini?
2: Iya, mantanku itu kan dia mengkhianati, jadi mudah-mudahan yang sekarang ini jangan seperti mantanku ya.
0: Oh gitu ya, sekalian curhat kayaknya di sini ya. Oke, baik.
2: Masih mau dengar lagi curhatan?
0: Oh, enggak usah nih. Panjang usah, nanti nih. Durasi waktu saya terbatas soalnya ini.
2: Oh betul, nantilah di belakang kalau begitu ya.
0: Nanti episode berikutnya nih.
2: Betul. Oke, okay. Pertama-tama buat Maria yang baik hati bersama operatornya. Selamat bertugas, sehat, sukses, murah selalu rezekinya. Ada Bung Andi yang baru saja lewat. Semoga saya selalu bersama keluarga. Tetap semangat dalam beraktivitas. Dan selalu apa ya?
0: Selalu apa?
2: Bersabar dalam menjalankan aktivitasnya.
0: Iya.
2: Ada Mbaran di Ternate juga, ada Bung Yus, ada Bung Angko, ada Bung Andit, ada Bung Bintang Pratama, ada Bung Roman.
0: Iya.
2: Ada yang lewat jendela ini Bung Maria.
0: Aduh, siapa yang lewat jendela? Saya nggak terima ini kalau lihat jendela-jendela.
2: Iya, dia lewat jendela lagi nih.
0: Nggak usah deh.
2: Ada Mbak Ayu di Masohia. Terima kasih sudah bergabung.
0: Aduh, mulai lagi nih. Ini sudah tadi gabung tadi di.
2: Itulah, dia tidak mau lihat itu senang.
0: Oh gitu ya, oke, okay, baik.
2: Kapan-kapan.

0: Oke deh.
1: Yang lalu jangan terlalu yang belum buat lagi Pak
0: Ria. Iya asik. Baik, ini pantun atau apa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi Bung Ujan juga ya di seputaran Stadion Beto Ambari juga tadi yang sudah ikut bergabung. Dan Bung Ujan ini menjadi penonton terakhir kita ya di acara Prodiangdut sore ini. Terima kasih juga tadi yang sudah ikut berpartisipasi. Dan untuk Anda juga yang belum bisa bergabung, mohon maaf ya, bisa dicoba lagi di lain waktu. Baik, kita nantikan acara selanjutnya. Jangan kemana-mana karena kita masih bersama RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz. Atau juga Anda bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin,
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih? Oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun, para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Diam.
1: Ya, baik pendengar, masih bersama kami RRI Bau-Bau. Selamat sore untuk Anda yang lagi menikmati kebersamaan Anda di sore hari ini. Semoga aktivitas Anda hari Senin yang masih dalam suasana libur tanggal merah ini berjalan lancar ya, dan juga menyenangkan. Cuaca yang cukup hangat di sore ini semoga tidak mengurangi juga semangat Anda untuk tetap beraktivitas. Bagi yang sedang bersantai di rumah, berkumpul bersama keluarga maupun yang masih dalam perjalanan, terima kasih telah menjadikan RRI sebagai teman setia Anda. Dan pendengar, seperti biasa kami hadir ya dengan deretan lagu-lagu pilihan yang juga siap menemani waktu istirahat Anda. Jangan ragu untuk selalu dengarkan kami tentunya RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz. Dan juga pendengar, kita jelang tepat pukul 17.00

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Ya, baik pendengar RRI, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Makassar untuk B3 Mas Saripati Maju.
3: Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program acara Gemba Saripati Maju edisi Senin 1 Juni 2026 bersama saya Rizna Supratio. Untuk informasi pertama, kami hadirkan dari RRI Palu. Saya akan menyapa rekan Yesi Adinda Kurnia Islami. Rekan Yesi.
5: Halo, selamat sore.
4: Selamat sore, silakan.
5: Iya, rekan Rizna, kami hadirkan informasi dari RRI Palu di mana nilai-nilai Pancasila dinilai perlu terus diaktualisasikan kepada generasi muda dalam kehidupan sehari-hari. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
6: Di era kemajuan teknologi saat ini, aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masih perlu terus diperkuat. Salah satu langkahnya dengan mengharapkan peran generasi muda melalui Duta Pancasila Paskibraka Indonesia yang dinilai mampu mengaktualisasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Majelis Pertimbangan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Henry Erianto mengatakan, generasi muda saat ini diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai Pancasila. Salah satunya nilai toleransi dan gotong royong yang dinilai mulai memudar di era saat ini. Melalui generasi muda yang telah dikukuhkan melalui Duta Pancasila Paskibraka Indonesia, diharapkan mampu menjadi role model dalam menginternalisasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
7: Dalam keseharian itu dapat dilihat dari sikap dan perilaku kita. Apakah sikap dan perilaku kita itu sudah menunjukkan nilai-nilai Pancasila atau belum? Jadi sesuai dengan nilai yang ada. Nah, jadi diharapkan memang perilaku sehari-hari adik-adik ini memang berperilaku sebagaimana yang diharapkan pada nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan pada umumnya. Ya, ambil contoh saja misalnya masalah toleransi. Bagaimana sikap mereka terhadap perbedaan suku, agama, gitu kan? Nah, mereka harusnya bisa menyatu gitu. Kemudian yang mulai hilang misalnya nilai gotong royong misalnya ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mereka harusnya bisa menjadi contoh untuk menyelesaikan setiap permasalahan itu secara berkolaborasi gitu, bergotong royong ya, dengan masyarakat sekitarnya gitu.
6: Senada dengan hal itu, Wali Kota Palu Hadianto Rasid mengatakan, Duta Pancasila Paskibraka Indonesia merupakan salah satu upaya dalam menanamkan nilai Pancasila kepada generasi penerus bangsa. Ia berharap Duta Pancasila Paskibraka Indonesia ini mampu mengaktualisasikan nilai Pancasila serta menjadi role model di tengah masyarakat, khususnya pada generasi muda Kota Palu. Aktualisasi dan internalisasi nilai Pancasila menurutnya mampu mencegah terjadinya degradasi makna Pancasila di tengah kemajuan teknologi yang terus berkembang.
8: Ya, apa yang dilakukan hari ini kan merupakan upaya bentuk penguatan implementasi dan aktualisasi Pancasila gitu di tengah-tengah kita, khususnya kepada generasi-generasi kita yang baru. Jadi duta yang dibentuk ini ya, tujuannya adalah itu. Nah, apakah kemudian kita mengartikan bahwa ada degradasi aktualisasi Pancasila? Nah, tentunya itu kan menjadi jawaban bersama. Tapi yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh kita saat ini adalah upaya-upaya penguatan yang harus terus dilakukan untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam sehari.
6: Melalui beragam upaya penguatan nilai Pancasila yang terus dilakukan, diharapkan mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air serta rasa tanggung jawab masyarakat untuk membangun bangsa yang lebih berkembang di masa yang akan datang dengan terus mengedepankan nilai-nilai Pancasila.
5: Pendengar dan pemirsa, demikian berita dari RRI Palu. Saya Dinda Kurnia Islami sekaligus rekan yang bertugas pamit undur diri. Kembali ke RRI Makassar.
4: Baik, terima kasih RRI Palu untuk informasinya. Berikutnya pendengar, kami ajak Anda mengunjungi RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Seliwati. Rekan Seli.
9: Ya, terima kasih rekan Risna. Ini informasi dari RRI Toli-Toli terkait dengan melalui tema peringatan hari lahir Pancasila, yakni Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, menjadi pengingat bagi seluruh anak bangsa bagaimana mempertahankan nilai-nilai luhur Pancasila dalam menjaga keutuhan bangsa, serta dalam menjaga perdamaian dunia. Terkait hal tersebut, rekan kami Seti di Marhum akan melaporkan.
10: Saudara, hal tersebut tertuang dalam amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia Yudian Wahyudi pada upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 yang dibacakan Wakil Bupati Buol Dr. Muhammad Nasir DJ Daimaroto di halaman kantor Bupati Buol pagi tadi. Pancasila menjadi bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah ketidakpastian yang mewarnai kondisi global dan di tengah ancaman fragmentasi, yang mana Indonesia sampai hari ini tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17 ribu pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan.
11: Pancasila adalah jangkar moral dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia bukan hanya penonton dalam kancah dunia. Sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila adalah fondasi dari kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Nilai musyawarah dan mufakat yang kita anut adalah instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik.
10: Sementara itu, dalam sesi wawancara, Wakil Bupati Buol menyampaikan pesan kepada warganya untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai penjaga warisan budaya serta kultur sosial, di mana saat ini Pancasila tengah dan akan menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks.
12: Dari sekian perkembangan budaya yang ada pada saat ini, ada begitu banyak budaya-budaya asing yang masuk, jadikanlah Pancasila itu sebagai filter. Pancasila dalam pengertian di sini adalah kita menjaga kearifan sosial. Kenapa? Karena kearifan sosial itulah yang kemudian menjadi gambaran bagaimana Pancasila itu bisa dijaga. Kenapa? Karena dekadensi moral ini sudah sangat luar biasa, sehingga kita harus menjaga semua.
10: Melalui semangat dalam momentum hari lahir Pancasila 1 Juni 2026, masyarakat diminta kembali meneguhkan semangat kebangsaan dengan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiositas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya.
9: Baik, demikian laporan dari RRI Toli-Toli. Kembali ke RRI Makassar bersama rekan Risna.
4: Baik, terima kasih. Dari RRI Toli-Toli, selanjutnya kami ajak Anda menuju RRI Ampana bersama dengan rekan Yuni Safira. Rekan Yuni.
13: Baik, terima kasih rekan Risna di RRI Toli-Toli. Informasi dari RRI Ampana, sore hari ini pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menggelar upacara peringatan Hari Pancasila di tahun 2026, selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
14: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman kantor Bupati Tojo Una-Una. Upacara dipimpin oleh Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri Esos MSI yang bertindak sebagai Inspektur Upacara dan membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Yudian Wahyudi. Dalam sambutan tersebut disampaikan bahwa Hari Lahir Pancasila merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa terhadap nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi, globalisasi, serta dinamika sosial yang terus berkembang. Kepala BPIP melalui sambutannya menegaskan bahwa Indonesia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian bukan sekedar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia. Olehnya, nilai-nilai Pancasila harus terus diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
15: Sebagai bangsa yang besar, kita terus menunjukkan kepemimpinan nyata, kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa, peran kita dalam mediasi konflik regional, serta konsistensi kita dalam menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah adalah, dan dari sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, kita ingin dunia melihat bahwa perdamaian bukan sekedar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia.
14: Mengakhiri sambutan, Kepala BPIP mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terus menjaga dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila sebagai kekuatan pemersatu bangsa. Upacara hari lahir Pancasila di halaman kantor Bupati Tojo Una-Una tersebut diikuti oleh ASN lingkup pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Rahmawati Tane melaporkan.
13: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore hari ini dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Risna di RRI Makassar.
4: Baik, terima kasih rekan Yuni dari RRI Ampana untuk informasinya pada sore hari ini. Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda menuju RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Sabariah. Rekan Sabariah.
2: Baik, rekan Risna.
4: Silakan informasinya.
2: Baik, pendengar dan pemirsa, adapun informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait Pancasila bukan pajangan. Pemkot dan DPRD Bau-Bau dorong implementasi nilai dalam kehidupan. Penguatan pendidikan Pancasila sejak dini dinilai penting untuk membentuk karakter generasi muda. Selengkapnya laporan dari Hairul Muluku.
16: Pemersatu bangsa, dan kita harus jangan hanya sekedar gambar saja yang sebagai figura. Nah, ini kita harus.
17: Pemerintah Kota Bau-Bau menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Kota Bau-Bau yang dipusatkan di lapangan upacara kantor Wali Kota Palagimata, Senin 1 Juni 2026. Momentum ini menjadi pengingat penting bahwa Pancasila tidak cukup dipahami sebagai simbol negara, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang memberi manfaat bagi masyarakat. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim menegaskan, nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila harus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, Pancasila tidak boleh hanya dipandang sebagai gambar atau pajangan semata. Yusran juga menyoroti pentingnya penguatan pemahaman Pancasila sejak usia dini, khususnya di lingkungan sekolah dasar. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan melalui komitmen dan praktik nyata, bukan sekedar hafalan.
16: Pancasila merupakan satu pemersatu bangsa, dan kita harus jangan hanya sekedar gambar saja yang sebagai figura. Nah, ini kita harus melaksanakan poin-poin yang ada dalam Pancasila itu harus terlaksana untuk kepentingan masyarakat kita.
17: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bau-Bau Adriansa Farmin mengatakan peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum untuk merefleksikan kembali nilai-nilai luhur bangsa yang diwariskan para pendiri negara. Ia menilai Pancasila merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kehidupan yang damai, sejahtera, dan berkeadilan sosial. Pancasila menjadi instrumen untuk menuju kehidupan bangsa Indonesia yang lebih damai dan sejahtera. Bahkan nilai-nilainya berlaku universal dalam mewujudkan kehidupan yang berkeadilan sosial.
18: Di hari momentum peringatan kelahiran Pancasila 1 Juni ini, hikmah yang dapat kita petik adalah bahwa Pancasila itu adalah dasar atau nilai-nilai luhur bangsa kita untuk kemudian kita amalkan. Pancasila adalah instrumen untuk menuju kehidupan bangsa Indonesia yang lebih damai, sejahtera, lebih kepada masyarakat.
17: Adriansyah mendorong penguatan kembali pendidikan Pancasila di sekolah, termasuk melalui masa orientasi siswa dan pembelajaran dasar-dasar Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fondasi pembentukan karakter kebangsaan. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
2: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Risna di RRI Makassar.
4: Baik, terima kasih rekan Sabaria untuk informasinya dari RRI Bau-Bau pada sore hari ini. Dan selanjutnya, pendengar, kita akan mengajak Anda menuju RRI Mamuju bersama dengan rekan Mega
19: Pinggir. Dari RRI Bau-Bau pada sore hari ini. Dan selanjutnya, pendengar, kita akan mengajak Anda menuju RRI Mamuju bersama dengan rekan Mega Pika. Rekan Mega, selamat sore, silakan. Nah, terima kasih dan kami hadirkan informasi untuk Anda, pendengar dan pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Momentum Hari Raya Idul Adha identik dengan meningkatnya lalu lintas hewan ternak untuk kebutuhan kurban. Untuk memastikan hewan yang dikirim tetap sehat dan bebas penyakit, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat melakukan pengawasan terhadap lalu lintas ternak. Untuk mengetahui itu, pendengar, berikut wawancara bersama dengan dokter hewan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat, dipandu Ahyan Irsyadah.
20: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar RRI di mana saja berada, momentum Hari Raya Idul Adha identik dengan meningkatnya lalu lintas hewan ternak untuk kebutuhan kurban. Untuk memastikan hewan yang dikirim tetap sehat dan bebas penyakit, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat melakukan pengawasan terhadap lalu lintas ternak. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut wawancara kami bersama dokter hewan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat, Muhammad Fauzi. Baik Bapak, bagaimana pantauan pengiriman hewan ternak untuk kurban tahun ini? Dan berapa jumlah ternak yang dikirim ke luar Sulawesi Barat?
21: Kalau sekarang untuk pengiriman itu sudah selesai. Kalau dari wilayah Sulawesi Barat, jadi kemarin terakhir sekitar 5 harian sebelum pelaksanaan Idul Adha itu sudah berhenti proses pengiriman ternak karena mereka kan sudah fokus untuk penjualan di daerah tujuan. Jadi untuk pengiriman di kami itu sudah selesai. Jadi paling nanti setelah Idul Adha ini baru mulai lagi pengiriman hewan ternak. Kalau untuk sejauh ini pengiriman kita itu, pengiriman di kami yang terdata, kalau kambing 2.452 ekor, yang ini frekuensinya 38 kali, dan kalau untuk sapi itu di kisaran 1.630-an. Itu frekuensinya sebanyak 26 kali, kalau yang terdata di kami. Kalau daerah utama itu ke Kalimantan Timur, namun ada juga yang pengiriman ke wilayah Kota Baru di Kalimantan Selatan.
20: Lalu, apakah terdapat temuan kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK yang sempat mewabah beberapa tahun lalu?
21: Kalau untuk PMK, karena persyaratan masuk ke instalasinya kami itu adalah kan ada dokumen sertifikat veteriner yang diterbitkan oleh teman-teman dari dinas provinsi, dinas peternakan provinsi. Nah, itu kan memang persyaratan penerbitan dokumen sertifikat veteriner dari dinas itu sebelum masuk ke kami itu ada pemeriksaan hasil laboratorium untuk penyakit PMK. Dan kalau untuk PMK itu di kami itu kami tidak melakukan pemeriksaan untuk PMK, tapi kami melakukan verifikasi hasil laboratorium. Hasil laboratorium yang sebelumnya sudah diuji di laboratorium yang terakreditasi yang di bawah yang sudah terakreditasi. Jadi kalau untuk PMK di dasar hasil laboratoriumnya sebenarnya kalau kita verifikasi ada beberapa yang terindikasi secara positif untuk penyakit PMK, tapi kalau pada saat masuk di kami itu sudah hewan ini sudah dipisahkan, jadi tidak masuk ke instalasinya kami.
20: Selain PMK, apakah ada temuan penyakit lain pada hewan ternak yang menjadi komoditas kurban tahun ini?
21: Kalau di kami, karena ruang lingkup pengujian laboratoriumnya kami itu ada di penyakit brucellosis dan trypanosomiasis. Nah, kalau untuk trypanosoma dan kalau untuk brucellosis itu ada beberapa yang ditemukan. Tapi kalau nggak salah dia tidak lebih dari, saya juga belum lihat data laboratorium lagi mas, karena saya nggak hafal juga, karena kan kita kali pemeriksaan itu kadang ada yang ketemu, ada yang tidak. Jadi kalau untuk brucellosis ada beberapa, dan itu kalau misalkan ada hasil positif seperti itu kita tidak berangkatkan.
20: Demikian wawancara kami bersama dokter hewan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat, Muhammad Fauzi, terkait pengawasan hewan kurban di Sulawesi Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
19: Dari RRI Pamuju, saya kembali ke rekan Rizna di RRI Makassar.
4: Baik, terima kasih rekan Mega Pika dari RRI Mamuju.

0: masih mengikuti liputan berita Skorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik pendengar, masih bersama kami dalam program Berita Gembala Saripati Maju Skorwil Nusantara 4. Selanjutnya kita menuju RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfa. Selamat sore Ulfa, silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih Rizna untuk informasi dari Bone hari ini terkait kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala desa antar waktu bakal menjalani bimbingan teknis. Laporan Suryani Arifin.
3: Guna memperkuat tata kelola pemerintahan, 18 kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala desa antar waktu atau PAW bakal menjalani bimbingan teknis. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Andi Akbar mengatakan, bimbingan ini sangat penting untuk membekali para kepala desa baru mengenai pelayanan publik, perencanaan pembangunan, tertib administrasi hingga tata kelola keuangan desa. Diharapkan setelah BIMTEK ini mereka dapat langsung bekerja secara profesional. Saat ini pihak DPMD Bone sedang menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut. Adapun Pilkades PAW di Kabupaten Bone sebelumnya telah sukses digelar pada 21 Mei lalu yang tersebar di 14 kecamatan.
2: Pendengar, demikian informasi dari RRI Bone hari ini. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Rizna di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Ulfa dari RRI Bone untuk informasinya pada sore hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda menuju RRI Kendari bersama dengan rekan Sofi Murniati. Sofi, silakan informasinya.
4: Ya, terima kasih rekan Rina. Selamat sore pendengar RRI Skorwil Nusantara 4 untuk Gemas Saripati Maju. Informasi dari RRI Kendari sore hari ini terkait pemerintah Kota Kendari memperkuat implementasi perlindungan anak di ruang digital. Selengkapnya akan dilaporkan Yuliana Linda.
5: Pemerintah terus memperkuat upaya perlindungan anak di ruang digital melalui implementasi kebijakan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak yang menitikberatkan pada keamanan anak dari berbagai risiko di media sosial. Kadis Komunikasi dan Informatika Kominfo Kota Kendari Sahuryanto Meronda mengatakan, peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola anak di ruang digital dirancang untuk melindungi anak-anak dari berbagai dampak negatif teknologi digital yang semakin berkembang pesat.
6: Aturan resmi pemerintah yang berlaku per 28 Maret 2026 ini intinya untuk melindungi anak-anak dari konten negatif, kemudian eksploitasi data dan kejahatan cyber di internet.
5: Dijelas pentingnya penyebarluasan informasi terkait kebijakan ini hingga ke lingkungan sekolah di bawah pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar guru, orang tua, dan siswa memiliki pemahaman yang sama. Dengan sinergi antara pemerintah, sekolah, dan keluarga, diharapkan perlindungan anak di ruang digital dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
4: RI Kendari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, saya Sofi Murniati dan juga Bung Lutfi mengucapkan terima kasih dan kembali ke Anda di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih. Setelah dari informasi dari RRI Kendari, kali ini kami hadirkan informasi dari reporter RRI Makassar, Aan Ariska, mengenai persiapan kedatangan kloter pertama jemaah haji debarkasi Makassar di asrama haji. Rekan Aan, silakan.
7: Ya, baik. Baik, pendengar dari manapun Anda berada, saat ini kami sedang berada di ruangan rapat koordinasi persiapan kepulangan jemaah haji debarkasi Makassar periode 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Dapat kami sampaikan bahwa untuk kepulangan jemaah haji pada tahun ini pihak penyelenggara atau panitia penerimaan ibadah PPIH di Kota Makassar ini melakukan rapat koordinasi untuk memastikan proses kepulangan jemaah haji dapat berjalan lancar. Dari dapat kami sampaikan dari kegiatan rapat koordinasi ini sendiri bahwa yang menjadi penekanan dari pihak PPIH sendiri khususnya dari Kementerian Haji yakni keamanan dan kenyamanan jemaah haji yang baru tiba di tanah air kemudian bergerak menuju ke asrama haji sebelum kembali ke daerahnya masing-masing. Selain itu tidak dalam koordinasi ini dijelaskan bahwa untuk calon penjemput dari jemaah haji di Debarkasi Makassar untuk tahun ini akan semakin diperketat dan melakukan penjaringan lebih dari keamanan 3 ring di mana untuk ring 3 dapat diakses oleh seluruh calon penjemput. Kemudian jika ring 3 telah terpenuhi untuk lokasi parkir penjemput jemaah kemudian akan dialihkan ke ring 2. Namun untuk ring 1 para penjemput jemaah haji itu tidak diperbolehkan, hanya yang menggunakan ID card dari asrama haji atau tamu VIP yang dapat masuk ke dalam lokasi penjemputan jemaah haji atau dari ring 1. Dapat kami sampaikan bahwa untuk jemaah haji kloter 1 Debarkasi Makassar akan tiba pada pukul 22.30 malam nanti dan direncanakan akan dijemput oleh Gubernur Sulawesi Selatan dan beberapa pejabat lainnya. Dapat kami sampaikan bahwa menjelang kedatangan jemaah haji di asrama haji sudah Makassar juga pihak panitia telah melakukan persiapan dengan melakukan penertiban siapa saja yang sudah berhak masuk ke dalam area asrama haji. Untuk demikian yang dapat kami sampaikan untuk saat ini dan akan kami laporkan di kesempatan berikutnya.
1: Baik, terima kasih rekan Aan untuk laporan langsung mengenai persiapan kedatangan kloter pertama jemaah haji Debarkasi Makassar di asrama haji. Baik pendengar, masih dari RRI Makassar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan feature berjudul Budidaya Manggut Jadi Peluang Ekonomi Warga Mariso bersama Rahmadani.
8: Padatnya kawasan rumah susun sewa atau Rusunawa Mariso, Kota Makassar, tumpukan sampah yang selama ini dianggap masalah, kini berubah menjadi sumber harapan baru bagi warga. Melalui budidaya maggot atau larva laut black shoulder fly, masyarakat setempat berhasil mengubah limbah rumah tangga menjadi produk bernilai ekonomi. Program ini dikembangkan oleh kelompok swadaya masyarakat atau KSM TPS 3R Rusunawa Mariso. Menurut pendamping sekaligus ketua KSM TPS 3R Rusunawa Mariso, Muhammad Salah, persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan justru dapat diubah menjadi peluang usaha yang menjanjikan.
9: Paling panen itu saya sudah bisa mendapatkan 100 kilo untuk sementara ini. Satu paling panen itu ya, itu ada 4 metode yang kami gunakan di TPS 3R Rusunawa ini. Dan alhamdulillah sampai hari ini setiap harinya itu kami mengelola sampah yaitu sekitar 20 ton lebih, kurang lebih itu 20 ton per bulan, baik itu sampah organik maupun sampah non-organik.
8: Sampah organik seperti sisa makanan, sayuran, dan buah-buahan dikumpulkan untuk menjadi pakan maggot. Larva ini dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam mengonsumsi sampah organik, bahkan hingga 2-5 kali berat tubuhnya setiap hari. Tidak hanya membantu

0: hingga burung. Sementara, semuanya membutuhkan sumber pakan berkualitas dengan harga terjangkau. Dari sisi ekonomi, usaha budidaya maggot tergolong mudah dijalankan karena membutuhkan modal yang relatif kecil. Namun hasilnya cukup menjanjikan. Dalam satu kali panen setiap pekan, kelompok ini mampu memproduksi sekitar 100 kg maggot yang siap dipasarkan. Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari anggota DPRD Sulawesi Selatan, Yeni Rahman.
1: Program budidaya maggot ini baru pertama kali dilakukan ya, khusus di Kota Makassar. Namun pembiayaan program ini dibiayai sepenuhnya oleh pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Dinas Peternakan dan Perikanan. Budidaya maggot ini sebenarnya selain untuk ekonomis, juga bagaimana kita bisa memecahkan persoalan sampah, yang mana kita ketahui bersama bahwa sampah yang dihasilkan setiap hari ini.
0: Selain itu, keterlibatan masyarakat terutama para ibu rumah tangga menjadi bagian penting dalam keberhasilan program ini. Mereka berperan dalam memilah sampah organik yang nantinya digunakan sebagai bahan baku budidaya maggot. Langkah sederhana tersebut bukan hanya membantu menjaga lingkungan tetap bersih, tapi juga membuka peluang tambahan penghasilan bagi keluarga.
2: Pendengar dan juga pemirsa RRI, demikianlah seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program acara Gebal Saripati Maju atas nama kerabat yang bertugas, saya Rizna Supratio mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
3: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

cepat atau lambat, kita akan tiba waktunya. Kita akan tiba waktu untuk pulang. Dan kita akan dilamar oleh malaikat maut. Dan dinikahkan dengan kematian. Dan bercerai dengan dunia yang selama ini terus kita kejar. Tinggal kita sebagai manusia memilih. Mau pulang dengan cara seperti apa? Pulang dengan cara kufur, atau pulang dengan cara husnul khatimah? Illa rabbika yawma idzinil mustaqor. Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Oleh karena itu sahabat, mari kita sadar. Sadarlah sebelum mati. Karena jika mati, kita tidak akan bisa sadar. Kita tidak akan bisa bangun untuk sadar kembali.

Zaman sekarang itu banyak yang update status tentang galau, ditinggalin ini, ditinggalin itu, apapun itu, semua serba masalah. Jadi apa-apa semuanya diupdate di status, diupdate di Facebook, Twitter, atau apapun. Tahu enggak? Kalau kita punya masalah seperti itu, cukup kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah berpikir yang lain, jangan pernah berpikir untuk melakukan hal-hal yang bodoh. La tahzan innallaha ma'ana. Ini harus jadi pegangan kita. La yudhi'u 'amala 'amilin minkum, kata Allah. Allah enggak akan mungkin ngecewain orang yang berserah diri kepadanya. Enggak mungkin. Allah enggak akan mungkin ngecewain orang yang mengangkat kedua tangannya kepada Allah. Itu enggak mungkin, mustahil. Sampai Nabi bersumpah mengatakan, demi Allah, Allah itu malu jika melihat hambanya mengangkat kedua tangan kemudian Allah tidak mengabulkan doanya itu. Allah pasti malu. Mustahil Allah mengabaikan orang yang mengangkat kedua tangannya dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan catatan, ya kita rajin sholat, rajin tahajud, minta kepada Allah jika kita dalam masalah. Makanya kenapa kita harus pusing? Kenapa kita harus stres? Kenapa harus bingung ketika kita menghadapi masalah hidup? Bukankah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba kamu pikirkan baik-baik. La tahzan, kata Nabi kepada Abu Bakar, innallaha ma'ana. La tahzan, bukan cuma jangan sedih, tapi juga jangan khawatir, jangan berputus asa. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit itu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita sebagai hamba tidak meminta? Kenapa kita tidak curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah Allah ada selalu di dalam hati kita, selalu memperhatikan kita? Kullu yawmin huwa fi shan. Setiap hari Allah itu sibuk mengurus hamba-hambanya, tapi enggak pernah kewalahan. Jadi, kenapa kita harus merasa sendiri, merasa bingung, merasa putus asa? Bukankah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping kita? Bukankah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hati kita? Bukankah Allah selalu memperhatikan kita? Jadi buat para sahabat, jangan pernah merasa sedih, jangan pernah merasa gundah. Libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap rencana kita. Insya Allah, hidup kita pasti akan merasa tenang karena Allah selalu ada untuk kita.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari 6970 dan Muslim 2675.

Tidak ada masalah bagi seseorang jika hendak bersedekah untuk membagikan pahala sedekah tersebut bagi kedua orang tuanya. Jika keduanya muslim, maka pahala sedekah tersebut milik kedua orang tuanya, dan ia mendapatkan pahala seperti kedua orang tuanya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Tabrani.

adab meminum air putih ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minum air putih dengan tangan kanan. Minum air sambil duduk. Minumlah air dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Lihat air sebelum meminumnya. Minum air dalam 3 tegukan. Setelah selesai 3 tegukan, ucapkan alhamdulillah. Manfaat sunnah air minum dengan duduk dan 3 kali teguk ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ginjal kita tidak pernah gagal. Lutut kita selalu berfungsi. Tulang punggung menjadi kuat. Dan katup jantung tidak pernah berhenti, serta pikiran kita akan selalu aktif. Subhanallah, Masya Allah. Begitu banyak manfaat yang kita dapatkan jika kita meneladani kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan sunnah meminum air putih. Semoga bermanfaat.

Terdapat 11 golongan sebaik-baik manusia menurut hadis sahih. Dari yang diterangkan hadis riwayat Bukhari, ada 3 termaksud golongan manusia terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar dan mengembalikan hutang." Sedangkan yang diterangkan pada hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya." Tidak hanya itu, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam Sahih Al-Jami dan Targhib wa Tarib, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lain serta menjawab salam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam meluaskan tempat bagi orang yang masuk dalam saf sholat berjamaah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda pada Sahih Al-Jami, Sahih Adabul Mufrad, "Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memiliki hati yang makmum dan lisan yang jujur." Para sahabat bertanya, "Lisan yang jujur kami paham. Maka apa yang dimaksud dengan hati yang makmum?" Baginda Rasulullah bersabda, "Orang yang memiliki hati bersih dan bertakwa, tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, serta tidak ada kebencian dan hasad." Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang terbaik dan dikasihi. Amin ya Rabbal Alamin.

Seorang wanita bertanya pada penjual telur yang sudah tua, "Berapa harga telurnya?" Penjual telur menjawab, "Satu butir harganya Rp2.500, Bu." Wanita itu kembali berkata, "Saya mau mengambil 6 butir, tapi dengan harga Rp12.500. Atau kalau tidak mau, ya sudah, saya tidak jadi beli." Penjual telur menjawab, "Baiklah, mungkin ini adalah awal yang baik karena dari tadi tidak ada satupun telur yang berhasil saya jual." Wanita itu mengambil telur-telur tersebut dan berjalan dengan perasaan senang bahwa dia sudah menang. Kemudian, dia masuk ke dalam mobil mewahnya dan pergi ke restoran bersama teman-temannya. Di sana, dia bersama teman-temannya memesan apapun yang mereka sukai. Mereka makan sedikit dan menyisahkan banyak dari apa yang sudah mereka pesan. Kemudian wanita tersebut membayar tagihannya sebanyak Rp450.000. Dia memberikan uang Rp500.000 dan berkata bahwa kembaliannya untuk sang pemilik restoran saja. Pendengar, kejadian seperti ini mungkin terlihat normal bagi pemilik restoran, tapi sangat menyakitkan bagi penjual telur yang sudah tua. Intinya adalah, mengapa kita selalu menunjukkan bahwa kita punya kuasa ketika kita membeli dari orang-orang yang membutuhkan? Dan kenapa kita juga jadi dermawan kepada orang-orang yang bahkan tidak membutuhkan kedermawanan kita? Suatu ketika, seorang ayah yang biasa membeli barang-barang remeh-temeh dari orang-orang miskin dengan harga yang tinggi, walaupun dia tidak membutuhkan barang-barang tersebut. Kadang-kadang dia bahkan membayar lebih untuk itu. Anaknya pun tertarik pada hal ini, lantas bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa kau melakukannya? Barang-barang ini tidak dibutuhkan, tapi kenapa kau membeli barang-barang itu dengan harga yang tinggi?" Kemudian ayahnya menjawab, "Anakku, ini adalah sedekah yang terbungkus dengan harga diri." Pendengar kaum muslimin dan muslimat, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 dituliskan bahwa perumpamaan orang-orang yang mendermakan atau sedekah harta bendanya di jalan Allah seperti orang-orang yang menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 untai dan tiap-tiap untai terdapat 100 biji. Dan Allah melipat gandakan balasan kepada orang-orang yang dikehendaki. Dan Allah maha luas anugerahnya, lagi maha mengetahui.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: saja. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Kak, aku mau pesen rice with egg scrambled egg nya 1, java ice yang 1, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya 40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya 15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joed Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joed Karim mendirikan YouVentures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepa pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Bau-Bau di mana saja Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia melalui frekuensi 97,8 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kepetan malam ini kembali bersama saya penyiar Anda Cali Syahribul dan juga operator musik kita Bung Alam Syah Perigar. Kami akan temani Anda hingga tuntas Kepetan malam ini edisi Senin 1 Juni 2026 Perigar, hingga tuntas nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah, akhir siaran kami. Kita sudah di bulan ke 6 Perigar di tahun 2026 ini, bulan Juni yang namanya yang ada Juni-Juninya ya. Selamat ulang tahun untuk Anda semua. Mudah-mudahan berkah dan insya Allah apa yang dicita-citakan bisa diraih, dan juga tentunya selalu diberikan panjang umur, kesehatan dan juga rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, pendengar, melengkapi kebersamaan kita, langsung saja kita bergabung dengan Pro 1 RRI Kendari, pendengar, untuk mengikuti Warta Berita Sentral berjaringan nasional pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya.
2: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
3: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
4: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang utuh sebagai bangsa ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komite terhadap nilai-nilai Pancasila.
3: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
5: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya mas ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
3: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
6: Doktor Honoris Causa Ria Mizar Triakudu. Pangkat.
7: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah Mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
8: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan, dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
7: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
9: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi kepada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri, khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
7: Sementara itu, dari pantauan RRI, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Sugianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata, Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
10: Kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
11: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
10: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
11: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
10: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wilianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
12: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang.
10: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
13: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Banti lagi, saring sebelum sharing.
10: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
13: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian sebuah negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
10: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim.

0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
2: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari kementerian-kementerian haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Bahwa sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
1: Di sisi lain, anggota Timas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
3: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai harus dicarikan solusi, umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
1: Kedepannya, pihak Timos Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker Makkah, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
6: Alhamdulillah, pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang satu dari kota Makkah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter PT H1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG Ujung Pandang 1, kemudian SUP 1234 dan seterusnya.
5: Dan terdengar dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan Iksan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi, perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatud Arayen. Ayen.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini, mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan, bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jamaah menuju debarkasi masing-masing.
8: Ya, kalau personel sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operasional by traffic ya. Artinya pada saat di jam ada pada di sini, kami akan dengan tegas melakukan pembalan dan pergeseran di area-area lain di bandara. Jadi
7: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
9: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lok Sumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh kota Lok Sumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Lok Sumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lok Sumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
10: Alhamdulillah, jemaah kota Lok Sumawe, jemaah haji kota Lok Sumawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jemaah haji yang secara fatal sakit itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Tapi hari ini mudah-mudahan jemaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jemaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah, waktu saat 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
9: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji kota Lok Sumawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Lok Sumawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Lok Sumawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di sekolah putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
11: Niar. Baik, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan agak latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat, dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga sore hingga malam hari ini kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Kalvin Serdong dan juga Joey Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hillhurst yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hillhurst bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Matchday kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Serdong dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyarap Duli, Tulalik Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi cinta.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Shalom, selamat malam. Kekasih Tuhan, pendengar sejati yang selalu setia bersama dengan Mimbar Kristen RRI Pro 1, satu acara yang indah yaitu Mimbar Kristen. Bersama saya Samuel David Somokil, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Kendari. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, mari kita satu dalam doa dan kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah pelihara kami sampai saat ini. Saatnya Tuhan kami akan merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Tuhan berkati semua kami akan mendengarkan firman-Mu, supaya firman ini akan tertanam dalam hati kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terlebih Tuhan, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, sembunyikan belakang kaki salib-Mu, supaya perkataan firman saja yang hamba sampaikan di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, malam hari ini firman Tuhan kita terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-62, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan, Bapak Ibu kasih Tuhan boleh menyimak. Mazmur 62 ayat pertama sampai 13, demikianlah firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perasaan Tenang Dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukan dia, hai kamu sekalian. Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian jauh lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan. Sebab Tuhan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dan demikianlah pembacaan firman kita kekasih Tuhan. Dikatakan adalah orang-orang yang berbahagia, adalah orang yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya tiap hari. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, malam hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan tema yaitu Allah tempat perlindungan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Latar belakang dari Mazmur 62 ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, adalah satu keadaan di mana seorang Daud, orang yang hebat, dia adalah raja, tetapi anaknya yang bernama Absalom itu mau mengkudeta Daud sebagai raja. Nah, dalam keadaan seperti itu, Daud menjadi seorang pelarian, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud dikejar-kejar oleh anaknya Absalom. Daud yang adalah seorang raja, dia mengalami satu situasi di mana anaknya mau mengkudeta dia, dan Daud menjadi seorang pelarian, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang susah, Bapak Ibu kasih Tuhan, Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Daud berkata, Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam Mazmur 62, hanya dekat Allah saja hatiku tenang, daripadanya keselamatanku. Ayat 3, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kekasih Tuhan, Daud menyadari betul
bahwa dalam situasinya yang berat, dalam situasinya yang tidak baik-baik saja, Daud mengungkapkan sebuah contoh atau teladan hidup bahwa harus dekat kepada Allah. Karena waktu dia dekat kepada Allah, dia merasa tenang. Kalau kita ada dalam kehidupan Daud hari itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, bayangkan kita adalah seorang raja, kita seorang pemimpin, tetapi ada anak kita yang kita sayangi, kita kasihi, kita besarkan, kemudian dia memberontak, dia mau mengkudeta kita sebagai seorang pemimpin, dan dia mengejar-ngejar kita untuk membunuh kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Namanya berhadapan dengan maut, orang pasti ketar-ketir, orang pasti ada dalam keadaan yang ketakutan. Tetapi Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud tahu sumber ketenangan kehidupannya dalam menghadapi masa-masa berat, masa sulit dalam kehidupannya, yaitu dia harus dekat kepada Allah. Dan Daud mengerti kenapa? Karena Allah adalah keselamatannya. Dia gunung batu dan keselamatan, kota benteng tidak akan goyah. Dia tahu waktu dekat dengan Allah, Daud tidak akan goyah. Daud berkata seperti ini bukan karena dia harus memaksakan dirinya, tapi dia sudah mengalami banyak hal bersama dengan Tuhan. Mulai dari dia menjadi seorang gembala kambing domba, dia harus berkelahi dengan singa, dengan beruang, serigala yang ingin memangsa dombanya. Kemudian dalam satu peristiwa bersama dengan berperang melawan Goliat, Daud memperlihatkan bagaimana dekat dengan Allah ada ketenangan di dalamnya, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, dalam kehidupan kita hari ini, Bapak Ibu kekasih Tuhan, di tengah-tengah dunia yang hari ini makin hebat, makin canggih, Bapak Ibu kasih Tuhan, kemajuan teknologi, kemajuan transportasi, dan kemajuan dalam banyak aspek kehidupan kita hari-hari ini, kekasih Tuhan, itu seharusnya membuat kita harus banyak bersyukur dengan banyak hal-hal yang memudahkan kita dalam kehidupan ini. Tapi dari tengah-tengah banyaknya kemajuan teknologi, Bapak Ibu kesan, kemajuan banyak hal dalam segi bidang ilmu pengetahuan, kemajuan dalam aspek dalam kehidupan kita, kadangkala kita berpikir bahwa kita semua ada dalam satu situasi dan kondisi yang tenang dan baik-baik saja. Tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan, dengan semua kemajuan itu, ternyata banyak hal tidak seperti yang kita bayangkan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Gaya hidup makin tinggi, dan kadangkala menimbulkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan kita. Muncul kerakusan, egois, tidak peduli, dan mudah bagi manusia di lingkungan kita hari ini. Akhirnya terjadi ketimpangan sosial, Bapak Ibu kasih Tuhan, di mana manusia akan saling menjatuhkan manusia yang lainnya, Bapak Ibu kasih Tuhan, untuk satu kepentingan. Sama seperti apa yang dialami oleh Daud zaman dulu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Anaknya Absalom mau menjadi raja. Nah, di tengah-tengah banyaknya tantangan kehidupan, Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan kita menyerah dengan persoalan hidup yang kita alami, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita harus kembali mengingat apa yang Daud tuliskan dalam Mazmur 62, bahwa ternyata Allah itu tempat pertolongan kita, sumber pertolongan kita yang dapat kita andalkan. Sebab Bapak Ibu kasih Tuhan, waktu kita ada di dalam Tuhan, waktu kita dekat dengan Tuhan, maka Bapak Ibu kasih Tuhan, yang pertama, Tuhanlah yang akan menjadi sumber ketenangan dan keselamatan kita dalam kehidupan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud menuliskan, Bapak Ibu kasih Tuhan, satu perasaan, ungkapan hati yang dia tuliskan seperti tadi di Mazmur 62, Bapak Ibu, bahwa kalau kita hanya dekat dengan Allah saja, hatiku menjadi tenang, Bapak Ibu kasih Tuhan. Apa yang membuat hati saudara tenang hari-hari ini, Bapak Ibu kasih Tuhan? Apakah dekat dengan manusia hati saudara tenang? Apakah dekat dengan uang saudara membuat saudara tenang? Apakah dekat dengan jabatan saudara, dengan orang-orang penting dalam dunia ini? Pemimpin-pemimpin, Bapak Ibu kasih Tuhan, membuat kita tenang. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa semua hal yang bersifat fana, Bapak Ibu kasih Tuhan, sebenarnya tidak memberikan ketenangan. Ketenangan yang diberikan hanya bersifat fana, dan bisa saja suatu waktu akan membuat kita menjadi takut karena hal-hal itu. Kalau hati kita condong kepada uang, dan tiba-tiba uang kita habis, perasaan kita mulai gusar, mulai gelisah. Waktu pangkat karir kita membuat kita tenang, tapi dalam satu waktu kita tidak duduk lagi dalam satu posisi dalam pangkat tersebut, pasti akan membuat hati kita was-was lagi,
gundah gulana lagi. Karena semua itu hanya bersifat fana, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita dekat dengan pemimpin, kita dekat dengan orang-orang kaya mungkin di dunia ini. Tapi kalau mereka meninggalkan kita, kita mulai, hati kita mulai lagi gusar dan gundah gulana, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tapi mari kita belajar seperti pribadi Daud. Dia dekat dengan Tuhan. Daud tahu sesulit apapun kehidupannya, dia harus dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena Daud tahu sumber pertolongannya hanya daripada Tuhan.

1, 2, dan 3 kekasih Tuhan. Itu Daud ulangi lagi Bapak Ibu Kristen di ayat 6, 7, dan 8. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, tempat perlindunganku ialah Allah. Maka dari Mazmur 62 ini ada diciptakan lagu Bapak Ibu Kristen. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kaulah perlindunganku, pertolonganku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Lagu itu berasal dari Mazmur 62 Bapak Ibu Kasih Tuhan. Bahkan ada lagu juga berkata bahwa hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Lagu ini kekasih Tuhan, ayat ini kekasih Tuhan, itu menjadikan, harus membuat kita menjadikan Allah atau Tuhan sebagai satu-satunya harapan dalam kehidupan kita. Jangan yang lain Bapak Ibu kekasih Tuhan, jangan kita berharap kepada manusia, jangan kita berharap kepada hal-hal yang bersifat fana dalam dunia ini. Kita berharap kepada pangkat jabatan uang kita Bapak Ibu kekasih Tuhan, karena semuanya akan habis dan lenyap. Yeremia 17 Bapak Ibu kekasih Tuhan berkata ayat 5-7, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapannya kepada manusia Bapak Ibu kekasih Tuhan. Tetapi Yeremia berkata, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan Bapak Ibu kekasih Tuhan. Daud tahu Tuhan sumber pertolongan kita, Tuhan sumber harapan kita Bapak Ibu kasih Tuhan. Untuk itu Tuhan mau untuk selalu mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Nah, dalam kehidupan kita hari-hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan, dengan banyak tantangan, banyak rintangan yang hari ini kita sedang alami Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita menjadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan dalam kehidupan kita, satu-satunya sumber pengharapan. Sebab di Tuhanlah yang bisa menolong kita waktu kita mengalami kesulitan, kita mengalami kesusahan, Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita. Kalau Daud ditolong, kita pun pasti ditolong Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian Allah itu sumber kekuatan satu-satunya dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi Daud Bapak Ibu kasih Tuhan, orang yang dikejar-kejar Bapak Ibu kasih Tuhan oleh anaknya Absalom, yang memberontak, yang mau kudeta dia Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak ada lagi orang yang bisa Daud andalkan untuk menjadi tempat sandaran untuk kekuatannya. Tetapi Daud tahu kekuatannya ada di dalam Tuhan Bapak Ibu kekasih Tuhan. Ayat 9 berkata, percayalah kepada Tuhan hai umatku, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Daud, Allah adalah tempat perlindungan kita. Ayat 9 itu menjadi sebuah kata-kata kekuatan, di mana Daud tahu bahwa dia harus percaya kepada Tuhan setiap waktu Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud mengatakan, percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Waktu kita senang, tetap percaya pada Tuhan. Waktu kita dalam keadaan sulit, itu harus membuat kita lebih percaya lagi kepada Tuhan. Sehat, sakit, percaya terus sama Tuhan. Keadaan kelimpahan, kekurangan, kita semua harus percaya terus dan percaya penuh kepada Tuhan Bapak Ibu kekasih Tuhan. Tuhan itu sumber pertolongan kita, Tuhan itu sumber perlindungan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu kekasih Tuhan. Banyak orang yang berkata di tahun 2026 ini tidak menjadi lebih baik ekonomi kita, harga-harga mungkin akan naik dan lain sebagainya, akan banyak kesusahan yang akan kita lewati dan akan kita masuki. Tapi saya percaya Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita hidup karena percaya kita kepada Tuhan. Orang benar, orang percaya hidup karena iman. Mari kita harus beriman kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Curahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Daud mencurahkan semua isi hatinya kepada Tuhan Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud waktu dikejar-kejar di tengah-tengah kesusahannya, di tengah

tengah sulitnya kehidupannya kekasih Tuhan. Daud mencurahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, kita kalau kita punya tantangan, kita punya masalah, kita punya hal yang berat dalam kehidupan kita, curahkan semua isi hati kita kepada Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Yesus waktu datang dalam dunia ini, kita lihat sebelum dia disalibkan, Bapak Ibu kasih Tuhan, dia pergi di satu bukit, di satu taman yang namanya Taman Getsemani. Yesus berdoa di sana. Yesus mencurahkan isi hatinya. Bukan cuma satu kali, Bapak Ibu kasih Tuhan, bahkan sampai tiga kali. Bahkan lagi kita mencatat kasih Tuhan, waktu dia berdoa, peluhnya bukan lagi air, bukan lagi keringat, tapi sudah mencampur menjadi darah. Sudah menjadi darah karena kena ketakutan yang luar biasa. Ada rasa sebagai manusia di mana dia mulai takut, Bapak Ibu kasih Tuhan, untuk menjalani proses salib itu. Tapi Yesus mencurahkan seluruh isi hatinya di sana kepada Bapa di sorga. Nah, sama seperti kita hari ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, teladan yang Yesus berikan kepada kita, mari kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Saya pun punya tantangan-tantangan, saya pun punya masalah-masalah, saya pun punya rintangan-rintangan, pergumulan-pergumulan hidup dalam kehidupan. Tetapi saya bawa kepada Tuhan, sebab saya tahu hanya Tuhan sumber pertolongan. Hanya Tuhan yang akan sanggup menolong kehidupan kita kekasih Tuhan. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud mempercayakan dirinya kepada Tuhan setiap waktu. Nah, kita pun juga harus mempercayakan diri kita setiap waktu kepada Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Jangan kita mempercayakan diri kita kepada hal-hal di dalam dunia ini yang bersifat fana. Percayakanlah dirimu kepada Allah, sebab dia tempat perlindungan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jangan percayakan. Bahkan ayat 11 berkata, janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada pemerasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Daud kembali mengingatkan kepada kita. Kadangkala orang waktu keadaannya susah, berdoa, menangis-nangis sama Tuhan supaya kehidupannya dipulihkan, supaya Tuhan memberkati kehidupannya. Begitu Tuhan memberkati kehidupannya, mulai bertambah harta, Tuhan mulai mempercayakan banyak hal. Berapa banyak orang yang hatinya melekat kepada hartanya, melekat kepada bisnisnya, melekat kepada hal-hal yang bersifat dunia. Dan akhirnya banyak orang yang menaruh harapan kepada hal-hal tersebut. Akhirnya kadangkala kekecewaan yang didapatkan. Daud mengingatkan kembali, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Ingat baik, semua yang kita miliki, semua yang Tuhan percayakan, itu berasal daripada Tuhan. Sebab dia tempat perlindungan kita, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Daud mengerti betul bahwa pembalasan itu milik Tuhan. Dan Tuhan pasti akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Daud mengalami satu keadaan yang tidak mengenakan, tetapi Daud belajar satu hal, bahwa Tuhan adalah tempat perlindungannya. Tuhan pasti akan membela kehidupan Daud. Tuhan pasti akan melindungi kehidupan Daud, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita hari-hari ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, mungkin ada banyak persoalan, mungkin ada banyak tantangan. Baik itu persoalan kita pribadi, persoalan kita di dalam keluarga, tantangan-tantangan kita mungkin di pekerjaan, bisnis, usaha, bahkan ada tantangan-tantangan pelayanan yang kita alami. Mari kita seperti Daud, dekat kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, sebab Tuhan satu-satunya sumber pengharapan kita. Tuhan satu-satunya tempat perlindungan kita. Di dalam Tuhan, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Di perjanjian baru ditulis, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami pelajari malam hari ini, yang sudah kami dengar. Roh Kudus, hamba-Mu terbatas, tapi hamba percaya Roh Kudus akan senantiasa berbicara dan mengingatkan umat-Mu
bahwa Engkau adalah pribadi, Engkau Tuhan yang satu-satunya yang sanggup untuk kami andalkan. Sebab Engkau Tuhan sumber tempat perlindungan kami. Engkau yang akan memberikan kami ketenangan dan kedamaian di tengah-tengah masa sulit yang kami alami, Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati semua pendengar LRI yang setia mendengarkan renungan mimbar ini, Tuhan. Supaya Tuhan iman kami terus bertumbuh dan juga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami terus ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang berkati, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan Yesus, dengan kekuatan kesehatan. Ampuni kami dari setiap dosa pelanggaran yang kami perbuat. Suci kuduskan kami dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu kasih Tuhan. Sampai kita bertemu lagi dalam acara Mimbar Kristen Pro 1 Kendari. Tuhan Yesus memberkati.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Kempuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Waalaikumsalam, Bang. Bang sehat kah? Tumben langsung nyambung. Lagi di mana kah? Anu Bang.
1: Alhamdulillah sehat, Dek. Kebetulan Abang tiba tadi pagi di pelabuhan Cina. Dek, gimana dengan kehamilanmu? Apa kata dokter?
0: Itu dia, Bang, yang aku mau kasih tahu. Kalau tadi jam 2 siang, si Mungil udah gak tahan mau lihat dunia. Alhamdulillah, melahirkan normal. Dan bayi kita perempuan. Selamat, cantik loh, Bang.
1: Benarkah? Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah, Engkau selamatkan istri dan anakku.
0: Alhamdulillah, Bang. Kira-kira nama yang cocok apa ya, Bang?
1: Abang sudah pikirkan dari awal kalau bayi kita perempuan. Cocok namanya Irna.
0: Kok Irna, Bang? Jangan-jangan itu pacar Abang ya?
1: Bukan, sayang. Itu adalah menyatunya kesetiaan hati kita. Dan Irna itu gabungan nama kita berdua. Irna Sari Setio. Gimana-gimana? Bagus kan?
0: Wah, Abang pinter juga ya ternyata. Iya deh, ya setuju, Bang.
1: Bapaknya, Wira Setio.

0: Hai Wira, kelihatannya kamu sangat nikmatin banget pagi ini ya. Apa karena dideketin cewek bule semalam itu?
1: Ruth. Oh, jangan begitu kawan. Aku tak berharap itu. Aku lagi bahagia nih Ruth. Kemarin siang istriku selamat melahirkan bayi perempuan.
2: Oh iya, surprise. Congratulations friend. Selamat.
1: Oh iya, terima kasih ya Ruth.
0: Sama-sama. Sudah harus begitu Wira. Aku turut bahagia loh.
1: Ah, bahagia rasanya akhirnya jadi seorang bapak Ruth.
0: Betul.
1: Ingin sekali aku bertemu mereka sekarang. Tapi kita harus menanti 1 tahun lagi nih.
0: Kayaknya harus sabar. Masih banyak pelabuhan yang bakalan kita singgahi nih Wir. Biar bisa puas telepon-teleponan.
1: Sungguh aku beruntung punya kawan seperti kamu. Selalu menyemangatiku.
0: Ya sudah kewajibanku Wir, seperti itu. Kita ini dirantau jauh dari orang yang kita sayangi loh. Di sini cuma kamu, Bobby, Mahmud, orang terdekat aku tuh. Siapa lagi, ha? Jadi wajarlah saling bantu dan saling memberi semangat. Cause spirit of life, bukan begitu kawan?
1: Yoi bro, benar banget turut. Aku pun demikian, ngucapin terima kasih.
0: Ayo kita turun dulu. Siapa tahu ada yang cocok buat oleh-oleh yuk.
1: Ayo, pengen sekali melihat anakku pakai baju lucu. Dia pasti cantik, luar biasa.
0: Belinya harus untuk umur 2 tahun loh ya.
1: Iya ya, untung diingetin.
0: Jangan yang 35 tahun. Yoi.

0: anak siapa ini? Mau bobo ya? Mau bobo? Mama bikinin cucu dulu ya.
1: Lan, Wira sudah telepon belum?
2: Sudah, Ma. Semalam Bang Wira telepon kalau Bang Wira sudah meninggalkan pelabuhan Cina.
1: Mama semalam mimpi dia sedang ngajak Irna ke Taman Indah, tapi tanpamu. Ah, semoga Wira dalam keadaan sehat. Pasti dia tidak sabar bertemu langsung dengan Irna.
2: Masih panjang waktunya di lautan, Ma. Gak bosan apa ya? Lana aja di rumah mulai bosan.
1: Lana, banyak ibu yang mendambakan akan banyak waktu untuk anaknya. Kamu kok malah bosan?
2: Bukan begitu. Wajar lah, Ma. Kadang Lana juga ingin seperti Siti, Sofia, atau Tessa, atau juga Tati. Mereka kan bisa meninggalkan anaknya sambil kerja, Ma. Mereka hebat, Ma.
1: Iya, tapi mereka meninggalkannya di babysitter, kan?
2: Loh, kan mereka mampu menggajinya, Ma. Mereka bahkan bisa membayarnya lebih kok.
1: Mama mengerti. Tapi cobalah kau lihatlah anak-anak itu. Mereka itu merindukan kehadiran orang tuanya, Lan. Mereka butuh kasih sayang dari ibunya.
2: Ma, anak mereka itu apapun diinginkan pasti dipenuhi.
1: Loh, kok jadi ngotot begitu? Mama kan cuma bilang kebanyakan ibu itu mendambakan tinggal bersama putra-putrinya. Jangan-jangan kamu juga ingin seperti mereka jadi wanita karir. Allah,

0: nomor siapa ini ya? Hmm. Halo?
1: Ya, halo Lan.
0: Ya? Ini siapa?
1: Ini aku Tati Comel. Lupa masa sih?
0: Oh, Tati. Loh, kok kamu jadi ganti nomor lagi sih, Tat?
1: Oh, biasa. Banyak yang ganggu. Gimana kabarmu? Itu yang pernah aku ceritakan padamu, masih ingat kan?
0: Bentar. Aku keluar dulu ya. Maklum, anakku baru tidur tadi. Oke. Terus.
1: Ya gitu. Kamu masih minat kan? Aku mau ngasih kamu pekerjaan bagus nih di tempatku, mau nggak?
0: Yang bener nih.
1: Iya, cius lah. Kebetulan nih, aku kekurangan karyawan. Nah, daripada orang lain, aku jadi ingat kamu, Lan. Kan katamu, kamu butuh pekerjaan.
0: Iya sih. Tapi tak...
1: Anakmu, kan kamu kerjanya sore sampai malam. Boleh ditinggal ke ibumu sebentar saja. Nanti kan bisa ajak babysitter.
0: Gini Tat, nanti aku kasih kabar lagi ya.
1: Yaelah.
0: Gini Tat, gimana kalau nanti aku kasih kabar lagi?
1: Ya.
0: Gini, nanti aku mesti pikir-pikir dulu. Gimana? Bisa?
1: Oke deh, jangan bilang kak ya. Aku tunggu ya.
0: Iya. Sejak kapan sih aku bohongi kamu, Tat? Oke, yuk, bye.

0: Ma,
1: ya?
0: Ma, Lana pergi dulu ya. Mama bisa tolong bikin susunya Irna kan? Takut dia nanti nangis malam, Ma.
1: Iya, iya. Jaga diri baik-baik, Lan.
0: Baik, Ma.
1: Semoga ini pilihan terbaik buatmu, anakku. Kenapa juga harus malam, Lan?
0: Hai, Tat. Maaf nih, maaf. Agak lama ya.
2: Ah, gak apa-apa. Masih sore ini kok. Oles aja.
0: Aku bersemangat sekali hari ini, Tat.
2: Jadi, kamu itu cuma ngawasin tamu bila duduk di VIP. Nah, kamu itu yang bertugas menanyakan kebutuhannya. Cuma itu kok, oke?
0: Okay? Gitu aja, Tat. Mudah sekali. Oke. Siap, bos.
2: Jangan begitu, sobat, bos.

0: Nah, inilah tempat klan. Selasar ini buat umum saja. Terus ada wifi-nya juga. Kalau masuk ke dalam sana noh, ada lobby room khusus yang mau ke VIP. Nah, kalau VIP-nya tuh ada di lantai 2, Lan.
1: Oh, gitu. Oke, oke, oke, oke. Terus ada lantai 3 tuh kayaknya. Itu ruangan apa?
0: Nanti juga kamu tahu, oke? Nah, kalau kamu butuh bantuan, hubungi aku aja. Atau nanti bisa tanya kepada pegawai yang lain di sini. Tuh, di sana tuh. Oh iya, tapi ingat, kamu jangan sampai disuruh mereka ya.
1: Baik, bos. Oh, rupanya aku jadi asisten bos Tati nih. Lumayan lah, asal ada kesibukan.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam. Sudah pulang, Lana? Jam berapa ini?
0: Jam 10, Ma. Irma tidur tadi jam berapa, Ma?
1: Sekitar jam 7:30. Iya. Wira tadi telepon Mama. Kok HP-mu malah gak

0: Angkat dong, Bang.
1: Halo.
0: Assalamualaikum, Bang.
1: Waalaikumsalam, Dek. Miss you, Beb. Gimana kabar Irna? Dia udah bisa apa sekarang? Gak sabar ketemu kalian semua nih.
0: Iya, Bang. Aku juga kangen Abang. Ya, gimana lagi? Abang masih lama pulangnya.
1: Sabar, Dek. Abang selalu berdoa. Ada keajaiban bila mana Abang bisa pulang lebih cepat dari jadwalnya. Untung selalu disemangati Rudy. Mama, gimana? Sehatkah?
0: Amin, Bang. Salam ya buat Rudy ya, Bang ya. Mama, alhamdulillah sehat.
1: Syukur alhamdulillah. Udah jam segini kamu belum tidur? Tadi aku telepon gak aktif. Mama bilang kamu lagi keluar dengan temanmu. Mana saja, Dek?
0: Iya, Bang. Tadi diajak jalan-jalan sama teman sekolahku. Yang dulu loh, Bang. Baru ketemu sekarang gitu. Dan sebenarnya lupa bawa charger sih tadi.
1: Oh, hati-hati, Dek. Jangan larut malam kalau keluar. Jaga diri baik-baik. Abang masih ada kerjaan nih. Sudah dulu ya. Istirahat sana. Jaga anak kita ya, sayang ya. Assalamualaikum.

0: Ruth, Eropa masih dilanda salju ekstrim. Kurting 2 bulan nih perjalanannya. Alhamdulillah, perjalanan kita akan berakhir di Singapura. Besok siang kita berlabuh. Aku mau belanja dulu. Sore kita ke bandara ya. Oke. Yuhui, gak sabar aku.
1: Iya, Wir. Alhamdulillah. Bantu aku cari cincin untuk tunanganku ya.
0: Iya, tenang aja, Bro. Senangnya ya.

0: Alhamdulillah ya Allah, tiba juga kita Wira. Wira,
1: kamu sudah telepon Hani Bani Smuchimu itu?
0: Oh iya dong pasti. Tadi pas masih nyari taksi, Lana apa udah tahu kepulangan kita ya?
1: Ah, kali ini aku belum ngabarin Lana. Aku pingin kejutan. Cuma tadi sudah bilang ke ibu akan pulang lebih awal dari perkiraan.
0: Bisa aja kamu Wira. Gak kebayang sih gimana reaksi istri kamu. itu kenapa ya? Orang berlarian keluar.
1: Mana? Iya ya. Itu ada yang dikejar polisi.
0: Itu tuh. Perempuan itu larinya ke jalan. Awas pak, stop.
1: Stop. Hampir saja.
0: Itu polisi malah ngejar perempuan itu. Yuk,
1: ayo.
0: Turun dulu yuk. Sebentar pak sopir. Berhenti.

0: itu perempuan mirip Lana. Mungkin ah. Loh. Iya.
1: Wira-wira, itu Lana bukan? Itu Lana kan? Kita lihat lebih dekat yuk.
0: Iya. Ayo. Permisi. Astagfirullah. Lana?
2: Bang Wira.
0: Apa yang terjadi, Lana? Ini ada apa, Pak Polisi? Ya Allah, Lana bangun, Lana. Pak, apa yang terjadi, Pak?
3: Ibu ini terlibat dalam sindikat prostitusi dan peredaran narkoba, Pak. Bapak kenal ibu ini? Sampai dia pingsan begini.
0: Saya suaminya, Pak.
3: Oh, nanti Bapak bisa kawal istri Bapak ke kantor polisi. Sekaligus untuk berikan keterangan. Oke, ikut saya.
4: Pelabuhan Asa, drama radio persembahan RRI Gorontalo. Penanggung jawab, Kepala RRI Gorontalo. Produser, Surya Talib SAP. Teknik rekaman, Yulan Yusuf. Dimainkan oleh Elia Nusantari Damopolii sebagai Lana, Yusri M. Punonoo sebagai Wira, Rasman Saleh sebagai Rudi, Tati diperankan oleh Denilsa Sylvia Bookings, Ibu diperankan oleh Feni Mohi, Pak Polisi diperankan oleh Imran Yahya, Naskah dan Muntase, Nur Ainsyah Banggai. Sampai jumpa di lain kisah.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Rindu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu melodi lewat lagu, memori lewat lagu. Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Masih di sajian Kapten malam ini bersama saya penyiar Anda Cali Syahribul dan juga operator musik kita Bung Alam Syah pendengar. Nah, kali ini kita di program acara Ruang Rindu. Seperti biasa di Ruang Rindu Anda bisa berpartisipasi untuk merequest lagu pop kesayangan Anda malam hari ini tentunya di line telepon kami, melalui line telepon kami 0402-2823994, juga di 0822-5972-2994. Segmen lagu kita malam ini adalah lagu-lagu hits yang rilis atau hits di tahun 80-an dan 90-an. Lagunya mancanegara, pendengar ya. Jadi kita mancanegara dulu malam hari ini. Oke, kita langsung sapa saja. Sudah ada yang bergabung. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Mbak Ayu? Mbak Ayu. Wah Ayu. Wah Ayu, gimana kabarnya, Mbak Ayu? Baik ya.
1: Ya, sehat
0: jiwa. Sehat jiwa, alhamdulillah.
1: Ini sama Bang Dewan, Bang.
0: Dengan Cali yang nyiar.
1: Oh, Bang Cali.
0: Iya, kembali dengan Cali yang nyiar.
1: Soalnya malam ini kayak agak
0: ngebas
1: gitu ya.
0: Agak gimana?
1: Soalnya kayak agak ngebas.
0: Ngebas, oh, kita kurangi iya. Basnya ya. Oke deh, malam ini kita segmennya mancanegara ini. Tahunnya 80-an, 90-an.
1: Negara 80-an, 90-an. Itu kita mau dengar lagu dari
0: Gina
1: T.
0: Ya, Gina T judulnya apa?
1: Saya Sail Over
0: Sail Over Seven Seas. Disiapkan ya, ya lagunya. Silakan salam-salam buat siapa?
1: Iya,
0: silakan Ki.
1: Ya Allah, ini terlalu kebanyakan perontor ya, terima kasih. Jadi
0: iya.
1: Menyapa. Iya, menyapa. Menyapa, kini ya, pergi kodong.
0: Silakan.
1: Saya menyapanya buat Pak Widya dari Tokyo yang berada di monitor di RRI Bawau malam ini.
0: Baik.
1: Iya, biasanya beliau WA saya, mungkin beliau lagi sementara istirahat ya, karena beliau kan setiap hari juga harus kerja gitu ya.
0: Iya.
1: Saya juga buat beliau salam rahayu dan tetap sehat juga, selamat hari Ishak buat beliau, om swastiastu, salam nama budaya. Kemudian juga untuk Pak Bedijo, terus juga untuk Bang Usian.
0: Iya.
1: Bang Zul juga.
0: Iya, baik.
1: Saya mau nanya nih Bang Cali.
0: Iya, silakan.
1: Bang Cali. Beta pun saudara Bang Ucan semenikah kan?
0: Bang Ucan ini belum ada kabar ini. Saya belum dapat kabar soal itu.
1: Oh, belum.
0: Belum ada undangan yang mampir ini.
1: Kemudian Bang Ucan ada dengar kah? Ya?
0: Iya.
1: Kalau dia semua lima tuh urus sebagai itu masih kasih kabar lah itu.
0: Itulah.
1: Saya nggak tahu kasih ucapan kalau soal dia. Yang ditaksir, mudah-mudahan berjalan lancar langgeng ya sampai
0: hari. Amin.
1: Amin, alamin. Terus itu Mbak Yunus juga ya, buat Bang Albert nih ya. Mbak Albert itu sebenarnya namanya siapa sih, tapi saya menyapa aja Bang Albert yang ada di
0: Bobalu.
1: Oh, Muhammad Albert.
0: Iya.
1: Dan juga buat Pak Andi yang ada di Batam sana, Bang Leman juga yang ada di Tangamu Sampong.
0: Iya.
1: Juga untuk Pertama Sari ya, saya mendengar juga ada yang dari Banjarmasin, siapa tuh ya Bang Wisan?
0: Banjarmasin itu Mbak Sari kalau nggak salah. Iya Mbak Sari, Banjarmasin.
1: Iya Mbak Sari yang ada di Banjarmasin. Juga buat Viola yang ada di Makassar ya, saya menyapa karena suara saya sering disambangkan sama Viola, tapi kita beda gitu ya.
0: Iya, beda orang ya.
1: Beda orang, tapi kita sama perempuan. Kemudian juga buat Bu Faride, kita ketawa juga penasaran semua tanpa terkecuali pada malam hari ini. Selamat malam, mudah-mudahan semua sehat biasa, dan doa Allah SWT.
0: Amin, amin, amin.
1: Oke, Assalamualaikum. Jantung pisang kan?
0: Iya.
1: Jantung pisang abu-abu juga. Buat ayahnya Fatimah. Ini apa yang saya tahu buat beliau. Besok mulai beraktivitas kembali ya.
0: Iya.
1: Kemudian dalam waktu terus dan sarinu semuanya kota Allah.
0: Amin, amin.
1: Mungkin Fatimah Az-Zahra juga apa yang saya buat anak-anak tercinta.
0: Iya.
1: Kemudian selalu berbahagia.
0: Amin, amin.
1: Oh iya, katanya dari buat om, ini Angkel yang ada Uncle. Di Bau-Bau.
0: Angkel
1: Bau-Bau. Iya, buat saudara yang ada. Iya, buat pada saudara yang bangun yang ada di Mutasi Om Kesana, yang ada di Tolapara, buton apa namanya. Buton Tolapara, buton Siom Bubina Pada, atau sama saya sehat. Para yang ada di Pasar Wajah, Perbeta Pak Abang Zulham, sehat-sehat dengan keluarga. Juga untuk kita bisa pupu juga yang masih ada di bawah-bawah sana, tetap terus bawa ke Kanur Awal Tatro, sama Beta Pentante dan Beta Online untuk Mas Kau Sehat, dan
0: senantiasa
1: sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Mbak Ucel, selamat untuk dia, selamat semangat, saya selalu berhati-hati dalam perjalanan, dan selalu utamakan keselamatan dan berhati dalam perjalanan.
0: Baik.
1: Dan kembali, selamat
0: dan kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ayu Dimasohi, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu tentunya dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke, sudah berdering pendengar, kita sapa dulu. Selamat malam, Ruang Rindu. Iya, selamat malam. Bung Andis ya. Gimana kabar?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Baik, alhamdulillah.
2: Demikian juga adanya di semua. Iya.
0: Amin, ya Allah, doa yang sama ya Bang Andis. Mau dengarkan lagunya siapa? Baca negara kita malam ini, Bang.
2: Iya. Westlife.
0: Westlife.
2: Dulu.
0: Westlife waktu zaman muda dulu, Di.
2: Zaman dulu itu.
0: Apa
2: ya,
0: yang
2: saja, mana? Dibelikan saja.
0: Dibelikan saja ya. Ya. Oke.
2: Dan semua bagus itu anak-anak.
0: Iya. Nanti dipilihkan salah satunya. Salam-salam silakan.
2: Amin buat Bung Cali dan Nopatun sahabat kita sudah selalu banyak selalu bersama keluarga.
0: Amin, amin.
2: Ya, mohon maaf lahir batin juga ya.
0: Iya, mohon lahir batin kembali, Bung Andis. Ya,
2: buat Mbak Ayu tadi dimasuhi. Sama siapa lagi? Mas. Mbak Ayu yeah. Dimasuki.
0: Mbak Ayu ya. Yeah.
2: Mbak Ali dari Mbak Farida Sulteng. Anko di Babau, Bung Jo, Bung Ucang, Bung Andi di Batam. Bung Widi di Jepang apa sih?
0: Iya, yeah, di Tokyo
2: Jepang ya.
0: Iya Bang.
2: Iya. Mesti kasih Purnama Sari, Mbak Sari.
0: Iya.
2: Galuh. Andi di Batam.
0: Baik.
2: Bung Faiz juga dan semua pendengar tambah tanpa kecuali. Salam Kang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andis, terima kasih ya. Sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga di Beton Bari Bau-Bau. Oh ya, satu lagi ya, kita sapa sudah ada yang bergabung. Selamat malam, Ruang Rindu. Iya, selamat malam kembali, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu dengan siapa di mana?
3: Bang Dali.
0: Ya.
3: Purnama. Purnama.
0: Mbak Purnama.
3: Iya.
0: Ya, gimana kabarnya Mbak Purnama?
3: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat.
0: Ya, sehat alhamdulillah. Baik, mau dengar lagu siapa ini mancanegara kita malam ini?
3: Lagunya dipilihkan aja sama Bang Jali ya.
0: Baik, siap. Salam-salamnya buat siapa?
3: Kirim salamnya ada tadi Kakak Ayu di Masuk ya. Semoga saya selalu di sananya.
0: Amin.
3: Terus ada Kak Yola di Makassar juga. Ada Bang Andi di Batam semua. Ada Kak Rani, ada Kak Sati, ada Mas Galuh, ada Bang Jul, ada Bang Ujang. Semuanya ajakin tanpa ada Pak Benjo ya. Ada Pak Widi, Bupati. Semuanya tanpa tarik kacali.
0: Baik.
3: Buat Bang Jali, Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Mbak Purnamasari di Sulawesi Barat. Sehat selalu tentunya dan bahagia selalu bersama keluarga di sana ya. Oke, gimana? Sudah ada satu lagu untuk Mbak ini, Mbak Purnamasari dipilihkan. Yang ini deh, yang cewek-cewek coba Bang Alam dilihatkan ya. Yang nyanyinya cewek maksudnya. Oh iya. Oke, langsung saja. Sudah ada lagunya. Baik, kita dengarkan pendengar, ada Gina T gitu ya. Sail Over Seven Seas. Kemudian ada Westlife yang lagunya If I Let You Go. Dan juga ada Mariah Carey Without You, pendengar. Tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: yang tepat, masyarakat cerdas.
1: Ruang Rindu. Masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Melodi lewat lagu. Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Baik, langsung saja kita sapa, sudah ada yang bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Selamat malam kembali. Hai kembali Mbak Viola.
2: Halo.
1: Gimana kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik juga alhamdulillah. Mau dengar lagunya siapa ini? Mancanegara 80-an 90-an malam ini.
2: Manca. Lagunya ini deh, Bryan Adams.
1: Iya.
2: Bryan Adams.
1: Iya.
2: Everything I do it for you.
1: Everything I do it for you.
2: Everything I do it for you.
1: Disiapkan lagunya. Salam-salam buat siapa?
2: Salam-salamnya kecil apa?
1: Salam-salamnya buat siapa?
2: Oke, saya hanya buat Bang Andi, Bang Ocan, Bang Zul, Mbak Ani, Mbak Karin, Ayu, Mbak Ayu,
1: Adi
2: Kupurnama, Mbak Bunda Ani, Bunda Tiara, Cipalajito, Ibu Farida, Mbak Amba, Bang Yurno, semuanya deh.
1: Buat semua ya.
2: Monitor.
1: Baik.
2: Terkecuali.
1: Oke. Okay.
2: Istirahat semuanya. Udah 11:30 ya.
1: Iya. Terus 11:30 sekarang.
2: Oke, selamat beristirahat semua.
1: Baik.
2: Kalau krunya juga di sana ya.
1: Mm-mm, siap.
2: Buat Abang Cali.
1: Baik.
2: Kita semangat terus.
1: Siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mbak Viola. Sudah bergabung, sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke, satu lagi kita sapa pendengar. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat malam Caca Cali.
1: Selamat malam. Dengan siapa dan di mana?
3: Dewan.
1: Bang Dewan. Bang Dewan di mana?
3: Di rumah,
1: rumahnya di mana? Lagi di Sorong, lagi di Sorong kak kakak?
3: Karena ada di Jalan Jenderal ini, Jalan Sudirman.
1: Jalan apa kak? Di bau-bau kak?
3: Karena ada di Timika.
1: Di Timika? Bikin apa di Timika?
3: Biasa merantau-merantau sedikit
1: lah. Merantau kak jalan-jalan ini Bang Dewan?
3: Karena ada ikut-ikut orang kerja toh.
1: Oh begitu kah?
3: Tapi hidup malam ini paling kuat deh.
1: Begitu ya?
3: Iya.
1: Mau dengar lagunya siapa ini?
3: Blue.
1: Blue?
3: Iya.
1: Yang mana?
3: Ini One Love.
1: One Love?
3: One Love, One Love.
1: Oke, okay. Blue, One Love disiapkan. Salam-salam silakan buat siapa malam ini.
3: Siapa saja yang senantiasa mensupport Ruang Rindu di malam hari ini tambah terkecuali.
1: Baik.
3: Salam sehat selalu, salam kontrol di udara.
1: Iya.
3: Abang Cahyu, moga-moga sehat selalu ya.
1: Amin, sama-sama ya.
3: Banyak rezekinya dan semoga saja Allah akan derajatnya lagi.
1: Amin, sama-sama.
3: Ya, sepamit dulu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Melodi lewat lagu. Bang Dewan lagi di Timika, Papua. Sehat selalu tentunya dan bahagia selalu bersama keluarga. Oke, satu penelpon lagi kita sapa pendengar. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Ruang Rindu. Gimana ya kabar ini Bang Zul?
4: Alhamdulillah baik, mudah-mudahan sebaliknya juga ya sehat.
1: Iya. Amin, insya Allah. Mau dengar lagunya siapa malam ini Bang?
4: Lagu Mancanegara Indonesia?
1: Iya, Mancanegara.
4: Bui, Mancanegara.
1: Iya.
4: Coba putarkan lagu Mandarin.
1: Lagu Mandarin, tapi judulnya apa ini?
4: Pilihkan saja Bu Mandarin.
1: Oh yang dari Mandarin ya?
4: Ya.
1: Baik, nanti disiapkan salam-salam dulu deh buat siapa.
4: Salam-salamnya pertama-tama Mbak Cali dan Prato. Semoga sehat selalu semua keluarga.
1: Amin.
4: Ada Bang Andi di Batam, ayo gabung Bang Andi.
1: Baik.
4: Ucang di Betonmari.
1: Mm-hmm.
4: Kemudian ada Mbak Ayu di Masohi, semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
4: Ada Rani di Ternate, Bung Dewan tadi yang baru lewat, semoga sehat sehat juga.
1: Amin.
4: Mbak Tiga di Taliabo, Sari di Banjarmasin, Mas Galuh Surabaya.
1: Iya.
4: Kemudian Bang Leman di Lampung ya, semoga sehat selalu. Bang Benijo di Manado.
1: Iya, baik.
4: Bung Widi di Tokyo sana, semoga sehat selalu. Bu Farida di Palu. Siapa lagi? Bu Farida di Palu dan semua pendengar RRI.
1: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut, Bang Jali.
1: Baik, terima kasih sudah bergabung. Ini operator kita lagi cari ini lagu Mandarin. Lagi kebetulan cukup asing dengan lagu-lagu Mandarin, tapi nanti insya Allah dihadirkan yang hits di tahun itu ya, tahun 80-an atau 90-an. Oke, baik pendengar, tetap bersama kami dari Bau-Bau. Ada Bryan Adams, Everything I Do It For You. Ada Blue, One Love, dan juga nanti satu lagu Mandarin pastinya akan Anda suka pendengar. Tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Ruang Rindu. Kita di sesi terakhir pendengar di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Melodi Lewat Lagu. Saya mau menyapa selamat malam untuk Bunda Hani di Kendari, sudah gabung via WhatsApp ini. Katanya mau dengarkan lagunya Celine Dion. Buat semuanya, semoga yang punya pasangan semoga berbahagia selalu dan panjang umurnya. Dari Bunda Hani di Kendari, kemudian juga buat yang nyiar, sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih Bunda sudah bergabung. Doa yang sama juga, sehat selalu dan bahagia selalu juga bersama keluarga. Oh ya, satu lagu terakhir tadi dari Andy Lau, Lai Sheng Yuan. Mungkin Anda cukup familiar dengan nada dan iramanya ya, karena lagu yang dibawakan Andy Lau ini kemudian di arasemen kembali dengan bahasa Indonesia oleh salah satu penyanyi dangdut Indonesia, dangdut pop juga, dari Jurang Pemisah judulnya ya. Dan akhirnya lagu itu juga cukup populer di Indonesia ya, dan juga cukup apa ya, cukup sendu lagunya seperti itu pendengar. Baik, demikian untuk

Kisah inspiratif hari ini. Di suatu desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal itu terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang seketika tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir, para penduduk desa masih juga tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun, respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya kepada cendekiawan yang membacakan cerita lelucon yang sama. Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan yang sama. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat. Jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang tetap sama bisa membuat kalian menangis? Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Pendengar, tanpa sadar kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan, kita kerap berfokus terhadap masalah, bukan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Suatu hari seorang murid dan gurunya berjalan menuruni gunung menuju ke kota. Di dalam perjalanan, mereka menemukan anak sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Saat itu sang guru melangkahi sungai dengan sangat mudahnya, meski sungai tersebut cukup lebar. Sang murid yang melihat hal tersebut sangat kagum dengan gurunya. Guru pun memintanya untuk mengikuti langkahnya. Murid itu merasa tidak mampu melangkahi sungai tersebut hanya dengan satu langkah lebar. Maka, ia pun berjalan mundur dua langkah dan berlari kecil melompati sungai tersebut. Hap, ia pun berhasil melompati sungainya. Semakin jauh perjalanan, rintangan yang dihadapi pun semakin berat. Murid itu mengikuti gurunya di belakang dengan sangat hati-hati. Tibalah mereka di sebuah jurang yang cukup terjal, namun tidak terlalu lebar. Di ujung jurang tersebut, sang guru melangkahkan kaki dengan yakin dan pasti berhasil menyeberangi jurang. Sang murid yang melihatnya sangat terkejut. Guru pun berkata, "Ayo, melangkahlah menuju sisi jurang ini. Lebar jurang ini sama saja seperti sungai yang kita lalui sebelumnya." Murid itu menunjukkan raut keraguan di wajahnya. Dengan seksama, ia memperhatikan lebar jurang serta kedalamannya dan melihat ke belakang. Dengan pasti, ia mengambil 5 langkah ke belakang dan bersiap menyeberangi jurang tersebut dengan berlari dan meloncat sekuat tenaga. Tepat sekali perhitungannya, ia pun berhasil menyeberangi jurang berkat kecerdikannya. Sesampainya di seberang sungai, sang guru mengelus lembut kepala muridnya sambil berkata, "Wahai muridku, tahukah engkau yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan yang berbeda dari kedua hal. Karena itu, kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu. Begitu juga kehidupan. Saat tantangan hidup di depanmu lebih besar, kau pun harus melangkah mundur untuk melangkah lebih jauh ke depan."

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kalau diperlakukan gak adil kayak gini, saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

Kisah inspiratif hari ini. Alkisah, di sebuah pantai lepas, beberapa ekor keran kecil sedang bermain-main diterjang ombak pantai yang terlihat tenang. Namun, dalam sebuah sapuan ombak yang tiba-tiba datang, satu buah keran tiba-tiba menjerit kesakitan. Rupanya, ombak yang menerjangnya membawa pasir laut yang tajam masuk ke dalam tubuh di cangkangnya. Keran kecil itu pun mengadu pada ibunya, sambil terus menangis. Ia berkata pada ibunya, "Tolong aku, ibu. Pasir tajam ini benar-benar menyiksaku. Tolong keluarkan benda kecil ini dari dalam tubuhku. Aku ingin kembali bebas bermain-main dengan kawan-kawanku." Sang ibu merasa kasihan, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya nasihat yang mampu diucapkannya. "Anakku, kita ini terlahir tanpa tangan. Jadi, terima saja pasir yang masuk ke dalam tubuhmu. Coba tahan rasa sakit itu. Ibu tahu, itu tentu sangat menyakitkan. Tetaplah semangat dalam melawan rasa pedih yang pasti bakal menyiksamu. Untuk mengurangi rasa sakit itu, balutlah pasir itu dengan getah lembut yang keluar dari dalam tubuhmu. Hanya itu satu-satunya jalan yang bisa kamu lakukan saat ini." Hibur ibu kerang sembari terus mencoba menenangkan anaknya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, si kerang kecil harus menahan siksaan yang sangat pedih. Namun, karena memang hanya itulah satu-satunya jalan yang bisa dilakukan untuk mengurangi rasa sakit, maka si kerang kecil terus berupaya bertahan. Hingga suatu hari, balutan getah itu rupanya makin hari makin membentuk adukan padat yang lembut. Tanpa disadari si kerang, dalam perjuangannya meredakan rasa sakit, getah yang dimilikinya mampu membungkus pasir itu hingga akhirnya mengeras dan membentuk bulatan kecil yang halus. Rasa sakit yang dulu tiap hari dirasakannya pun mulai menjadi sesuatu yang biasa. Sehingga setiap hari, si kerang terus berusaha untuk mengeluarkan getahnya agar rasa sakit itu terus berkurang. Dan begitu seterusnya. Lama-kelamaan, adukan padat dari balutan pasir itu rupanya menjadi sebuah mutiara yang cantik. Besar, juga indah. Bentuknya yang bulat utuh sempurna membuat mutiara menjadi salah satu mutiara yang paling indah yang pernah ada. Sehingga saat kerang kecil teman-temannya hanya dihargai sebagai makanan laut rebus, ia memiliki harga yang sangat mahal yang dicari-cari keindahan mutiara di dalamnya. Rasa sakit yang dulu menjalarinya kini telah berubah menjadi sebuah penghargaan yang luar biasa atas kecantikan mutiara yang dihasilkannya. Story by Andri Wangso.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kisah inspiratif hari ini. Suatu hari, emas dan tanah sedang bersama. Emas merasa dirinya baik karena tubuhnya memiliki warna yang berkilauan dan banyak dipakai orang-orang sebagai perhiasan. Emas juga bangga karena ia disimpan di tempat yang rapi, bersih, serta diberi pengamanan yang ketat. Sedangkan tanah hanya diinjak-injak dan tidak pernah diperlakukan seperti emas. Ia pun mengejek tanah. "Hei tanah, lihatlah penampilanmu yang jelek dan kusam itu. Tubuhmu tidak berkilau seperti aku," katanya sambil memamerkan tubuhnya yang berkilau terkena pantulan matahari. "Ya, kamu memang benar. Aku memang tidak berkilau sepertimu. Tapi, apakah kamu bisa menumbuhkan buah yang manis? Apakah kamu bisa menumbuhkan bunga yang indah? Apakah kamu bisa menumbuhkan pohon untuk tempat berteduh manusia? Dan apakah kamu bisa menjadi tempat untuk membangun rumah di mana para manusia merasa tenang dan aman?" Jawab tanah dengan tenang. Emas pun seketika terdiam. Pendengar, kehidupan yang kita jalani saat ini penuh dengan orang-orang yang merasa dirinya adalah emas berharga nan menyilaukan. Padahal bisa jadi mereka tidak memberikan manfaat bagi orang lain. Mereka memang sukses dalam bidang pekerjaan, tampan, juga cantik. Namun, untuk berinteraksi dengan orang lain dan membantu sesama, mereka merasa enggan. Di sisi lain, ada yang seperti tanah. Meskipun terlihat biasa saja dan tidak menonjol, ia justru memberikan dampak positif bagi sekitar. Dalam hidup ini, lihatlah dengan bijaksana bahwa manfaat yang dapat diberikan pada orang lain lebih penting. Kesuksesan akan menjadi tidak ada artinya jika tidak bisa memberikan manfaat untuk sesama. Hidup yang makmur juga tidak ada artinya jika tidak digunakan untuk memberikan inspirasi untuk sekitarnya. Pendengar, hidup yang kita jalani merupakan serangkaian proses. Ada kalanya kita harus memberi, ada kalanya kita juga harus menerima. Jadilah seperti tanah yang tidak sombong dengan terus menebar manfaat, sekalipun sebenarnya ia tidak kalah penting dengan emas.
1: Keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Ulio.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Jadikan RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله engkaulah yang pertama, tidak ada suatu apapun mendahului engkau. Engkaulah yang akhir, tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Berkat yang senantiasa setia di RRI Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini untuk edisi siar kita Senin 1 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum Anda beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang tengah bertugas malam hari ini, semoga aman dan lancar. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Bobau kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital yang dipancarluaskan dari Jalan Limbowulio, Kecamatan Murhum, Kota Bobau untuk edisi pagi ini tepatnya tanggal 2 Juni 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari 6970 dan Muslim 2675.

0: dan muslimah di manapun Anda berada. Saat lagi dari Bau-Bau ya akan bergabung dengan program Satu Kendari guna mengikuti program acara Mutiara Pagi.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali bersama dalam sajian acara Mutiara Pagi yang akan menemani Anda tentunya dengan topik kita pada subuh hari ini terkait 3 amal utama dalam Islam. Di mana kali ini kita juga akan bersama dengan narasumber Amin SPDI MM. Beliau adalah dosen psikologi Islam Universitas Muhammadiyah Kendari. Kita langsung sapa beliau yang sudah berada di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Izin Ustaz, bisa mendengarkan suara kami di studio dengan jelas?
4: Jelas, jelas.
3: Oke, baik. Ustaz, kita kali ini bersama di Mutiara Pagi, nantinya juga akan berbincang

0: dengan para pendengar kita yang bisa bergabung di line telepon 0401-312-4008 atau juga nanti akan bertanya di jalur WhatsApp 0813-5450-967. Saat ini kami juga live di kanal TikTok RRI Kendari dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Baik, sebelum berbincang dengan para pendengar kita terkait dengan tiga amal utama dalam Islam, Ustadz, kami ingin terlebih dahulu mendengarkan sedikit tausiah dan juga penjelasan untuk topik perbincangan kita pada Mutiara Pagi kali ini. Silakan, Ustadz.
1: Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wa sarrafana bil Islam wa ja'alana min ummati sayyidil anami Muhammadin alaihi afdalus salati wassalam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pendengar setia RRI Pro 1 Kendari yang berbahagia dimanapun berada, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi nasihat agung tentang amal-amal utama yang dapat mengantarkan seorang muslim menuju surga dengan selamat. Dalam hadis sahih riwayat At-Tirmizi dari Abdullah bin Salam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayuhan nas, afsalus salam, afsus salam, wa ata'imut ta'am, wa sallu bil layli wa nasu niyam, tadukhulil jannata bisalam." Wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan dan salatlah pada malam hari ketika manusia sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis ini menunjukkan tiga amal utama dalam Islam yang dapat menjadi kunci keselamatan dan kebahagiaan abadi di surga. Yang pertama, menyebarkan salam. Mengucapkan salam bukan sekedar sapaan, tetapi ibadah dan doa yang memiliki makna mendalam. Salam adalah bentuk kasih sayang dan perdamaian antar sesama muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tadkhulu dal jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabu awala adulikum ala say'in iza fa'altumuhu tahababatum tafsus salama bainakum." Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Ya, sebarkanlah salam di antara kalian. Maka menyebarkan salam bukan hanya untuk orang yang dikenal, tapi juga untuk yang tidak dikenal. Dengan salam terjalin ukhuwah, akan melenyapkan kebencian dan akan menumbuhkan kasih sayang di antara kita. Yang kedua, pendengar RRI Pro 1 Kendari yang berbahagia, amal kedua yang diterangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memberi makan. Ini mencerminkan kepedulian sosial dan rasa syukur atas nikmat rezeki yang Allah anugerahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa yata'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. miskina wa yatima wa asira. Mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Quran Surat Al-Insan ayat 8. Memberi makan tidak harus dalam bentuk besar. Sebelum sambil berbagi sepotong roti pun bernilai ibadah jika niatnya karena Allah. Bahkan ia akan menjadi sebab seseorang dijaga dari api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nara walau bi-tamrah." Jagalah diri kalian dari api neraka walau hanya dengan bersedekah separuh butir kurma. Ya, memberi makan dapat menumbuhkan empati dan melembutkan hati. Ia juga menjadi tanda iman yang sempurna. Dalam masyarakat yang sering diliputi kesenjangan seperti saat ini, maka amal ini menjadi bukti nyata bahwa Islam mengajarkan cinta kasih dan keadilan sosial. Yang ketiga, ya, salat tahajud di malam hari. Amal ketiga ini adalah salat tahajud di malam hari saat orang lain sedang terlelap tidur. Dengan amalan yang disebut qiyamul lail ini, Allah akan mengangkat derajat orang yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'adzaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Kemudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Salat malam akan menenangkan jiwa, membersihkan hati dan menguatkan iman. Ia juga bukti kesyukuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu salat malam hingga kaki beliau bengkak. Saat Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Mengapa engkau melakukan seperti ini? Padahal dosamu yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni." Beliau menjawab, "Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Sungguh dunia ini fana, sedangkan amal soleh kekal pahalanya. Marilah kita mengamalkan tiga amal ini dengan hati ikhlas, dimulai dari keluarga dan lingkungan terdekat. Jadilah kita muslim yang menebar damai, memberi manfaat, dan banyak bermunajat di malam hari. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya." Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, demikian sudah kita dengarkan bersama penjelasan dan juga tausiah untuk topik perbincangan kita pada Mutiara Pagi kali ini terkait dengan tiga amal utama dalam Islam. Kami akan langsung undang Anda untuk bergabung bersama di Mutiara Pagi melalui line telepon kita 0401 3124 008. Juga boleh menyampaikan pertanyaan di jalur WhatsApp 0813 5450 967. Dan yang ingin juga menyampaikan pertanyaan di kolom komentar TikTok RRI Kendari juga boleh langsung di kolom komentar, jangan lupa nama, kemudian alamatnya di mana, lalu pertanyaan yang ingin disampaikan. Baik, Ustadz, sembari menunggu pertanyaan dari para pendengar kita yang juga sudah bersama di Mutiara Pagi kali ini. Nah, kalau berbincang terkait dengan tiga amalan utama, tiga amalan utama dalam Islam seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustadz sebelumnya ya, di mana ada beberapa diantaranya. Nah, terkait dengan tahajud nih Ustadz, kalau tadi disampaikan yang ketiga itu adalah sholat lail di malam hari gitu. Nah, ini kalau mungkin tidak kontinu atau terus menerus, ada yang mungkin karena kesibukan lalu juga karena kelelahan tidak sempat lagi sholat tahajud begitu, lalai begitu, tidak kontinu. Nah, apakah ini nilai ibadahnya akan seperti apa nih didapatkan oleh kita yang sebagai umat muslim?
1: Ya kan, yang mulai ini adalah ibadah tambahan yang bisa dilakukan pada malam hari. Tapi masalahnya kalau kemudian tidak dilakukan secara kontinu, maka ya ibadah ini hukumnya sunnah. Jadi kalau kita memiliki kesempatan untuk melakukannya, ya kita lakukan. Tetapi kalau kita karena ada satu dan lain hal yang menyebabkan kita tidak sempat melakukan pada malam itu, maka ya tidak apa-apa.
0: Iya, baik. Nah, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari ini Ustadz, yang menjadi juga tantangan terbesar adalah yang paling utama itu adalah bagaimana menjaga sholat kita agar tepat waktu. Ini bisa dibilang memang menjadi apa ya, menjadi tantangan cukup besar juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin yang ingin kita ketahui juga bagaimana menjaga sholat kita atau bagaimana menjaga agar kita bisa tetap konsisten Ustaz dalam melaksanakan ibadah sholat lima waktu tepat waktu, mungkin begitu.
1: Ya, kalau ini beda lagi karena dia sholat fardu hukumnya wajib dan akan lebih baik lagi kalau dilakukan atau dikerjakan secara berjamaah di masjid. Dan waktu mengerjakannya yang paling utama itu dilaksanakan pada awal waktu.
0: Iya.
1: Oleh karena itu ya harus kita manajemeni waktu kita. Ya, kalau kita berprofesi apa saja, guru, pedagang dan lain sebagainya, maka jam 11 pukul 45 kita sudah harus bersiap-siap, atau kalau perlu kita sudah harus meninggalkan tempat kerja untuk pergi ke masjid di dekat kita, di lingkungan kita sehari, di lingkungan kita masing-masing. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan sholat berjamaah di masjid. Ya, yaitu kita mengatur waktu kita agar kita bisa lebih awal datang di masjid ya, untuk sholat berjamaah.
0: Oke, baik. Ustadz, ada Pak Yosef di Raua Konawe ini menyampaikan pertanyaan di jalur WhatsApp. Pertanyaan ini, salam atau salaman? Dan kita juga mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa keutamaan dari mengucapkan salam ini Ustadz?
1: Ya, baik Pak Yosef atas pertanyaannya. Ya, ini ada pertanyaannya satu dan yang lain ini berdekatan. Apakah salam atau salaman? Ya.
0: Iya.
1: Ya, jadi yang dianjurkan itu adalah mengucapkan salam, ya, mengucapkan salam di antara kita khususnya umat Islam, baik yang kita kenal maupun yang kita tidak kenal, ya. Dan mengucapkan salam ini merupakan indikator keimanan, ya, seseorang, ya, karena walaupun hanya mengucapkan salam, Tetapi kalau kemudian tidak terbiasa, maka ini juga ya rupanya sulit dilakukan. Ya. Tetapi ya, yang sederhana ini akan membawa manfaat yang sangat luar biasa bagi ya, kepribadian kita, dan utamanya ya tentu saja akan mengantarkan kita masuk ya, ke surga Allah Subhanahu wa taala kalau dilakukan secara konsisten ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kapten, berita seputar Kepulauan Buton.
1: Jadi sudah dipantau di lapangan bahwa tidak ada yang mengkhawatirkan, tidak ada gejala-gejala yang mengarah ke penyakit yang berbahaya.
2: Pemersatu bangsa, dan kita harus jangan hanya sekedar gambar saja yang sebagai figura.
3: Saudara, selamat pagi dari kawasan Limbawulio, Tanganda Pada. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah kota dan DPRD Bau-Bau dorong implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan. Penguatan pendidikan Pancasila sejak dini dinilai penting untuk membentuk karakter generasi muda. Penyembelihan kurban di Buton Tengah pada momen Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah mencapai 625 ekor. Dengar, inilah Warta Kapten pagi hari ini, tepatnya Selasa tanggal 2 Juni 2026 bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. Pancasila bukan pajangan. Pemerintah kota dan DPRD Bau-Bau dorong implementasi nilai dalam kehidupan. Penguatan pendidikan Pancasila sejak dini dinilai penting untuk membentuk karakter generasi muda. Terkait hal ini, Hairul Mulku menurunkan laporannya.
2: Pemersatu bangsa, dan kita harus jangan hanya sekedar gambar saja yang sebagai figura. Nah, ini kita harus.
4: Pemerintah Kota Bau-Bau menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Kota Bau-Bau yang dipusatkan di lapangan upacara kantor Wali Kota Palagimata, Senin 1 Juni 2026. Momentum ini menjadi pengingat penting bahwa Pancasila tidak cukup dipahami sebagai simbol negara, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang memberi manfaat bagi masyarakat. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim menegaskan nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila harus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, Pancasila tidak boleh hanya dipandang sebagai gambar atau pajangan semata. Yusran juga menyoroti pentingnya penguatan pemahaman Pancasila sejak usia dini, khususnya di lingkungan sekolah dasar. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan melalui komitmen dan praktik nyata, bukan sekedar hafalan.
2: Jadi bahwa Pancasila merupakan satu pemersatu bangsa, dan kita harus jangan hanya sekedar gambar saja yang sebagai figura. Nah, ini kita harus melaksanakan poin-poin yang ada dalam Pancasila itu harus dilaksana untuk kepentingan masyarakat kita.
4: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bau-Bau Adriansa Farmin mengatakan peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum untuk merefleksikan kembali nilai-nilai luhur bangsa yang diwariskan para pendiri negara. Ia menilai Pancasila merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kehidupan yang damai, sejahtera, dan berkeadilan sosial. Pancasila menjadi instrumen untuk menuju kehidupan bangsa Indonesia yang lebih damai dan sejahtera. Bahkan nilai-nilainya berlaku universal dalam mewujudkan kehidupan yang berkeadilan sosial.
5: Dari momentum peringatan kelahiran Pancasila 1 Juni ini, hikmah yang dapat kita petik adalah bahwa Pancasila itu adalah dasar atau nilai-nilai luhur bangsa kita untuk kemudian kita amalkan. Pancasila adalah instrumen untuk menuju kehidupan bangsa Indonesia yang lebih damai, sejahtera, lebih kepada masyarakat.
4: Adriansa mendorong penguatan kembali pendidikan Pancasila di sekolah, termasuk melalui masa orientasi siswa dan pembelajaran dasar-dasar Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fondasi pembentukan karakter kebangsaan. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
3: Saudara, pemerintah Kabupaten Buton Tengah menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di halaman kantor Bupati Buton Tengah, Bumi Praja Labungkari, Senin 1 Juni 2026. Upacara berlangsung hikmat dan dipimpin langsung oleh Bupati Buton Tengah, yaitu Azari, selaku inspektur upacara. Adapun dalam kesempatan tersebut, Bupati Azari membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Dalam pidato itu ditegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekedar kegiatan seremonial tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen kebangsaan dan juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, peringatan tahun ini menegaskan pentingnya Pancasila sebagai perekat keberagaman bangsa sekaligus juga pedoman dalam membangun perdamaian dan juga keadilan baik di tingkat nasional maupun juga tingkat global. Bupati Azhari juga mengutip pesan Kepala BPIP yang juga menyatakan bahwa Pancasila merupakan bintang penuntun yang juga telah terbukti mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang juga majemuk. Di tengah berbagai tantangan dan juga perubahan dunia, Pancasila tetap juga menjadi jangkar moral yang juga menjaga Indonesia tetap kokoh dan juga bersatu. Adapun dalam pidato tersebut juga disampaikan bahwa Indonesia memiliki tanggung jawab untuk turut menjaga ketertiban dunia sesuai amanat pembukaan Undang-Undang 1945. Nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan juga keadilan sosial yang juga terkandung dalam Pancasila menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai tantangan global. Selain itu, pembangunan transformasi teknologi dan juga berbagai kebijakan publik diharapkan selalu berlandaskan nilai-nilai moral, keadilan sosial maupun juga kepentingan masyarakat. Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026, pemerintah Kabupaten Buton Tengah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat persatuan, menjaga toleransi, menumbuhkan semangat gotong royong maupun juga mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Kita beralih ke berita berikutnya, penyembelihan kurban di Buton Tengah pada momen Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah mencapai 625 ekor. Selama pengawasan, petugas tidak temukan hewan terjangkit penyakit berbahaya. Terkait hal ini, Wawode Nurliani menurunkan laporannya.
6: Semangat berkurban masyarakat di Buton Tengah, Buteng pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi masih terbilang tinggi. Meski mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya, jumlah hewan kurban yang disembelih tahun ini tetap mencapai ratusan ekor. Berdasarkan data Dinas Pertanian, total hewan kurban yang disembelih pada Idul Adha tahun ini mencapai 625 ekor. Jumlah tersebut terdiri dari 378 ekor sapi dan 247 ekor kambing. Angka tersebut sedikit menurun dibanding tahun 2025 yang mencatat angka 640 ekor, terdiri dari 371 ekor sapi dan 269 ekor kambing. Sementara pada tahun 2024 lalu, jumlah hewan kurban yang disembelih mencapai 757 ekor. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Buton Tengah Pemeran mengatakan, seluruh hewan kurban yang dipantau selama proses penyembelihan berada dalam kondisi sehat dan layak untuk dikonsumsi masyarakat.
1: Ada ini, tapi sejauh-jauh hari kami telah melakukan itu kegiatan-kegiatan di lapangan seperti vaksinasi PMK pada mulai bulan 4 yang lalu. Jadi sudah dipantau di lapangan bahwa tidak ada yang mengkhawatirkan, tidak ada gejala-gejala yang mengarah ke penyakit yang berbahaya. Masih aman dari penyakit menular.
7: Oh iya, memang tidak ada. Kita mengawas juga ya, tapi kita adakan ke pantauan di lapangan ya. Tidak ada masalah.
6: Pemran menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir saat membeli sapi maupun kambing di wilayah Buton Tengah, sebab seluruh ternak yang dipasarkan telah melalui pemeriksaan dan pengawasan kesehatan oleh petugas yang berwenang. Tahun ini masyarakat Buton Tengah juga menerima bantuan satu ekor sapi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sapi jenis limosin tersebut memiliki bobot lebih dari 930 kg dan diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Pemran menambahkan, pihaknya terus mengoptimalkan pengawasan kesehatan ternak di seluruh wilayah Buton Tengah sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat serta memastikan keamanan pangan asal hewan. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
3: Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Tahun 2026 ini, salah satu putra terbaik asal Kota Bau-Bau dipercaya mewakili Sulawesi Tenggara untuk mengikuti seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat nasional. Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau, Laude Darussalam, dalam keterangan usai peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, menyebutkan bahwa pelajar yang berhasil lolos tersebut adalah Laude Raihan Putra, siswa SMA Negeri 2 Bau-Bau. Keberhasilan Raihan Solehan melanjutkan tradisi prestasi Paskibraka Kota Bau-Bau. Sebelumnya Bau-Bau sukses mengirimkan perwakilan pada tahun 2021 dan tahun 2022. Kedua alumni Paskibraka tersebut kini telah berkarir sebagai polisi wanita. Menurut Laude Darussalam, Rehan tidak hanya juga unggul dalam kemampuan fisik dan juga keterampilan baris berbaris, tetapi juga memiliki kecerdasan akademik yang sangat baik. Bahkan Rehan tercatat menguasai 5 bahasa, yakni bahasa Indonesia, Wolio, Inggris, Jepang, maupun juga bahasa Spanyol. Kemampuan tersebut juga menjadi nilai tambahan yang juga menunjukkan kapasitas intelektualnya sebagai generasi muda berprestasi. Pemerintah Kota Bau-Bau juga berharap Rehan dapat juga memberikan performa terbaik selama proses seleksi nasional maupun juga membawa nama baik Sulawesi Tenggara di tingkat nasional. Keberhasilan Rehan menembus seleksi nasional diraih melalui tahapan seleksi yang sangat ketat di tingkat provinsi. Ia juga bersaing dengan peserta terbaik dari seluruh kabupaten dan juga kota di Sulawesi Tenggara. Sebelumnya Kota Bau-Bau mengirimkan 6 delegasi terbaik yang juga terdiri dari 3 putra dan juga 3 putri. Setelah melewati berbagai tahapan penilaian, Rehan berhasil menjadi peserta yang juga memperoleh kesempatan melaju ke tingkat nasional. Saat ini pemerintah dan juga masyarakat Kota Bau-Bau terus juga memberikan dukungan doa agar Rehan dapat lolos sebagai anggota Paskibraka Nasional dan juga menjadi bagian dari pasukan pengibar bendera pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mendatang. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau dan DPRD Bau-Bau dorong implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan. Penguatan pendidikan Pancasila sejak dini dinilai penting untuk membentuk karakter generasi muda. Penyembelian kurban di Buton Tengah pada momen Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah mencapai 625 ekor. Dengar demikianlah Warta Cape Town pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Andrew.

0: Aduh, harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya Pak Budi?
1: Lihat saya Bu, saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
0: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi Pak?
1: Bukan begitu Bu, saya tetap konsumsi sayuran dong Bu. Cuman sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
0: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
0: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
2: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau Bau.
3: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
4: Buria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
3: Iya, Pak Aji. Kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
4: Oh, makanya Buria. Kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota Bau-Bau, tapi di luar kota Bau-Bau juga, Bu.
3: Wah, bagus itu, Pak. Tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu ada pelanggan aku dari luar kota juga ini, Pak.
5: Ingin usahanya dikenal di kota Bau-Bau dan di luar kota Bau-Bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.

Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya, Alam Saya Sosialisi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan siaran RRI Bau-Bau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih kopi di wajar tak
2: kurang peminat,
0: info dan perbincangan aktual
3: lain interaktif boleh di 08
0: opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
4: Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Kembali lagi kami hadir ke ruang dengar Anda dalam program acara Cape Town pagi ini ya, untuk edisi siar tepatnya tanggal 2 Juni 2026. Nah pendengar, seperti biasa beragam informasi kembali lagi kami updatekan ke ruang dengar Anda, baik itu informasi dari Kota Bau-Bau, lingkup Kepulauan Buton maupun juga beberapa daerah yang ada di Sulawesi Tenggara.
0: Cape Town pagi ini RRI Bau-Bau.
4: Pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita di Cape Town pagi ini, saat informasi kami updatekan dari Kabupaten Buton Selatan ya, terkait hari lahir Pancasila, ini pemerintah Kabupaten Busol serukan semangat gotong royong. Nah pendengar, kemarin pemerintah Kabupaten Buton Selatan atau Busol ini sudah juga menggelar upacara peringatan hari lahir Pancasila di tahun 2026 ini, tepatnya di lapangan SMP Negeri 1 Batauga, Senin 1 Juni 2026. Adapun upacara bertema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, ini dipimpin langsung oleh Bupati Buton Selatan yaitu Muhammad Adios. Nah upacara diikuti oleh ASN, TNI, Polri, pelajar dan juga berbagai elemen masyarakat. Adapun yang hadir Wakil Bupati Buton Selatan Laode Risawal, pimpinan maupun juga anggota DPRD Forkopinda, sekretaris daerah, pimpinan perangkat daerah, camat maupun juga tamu undangan lainnya. Nah, informasi yang kami updatekan dalam kesempatan itu, Bupati Muhammad Adios juga membacakan amanat Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP yang juga menegaskan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa. Nah, pendengar, dalam amanat tersebut ia juga ditegaskan ya bahwa saja Pancasila telah juga terbukti menjadi dasar yang kokoh dalam juga menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dinilai juga tetap relevan sebagai juga pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Nah, melalui peringatan hari lahir Pancasila di tahun 2026, seluruh elemen masyarakat ini diajak untuk terus memperkuat persatuan dan juga menghidupkan semangat gotong royong dan juga mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari guna juga mewujudkan Indonesia yang maju, harmonis dan juga berkontribusi bagi perdamaian dunia.
0: Cape Town pagi ini RRI Bau-Bau.
4: Dengar, satu informasi sudah juga melengkapi kebersamaan kita dalam program acara Cape Town pagi ini ya, dari Kabupaten Buton Selatan terkait hari lahir Pancasila, pemerintah Kabupaten Buton Selatan ini serukan semangat gotong royong. Kami masih kembali dengan beragam informasi yang nantinya akan kembali kami updatekan ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, kemarin kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara ini memperingati hari lahir Pancasila di tahun 2026 dengan juga menggelar upacara di pelataran MAN 1 Kendari. Nah, pendengar, upacara dipimpin Kepala Kanwil Kemenag Sultra yaitu Haji Mansur, dan juga kegiatan ini diikuti oleh pejabat administrator, pejabat fungsional pelaksana Kanwil Kemenag Sultra, jajaran Kemenag Kota Kendari, dan juga guru maupun juga siswa madrasah sekota Kendari. Nah, pendengar, dalam kesempatan itu Mansur juga membacakan pidato resmi Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIPRI ya. Dan Haji Mansur juga menegaskan bahwa saja hari lahir Pancasila ini juga menjadi momentum refleksi untuk memastikan terkait nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Ya, karena menurutnya tema peringatan tahun ini Pancasila pemersatu bangsa, pondasi perdamaian dunia, juga menegaskan bahwa Pancasila tidak hanya penting untuk menjaga keutuhan Indonesia, tetapi juga relevan sebagai juga solusi bagi terciptanya perdamaian dunia. Nah, pendengar, dalam pidato tersebut disebutkan Pancasila juga merupakan bintang panutan dan juga jangkar moral untuk bangsa, terutama di tengah ketidakpastian global, ancaman perpecahan, perkembangan teknologi, dan juga dinamika geopolitik dunia. Nah, pendengar, terkait informasi ini, Anda juga bisa update informasi kami kembali di rri.co.id.
0: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
1: Dengar, kita ke Kota Bau-Bau. Adapun juga informasi yang kami hadirkan dari Kota Bau-Bau mengenai petani binaan Polsek Sarwolio ya, ini sukses panen jagung pakan ya. Nah, pendengar, adapun petani binaan Polsek Sarwolio berhasil juga memanen jagung pakan di Kelurahan Kesar Bubaru, Kecamatan Sarwolio, pada Senin, tepatnya tanggal 1 Juni 2026. Nah, adapun juga panen ini menjadi bagian dari upaya untuk mendukung program ketahanan pangan di wilayah tersebut. Nah, panen dilakukan di kebun milik Lazino dan juga dihadiri jajaran Polsek Sarwolio. Nah, hasil panen juga menunjukkan produktivitas yang juga baik berkat pengelolaan lahan yang optimal maupun juga pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan. Nah, Kapolsek Sarwolio yaitu Ibda Sardi juga menyampaikan keberhasilan panen tersebut ini juga merupakan hasil kerjasama antara petani maupun juga pihak kepolisian, terutama untuk mendukung pengembangan sektor pertanian. Nah, karena menurutnya program pembinaan pertanian yang juga dijalankan ini juga bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian sekaligus juga mendorong kemandirian pangan maupun juga kesejahteraan petani. Ya, berharap keberhasilan panen ini dapat juga memotivasi petani lain untuk juga bisa mengembangkan budidaya jagung pakan yang juga memiliki nilai ekonomi dan juga berperan penting dalam mendukung sektor peternakan. Nah, selain meningkatkan pendapatan petani, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan yang juga berkelanjutan khususnya di Kota Bau-Bau.

0: Kepton pagi ini RRI Bau Bau.
1: Pendengar, kemarin Wakil Ketua DPRD Kota Bau Bau ya, yaitu Ardiansa Farmin, ini mengajak seluruh masyarakat khususnya generasi muda untuk menjadikan hari lahir Pancasila sebagai momentum refleksi terhadap nilai-nilai luhur bangsa yang juga menjadi dasar kehidupan bernegara. Nah, menurut Ardiansa, Pancasila juga merupakan warisan para pendiri bangsa yang juga harus terus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menurutnya dinilai juga relevan untuk mewujudkan kehidupan yang damai, sejahtera, dan juga berkeadilan sosial. Nah, pendengar, selain dari itu, politisi PDI Perjuangan ini menegaskan generasi muda tidak cukup hanya juga membaca atau menghafal Pancasila. Yang lebih penting adalah memahami maupun juga mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena itu Ardiansa juga mendorong penguatan kembali pendidikan Pancasila di lingkungan sekolah, karena menurutnya masa orientasi siswa dapat juga menjadi salah satu sarana untuk menanamkan pemahaman dasar mengenai Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 sebagai juga bagian dari pembentukan karakter maupun juga wawasan kebangsaan untuk generasi muda.
0: Kepton pagi ini RRI Bau Bau.
1: Pendengar, masih dari Kota Bau Bau, mengenai Wali Kota Bau Bau, Pancasila harus diwujudkan dalam tindak nyata. Nah, pendengar, peringatan hari lahir Pancasila tingkat Kota Bau Bau yang juga digelar di lapangan upacara kantor Wali Kota Bau Bau, Palagi Mata pada Senin kemarin ya.

0: Ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pengamalan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam kehidupan bermasyarakat dan juga penyelenggaraan pemerintah. Nah, Wali Kota Bau-Bau Yusran Faim juga menegaskan, Pancasila tidak boleh juga hanya dipandang sebagai simbol ataupun juga pajangan semata. Ya, karena menurutnya, seluruh nilai yang terkandung dalam lima sila ini juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Yusran Faim juga menilai penguatan pemahaman Pancasila perlu juga terus dilakukan, terutama di kalangan pelajar. Pendidikan Pancasila sejak usia dini ini juga dinilai penting agar generasi muda tidak hanya juga memahami isi lima sila, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Wali Kota Bau-Bau, pengalaman nilai atau pengamalan ya nilai-nilai Pancasila menjadi pondasi penting untuk membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, berkeadilan maupun juga berorientasi pada kepentingan bersama.
1: Tatkala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.

Indonesia dengan ini menyatakan

0: 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Pidato ini mendapat sambutan luar biasa dan akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila.
1: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: Buletin Pagi ini, RRI Bau-Bau.
1: Berikut terima kasih masih bersama kami dalam program acara Captain pagi ini ya, yang disiarkan langsung dari seputaran kawasan Limbowulio Tangada Padam, tepatnya di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Kami masih update beberapa informasi terkini, baik itu dari lingkup Kepulauan Buton maupun juga beberapa daerah yang ada di tingkat 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Kami hadirkan satu informasi dari Kabupaten Bombana ya. Ini mengenai Bupati Bombana perkuat pembangunan melalui Forum Regional Sulawesi. Adapun pemerintah Kabupaten Bombana terus juga berupaya untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah melalui pembelajaran maupun juga kolaborasi antara daerah. Nah, komitmen ini ditujukan dengan juga kehadiran Bupati Bombana yaitu Haji Burhanuddin pada malam apresiasi pemerintah daerah berprestasi di tahun 2026 untuk regional Sulawesi di Kota Kendari. Adapun kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dihadiri kepala daerah dari berbagai provinsi di Sulawesi untuk lingkup Sulawesi ya. Baik itu forum tersebut ini juga menjadi wadah berbagai pengalaman sekaligus juga memperkuat sinergi pembangunan antara daerah. Bupati Bombana juga mengatakan keikutsertaan pemerintah daerah dalam kegiatan tersebut ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kapasitas daerah untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Nah, karena menurutnya berbagai capaian daerah lain dapat juga menjadi referensi penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan juga berdampak langsung bagi warga atau juga masyarakat Kabupaten Bombana. Bupati Bombana juga menambahkan keberhasilan sejumlah daerah dalam menekan angka pengangguran dan juga mengendalikan inflasi serta mengurangi kemiskinan hingga menghadirkan inovasi pembiayaan pembangunan. Ini juga menjadi pelajaran berharga yang nantinya dapat juga diadopsi sesuai kebutuhan daerah. Nah, pendengar, selain itu pemerintah Kabupaten Bombana terus juga mendorong berbagai program prioritas ya yang juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Nah, program tersebut juga meliputi pengendalian harga kebutuhan pokok, penguatan ekonomi masyarakat maupun juga penciptaan lapangan kerja dan juga percepatan penanganan stunting khususnya di Kabupaten Bombana. Nah, selain sebagai ajang apresiasi, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk dorongan pemerintah pusat agar daerah terus juga meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui sistem penilaian yang objektif maupun juga berbasis data. Nah, pemerintah Kabupaten Bombana juga menyambut baik ya mengenai pendekatan tersebut karena memberikan juga arah yang jelas dalam penyusunan program pembangunan termasuk juga penetapan indikator kinerja yang terukur maupun juga akuntabel. Nah, melalui forum strategis ini, pemerintah Kabupaten Bombana juga berharap dapat juga memperkuat inovasi pelayanan publik dan juga mempercepat pencapaian target pembangunan menuju Bombana yang maju, sehat, mandiri maupun juga berdaya saing.

0: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, kemarin Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara ya, atau Sultran, yaitu Topan Sopuan, ini memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di tahun 2026 ini, yang juga dilaksanakan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Senin 1 Juni 2026. Adapun upacara berlangsung hikmat dan juga diikuti oleh seluruh pejabat manajerial, pejabat non-manajerial, maupun juga pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Sultra. Nah, pendengar, ada pun juga tema yang diusung di tahun 2026 ini, seperti yang sudah Anda ketahui ya, bahwa saja Pancasila, pemersatu bangsa, pondasi perdamaian dunia, dan peringatan hari lahir Pancasila di tahun ini. Ini juga menjadi momentum untuk merefleksikan kembali peran strategis Pancasila sebagai juga dasar negara, ideologi bangsa, sekaligus juga pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun juga bernegara. Nah, dalam kesempatan tersebut juga Kepala Kantor Wilayah membacakan juga sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP yaitu Yudian Wahyudi, yang dalam amanatnya juga menyampaikan bahwa Pancasila telah juga terbukti menjadi bintang panutan yang juga menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah berbagai tantangan global, baik itu mulai dari disrupsi teknologi, dinamika geopolitik, hingga ancaman fragmentasi sosial. Nah, pendengar, lebih lanjut disampaikan bahwa Indonesia tidak juga hanya berperan sebagai penonton ya dalam percaturan dunia internasional. Nah, berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan juga amanat konstitusi, Indonesia terus juga menunjukkan kontribusi nyata dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui diplomasi, mediasi konflik, dan juga partisipasi aktif dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, Pancasila juga dinilai tetap relevan dalam juga menjawab berbagai tantangan zaman. Nah, kemajuan ekonomi dan juga teknologi harus juga tetap dibarengi dengan penguatan nilai-nilai moral maupun juga kemanusiaan, agar pembangunan yang dilakukan ini tidak kehilangan arah dan juga tujuan. Adapun pada kesempatan tersebut, Kanwil mengajak juga seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sultra untuk juga menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang juga hidup dalam setiap pelaksanaan tugas dan juga pelayanan kepada masyarakat. Nah, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial ini harus juga tercermin dalam setiap kebijakan maupun juga tindakan aparatur pemerintah. Nah, selain itu, seluruh pegawai juga diingatkan untuk terus juga menjaga persatuan dan juga memperkuat semangat toleransi dan juga menolak segala bentuk intoleransi maupun juga radikalisme yang dapat juga mengancam harmonisasi kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila di tahun 2026, Kanwil Kemenkum Sultra ini juga berkomitmen untuk terus menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan tugas dan juga fungsi tugas ya, dan juga fungsi kementerian, sekaligus juga mendukung terwujudnya Indonesia yang maju, berkeadilan, maupun juga berdaya saing di tingkat global. Upacara ditutup dengan seruan bersama untuk terus menjaga dan juga mengamalkan Pancasila sebagai pondasi kehidupan berbangsa dan juga bernegara, maupun juga sebagai kontribusi Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia yang berkelanjutan.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, di tengah banyaknya produk sambal kemasan yang beredar di pasaran ya, ini kelompok usaha Katapai Sulaa di Kota Bau-Bau menghadirkan sesuatu yang berbeda. Nah, bukan juga sekedar sambal biasa, melainkan juga sambal berbahan dasar ikan asap yang juga menawarkan cita rasa khas dengan aroma smoky yang kuat. Nah, adapun juga produk ini lahir dari upaya pelaku usaha lokal untuk meningkatkan nilai tambah ikan asap yang sebelumnya telah juga lebih dulu diproduksi. Informasi yang kami updatekan, inovasi tersebut kini juga menjadi salah satu produk unggulan yang mulai juga dikenal sebagai oleh-oleh khas Bau-Bau. Nah, Ketua Produksi Katapai Sulaa, Linda, mengatakan ide pembuatan sambal ikan asap ini muncul setelah kelompok usahanya juga memproduksi ikan asap sejak tahun 2020. Nah, dari pengalaman tersebut, mereka juga melihat peluang untuk mengembangkan produk baru yang juga lebih variatif. Nah, menurut Linda, penggunaan ikan asap sebagai bahan baku utama bukan juga tanpa alasan. Selain ketersediaan bahan yang sudah dimiliki kelompok usaha, aroma khas hasil pengasapan juga menjadi pembeda utama dibandingkan produk sambal lainnya. Nah, pendengar, hingga saat ini proses produksi sambal ikan asap masih juga dilakukan secara manual. Nah, ikan yang juga telah diasap kemudian juga dipadukan dengan cabai, bawang maupun juga berbagai bumbu pilihan yang juga diracik secara seimbang agar cita rasa ikan tetap juga dominan tanpa menghilangkan karakter sambalnya. Nah, terkait informasi ini, Anda juga bisa update kembali informasi kami di rri.co.id ya, mengenai sambal ikan asap Bau-Bau ini tawarkan aroma smoky khas.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Kita ke Kolaka Timur atau Koltim ya, pemberdayaan dan juga peningkatan ekonomi produktif pengolahan sagu di Kolaka Timur. Nah, pendengar, adapun sagu ini mempunyai juga peran strategis ya dalam upaya pengembangan keanekaragaman pangan untuk mendukung ketahanan pangan. Nah, sagu juga adalah komoditas pangan fungsional lokal dan juga sumber karbohidrat penting. Nah, dan informasi yang kami updatekan bahwa saja pangan ini merupakan juga kebutuhan dasar esensial yang harus juga tersedia dalam jumlah yang cukup beragam. Nah, pendengar, Kabupaten Kolaka Timur merupakan juga salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga memproduksi sagu, tetapi produksi aci sagu yang juga dihasilkan belum juga optimal, baik itu dari segi kualitas maupun juga kualitas. Nah, tanaman sagu produktif di Kabupaten Kolaka Timur, yaitu seluas 689 hektar Desa Woiha, di Kecamatan Tirawutang, ini merupakan juga salah satu sentra produksi sagu di Kabupaten Kolaka Timur. Nah, sagu juga merupakan bahan baku tradisional yang tersedia secara spesifik lokasi. Prevensi sagu ini juga sebagai makanan tambahan, yaitu sebesar 78% ya, sedangkan 22% sisanya prevensi sagu sebagai makanan pokok. Nah, berdasarkan hal tersebut, diperlukan juga inovasi produk sagu yang juga lebih banyak dan juga kreatif untuk juga menjaring minat masyarakat. Nah, para pengolah sagu memerlukan juga dukungan dari pemerintah dan juga lembaga lainnya terkait agar terjadi juga pengembangan maupun juga keberlanjutan usaha. Kegiatan yang dilakukan juga disampaikan merupakan kegiatan penyuluhan maupun juga pelatihan kepada masyarakat, khususnya kelompok pengolah sagu, guna juga mengasah kemampuan kreasi inovatif untuk juga melakukan diversifikasi pangan fungsional lokal sagu di Kabupaten Kolaka Timur. Adapun juga kegiatan tersebut juga telah dilakukan di akhir bulan Mei kemarin, tepatnya di Desa Woiha, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur. Nah, saat ini produk olahan sagu yang juga dihasilkan oleh kelompok pengolah sagu Woiha di Desa Woiha, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur ini masih juga berupa aci sagu atau sagu basah. Nah, melalui kegiatan ini diharapkan kelompok pengolahan sagu tersebut dapat juga menghasilkan diversifikasi produk yang juga mempunyai nilai jual lebih tinggi dibandingkan aci sagu atau sagu basah dengan kemasan yang lebih baik dan juga menarik. Nah, serta terjadi juga peningkatan ekonomi produktif kelompok pengolah sagu melalui penerapan inovasi teknologi dan juga pengolahan sagu dengan diversifikasi penguatan fungsional lokal untuk mendukung ketahanan pangan rumah tangga pengolah sagu di Desa Woiha, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur.

0: Kapten pagi ini RRI Bau Bau.
1: Pendengar Balai Pemasyarakatan atau BAPAS kelas 2 Bau Bau ya, ini menegaskan bahwa seluruh klien pemasyarakatan yang sedang menjalani program integrasi pembebasan bersyarat atau PBM wajib juga menjaga ketertiban umum di tengah masyarakat. Mustar Taro menjelaskan kegiatan wajib lapor ini merupakan juga bagian dari fungsi pembimbingan, pengawasan maupun juga pengendalian, guna juga memastikan proses registrasi sosial juga berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, pendengar, ia juga memaparkan bahwa saja pelaksanaan program integrasi ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 ini tentang pembinaan maupun juga pembimbingan warga binaan pemasyarakatan serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 di tahun 2018 tentang syarat dan juga tata cara pemberian hak integrasi bagi warga binaan pemasyarakatan. Dia juga mengungkapkan jika regulasi tersebut juga menitikberatkan pada pendekatan keadilan korektif dan juga restoratif maupun juga rehabilitatif ya dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Nah, menurut Mustar, di dalam KUHP ditegaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman. Nah, ini juga melainkan pada pembinaan maupun juga registrasi sosial agar pelaku tidak tindak pidana dapat juga kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Nah, pendekatan tersebut menurutnya sangat juga selaras dengan sistem pemasyarakatan yang juga menempatkan pembinaan sebagai bagian penting dalam proses pemulihan maupun juga pengembalian warga binaan ke tengah masyarakat.

0: 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Pidato ini mendapat sambutan luar biasa dan akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila.
1: Malam itu aku menggali. Menggali di dalam ingatanku. Menggali di dalam ciptaku. Menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini? Agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik.

pagi ini ya, sudah berada di menit ke-59 lewat dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Dan saat lagi Radio Bobo akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral untuk edisi pagi ini, tepatnya tanggal 2 Juni 2026.

0: selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
1: Sementara Prasetyo Iswayudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara Hari Lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
2: Dengan nilai Pancasila diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal penghidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
1: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat Hari Lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
3: Ketua Timvas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zara melaporkan.
4: Saya justru mengharapkan nanti